keagamaan, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat sosial interaktif, interpersonal. Sosial interaktif interpersonal. Baik itu yang bersifat pribadi dalam diri kita maupun yang berurusan dengan orang lain, intinya gitu. Islam mengajarkan kepada kita untuk menanamkan kepada anak kita prinsip-prinsip tersebut. Ya. Prinsip misalnya, salah satu contohnya misalnya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Itu kan prinsip keagamaan yang bersifat personal. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini contoh aja. Ini kan ditanamkan kepada anak kita bahwa Islam mengajarkan begitu, tangan di atas lebih baik dari yang di bawah. Di dalam Islam yang ada itu anjuran memberi sedekah. Ada enggak anjuran menerima sedekah? Enggak ada kan? Dianjurkannya menerima sedekah kan enggak ada. Yang ada anjuran memberikan sedekah, tangan di atas. Meskipun orang yang menerima sedekah, ya. Kemudian dia berterima kasih, mendoakan orang yang memberi sedekah, dapat pahala enggak? Dapat. Tapi karena prinsipnya tangan di atas lebih baik dari di bawah, maka anjurannya lebih kepada yang di atas. Nah, prinsip ini perlu supaya anak tahu bahwa ketika dia memberi itu sebuah kemuliaan yang lebih gitu. Kita hidup itu bukan menjadi tukang minta-minta gitu loh. Kalau bisa kita banyak memberi bukan banyak meminta. Apakah kita seumur hidup enggak akan pernah meminta? Ya enggak akan mungkin, ya. Ya. Apalagi di dunia bisnis, katanya bisnis makin gede utang juga makin gede gitu. Ya, bukan berarti makin bisnis makin gede kemudian makin kaya berarti makin jauh dari utang, kan enggak juga, prinsip enggak selamanya seperti itu ya. Bahkan secara umum ya, makin banyak usaha, makin banyak bisnis juga makin banyak utangnya ya, cuman tinggal diperiksa aja lah, kira-kira utangnya dibandingkan asetnya lebih banyak mana gitu. Kalau lebih banyak utang daripada aset, wah ini bahaya ya. Ya, saya enggak ngajarin utang ya. Enggak, sama sekali enggak. Cuman kita mau bilang bahwasanya kita makhluk sosial enggak mungkin seumur hidup enggak pernah minta, enggak mungkin. Tetapi Islam mengajarkan tangan di atas tetap lebih baik daripada tangan di bawah. Maka prinsip ini prinsip individu yang harus kita jaga. Ini satu contoh aja, tapi intinya itu menanamkan prinsip-prinsip keagamaan. Ingat ya, keagamaan. Jadi berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan Quran dan Sunnah, yang bersifat individu maupun interaksi dengan yang lainnya. Itu yang pertama, kewajiban orang tua ya. Gharsu al-qiyami, menanamkan nilai-nilai yang baik. Dibagi menjadi dua. Pertama, menyebarkan dan menanamkan akhlak yang baik. Yang kedua, menyebarkan dan menanamkan prinsip-prinsip keislaman ya. Baik itu yang bersifat individu maupun interaktif. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting karena ini langkah lanjutan. Yang pertama ini akan mengalami jaring-jaring kegagalan kalau ini tidak dilakukan. Apa itu? Ad-da'mu al-'atifi. Yang kedua adalah dukungan emosional. Da'mu al-'atifi itu artinya dukungan emosional. Orang tua harus menjadi pihak-pihak utama dan pertama yang memberikan dukungan emosional buat anak-anaknya agar berkembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang kuat, yang gak mudah tantrum, yang bisa berkembang baik secara mentalitas, secara rohani, secara ibadah, secara akhlak dan seterusnya. Nah, ad-da'mu al-'atifi ini, pendampingan atau dukungan emosional ini diantaranya, yang pertama adalah taufirul aman an-nafsi. Di antara dukungan emosional itu adalah memberikan rasa aman pada diri anak. Ini sering diabaikan oleh sebagian kita, ya. Kita kan sering berbicara, kalau udah bicara tentang panduan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga gitu ya. Kita sering menyebutkan istilah baiti jannati, betul ya? Rumahku adalah surga. Tapi biasanya ketika ini dibahas selalu ujung-ujungnya hanya untuk suami dengan istri kan gitu. Suami maupun istri menjadikan rumahnya sebagai surganya. Tapi kita jarang membahas bahwa itu juga merupakan hak bagi anak-anak kita. Betul kan? Kalau kita bicara baiti jannati biasanya apa?
suami atau istri kan? Ya, suami atau istri harus menganggap baiti janati lo, anak mau dikemanain? Ya, padahal yang lebih perlu untuk merasakan rumah sebagai sorga, yang lebih perlu saya katakan, justru anak-anak kita. Taufirul aman itu lebih diperlukan anak daripada suami atau istri. Istri misalnya mendapatkan rasa aman di rumah, tetapi tidak sepenuhnya misalnya. Ada bagian-bagian yang masih dia rasa kurang. Dia masih bisa mendapatkannya misalnya dari orang tuanya, dari keluarganya. Kalau lagi agak suntuk-suntuk dikit, dia bilang, "Bang, ayo pulang ke rumah orang tua yuk, main, udah kangen." Kan biasa gitu ya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang biasa dia dapatkan di masa lalu dari orang tuanya yang mungkin belum dia dapatkan dari suami. Salah apa enggak? Enggak salah. Wajar-wajar saja, karena anak dengan orang tua itu bagian enggak terpisahkan meskipun mereka sudah pada menikah. Ada bagian daripada rasa rindu kepada orang tua yang bisa apa namanya memperbaiki suasana psikologis dia, ya. Itu bukan hal yang salah. Asal jangan udah nikah tapi justru lebih rumah daripada istri, gitu ya. Itu jangan, ya. Lebih enak di rumah orang tuanya daripada di rumah suaminya. Ini bahaya, kan gitu ya. Tapi sekadar sebagai tambahan enggak jadi masalah. Sebaiknya suami juga gitu, kan ada suami-suami yang sama istrinya sebenarnya bahagia, sering jalan sama anak-anaknya sama istrinya. Tapi kadang-kadang dia punya kerinduan main sama teman-temannya, ya. Makanya teman-teman kita ada yang jadi biker, ya, kumpul sama teman-teman, ya, bikin majelis, ya kan gitu ya. Kumpul-kumpul. Salah enggak? Enggak salah, ya. Meskipun saya juga enggak termasuk bilangan ini. Saya bukan orang yang termasuk senang, ya. Jadi kalaupun ikut kadang-kadang cuma basa-basi. Ya. Menghormati, ya, menjaga ukhuwah Islamiyah itu saja sih niatnya, ya. Tetapi kalau ada di antara kita yang menganggap itu sebagai obat dari sebagian di antara hal yang tidak didapatkan, enggak juga salah gitu. Karena kita makhluk sosial. Kadang-kadang kita enggak bisa sepenuhnya mendapatkan kenikmatan dari satu titik, enggak jadi masalah. Selama jangan sampai dia lebih senang kumpul sama temannya daripada sama istrinya. Kan gitu ya? Sama seperti tadi juga. Lebih senang sama temannya daripada sama istrinya. Lebih banyak jalan-jalan sama teman daripada sama anak dan istrinya. Jangan, ya. Enggak boleh, ya. Anak dan istri dapat lebih utama dari yang lainnya. Tapi artinya, kesimpulannya, kalau suami atau istri kurang bisa mendapatkan aman di rumah, dia masih bisa memperbaikinya di luar. Tapi anak kita gak bisa. Gak bisa anak kurang mendapatkan rasa aman di rumah, akhirnya dia nyari rasa aman di rumah tetangga. Kan bahaya, ya. Dia mendapatkan rasa aman di rumah teman-temannya. Itu bahaya. Rasa aman anak itu kalau bisa didapatkan sepenuhnya ada di dalam rumahnya. Kalau ada di luar itu hanya untuk menambah nilai saja. Anda menambah nilai saja. Tapi sepenuhnya dia sudah mendapatkan rasa aman. Jadi rasa aman ini perlu kenapa? Karena tumbuh kembangnya segala sesuatu itu membutuhkan rasa aman. Ekonomi aja ambruk kalau stabilitas keamanan berubah. Betul gak? Indonesia gak aman. Rupiah turun gak? Turun. Kalau anak gak aman, ya, penalarannya turun, kualitas belajarnya tuh turun, kualitas ketaatannya aja bisa turun. Kalau anak tidak merasa aman di rumah. Ya, itu yang pertama dari apa namanya, dari poin yang kedua, ya. Yang pertama dari poin yang kedua yaitu namanya taufirul aman. Taufirul aman yang kedua al-ihtiwa. Al-ihtiwa itu satu istilah, ya. Ini merupakan mustalahun, ya, tarbawi yang lebih banyak dikenal di dunia pendidikan. Jadi ihtiwa secara etimologis itu kan artinya dari kata ihtawa yang artinya meliputi, mencakup. Pencakupan artinya. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Al-ihtiwa itu adalah al-i'tiraf bi'uyubil atfal qabla mizatihim. Menerima segala wujud kekurangan anak sebelum kita menerima segala kelebihannya. Atau lebih daripada penerimaan kita terhadap kelebihan-kelebihannya. Jadi ini salah satu di antara sisi pendidikan yang kita juga sering mengabaikan.
Kalau anak kita punya kelebihan, orang tua jadi bangga. Wah, anak saya bisa ini, anak saya apalannya cepat. Ya, paling gampang. Apalagi ibu-ibu ini paling gampang kalau udah membanggakan anaknya. Anak saya kalau makan kayak gini ini pasti dihabisin. Enggak kayak bebek gini ya. Ya, kalau udah muji anaknya tuh waduh ya. Tonjok sana tonjok sini ya. Ya. Kalau kelebihan anak kemudian membuat orang tua bangga itu wajar. Enggak salah. Itu bukan kesalahan, tapi persoalannya adalah ketika orang tua menjadi abai terhadap kelemahan-kelemahan anak. Ya, jadi sekali lagi ya. Kelebihan dan kekurangan harus kita lihat. Dan ihtiwa itu adalah menerima kelemahan-kelemahan mereka lebih daripada sekadar melihat kelebihan-kelebihan mereka. Kenapa demikian? Karena justru di sini adalah langkah penting untuk bisa mengantisipasi segala hal yang bisa membahayakan anak itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu penting. Ya. Semua kita, anak kita juga pasti punya kelebihan kekurangan kan. Satu dengan yang lainnya. Ini kelebihannya di sini, kelebihannya di sini. Tapi kalau kita fokus hanya kelebihannya saja. Bisa sih. Saya kadang-kadang memberikan contoh di antaranya misalnya di keluarga saya. Anak saya yang pertama, Nu'man ya. Nu'man sebenarnya anak kedua tapi yang pertama meninggal jadi akhirnya statusnya menjadi anak yang pertama. Itu dari kecil sampai umur 6 tahun mungkin ya. Itu enggak kenal bahasa Indonesia. Karena kita ngajarinnya bahasa Arab gitu ya. Kalau saya fokus, wah anak saya enak ya, bisa bahasa Arab. Bahaya. Sangat berbahaya sekali. Karena di setiap kelebihan seorang anak, itu pasti tersembunyi sisi-sisi kekurangan. Di kelebihannya itu sendiri, belum lagi di sisi yang lain ya. Di sisi kelebihannya itu sendiri tersembunyi. Ya. Dia gak kenal bahasa Indonesia. Nah, kemudian dia akan dapatkan bahasa Indonesia dari siapa? Nah ini kan berbahaya kalau kita gak hati-hati, betul gak? Jadi anak saya kosakata pertama bahasa Indonesia yang dia tahu malah dari iklan pakai hitam siapa takut dan iklan dulu itu ya iklan zaman dulu ya ini yang ketahuan umurnya ya pakai hitam siapa takut iklan apa sih iklan sampo ya? Ya iklan sampo zaman dulu ya yang agak bengong-bengong berarti belum zamannya ya ya bukan zamannya ya jadi tahu pertama kali bahasa Indonesia justru dari iklan ya masih mending iklan seperti itu kalau iklan nggak lebih jelek lagi kan bahaya gitu jadi itu yang tertamu di mana-mana dia ngomong pakai hitam siapa takut waduh agak bahaya juga ini saya bilang karena ini bahasa Indonesia pertama di ya. Lalu kosakata keduanya masih juga kita lagi mampir di rumah orang ada acara pulang-pulang dia ngomong dia ketok kepalanya asepso di TPI nggak apa-apa yang nyebut nih merek gak apa-apa. Iya. Artinya gini ya, ini sebagai pelajaran gitu ya. Jadi ketika anak kita punya kelebihan saja, di balik kelebihan itu ada sisi-sisi yang harus dipertanyakan dan juga harus diperbaiki. Lewat kejadian itu saya langsung berpikir, ternyata mengajari anak dengan bahasa Arab saja bisa jadi kelebihan tapi juga bisa menjadi sisi kekurangan. Jadi anak, kalau kita menjadi pribadi yang juga ngajarkan bahasa kedua dia, ya akan lebih aman. Jangan sampai dia mendapatkannya dari orang lain. Nah, mungkin juga neneknya atau siapalah orang lingkungan terdekat yang ngajarkan dia. Tentunya mereka akan mengajarkan bahasa yang baik. Sekali lagi ya, ini pelajaran saya katakan. Dan anak-anak saya biasain bahasa Arab. Termasuk anak kelima. Anak kelima itu berarti anak keenam saya ya. Kelima dari yang ada semuanya cowok ya dari yang empat yang kelimanya ini cewek. Saya ajarin bahasa Arab. Dia dari kecil nggak mau ngomong diem aja gitu. Tahu-tahu pas usia 3 tahun malah ngajak saya bahasa Inggris. Jadi anak, saya nggak pernah ngajarin bahasa Inggris ya demi Allah saya nggak pernah ngajar ya nggak pernah ngajarin dia ini nggak pernah sama sekali. Bahkan saya ngajak ngomong pakai bahasa Arab. Ya, jadi ibunya bilang karena dia pendiam akhirnya dicampur dengan bahasa Indonesia. Tapi kok tiba-tiba makanya di usia berapa itu karena dia itu sering diam saja, kita kasih HP biar dia berinteraksi. HP itu kita carikan lah yang aman-aman di antaranya belajar-belajar. Ternyata belajarnya itu pakai bahasa Inggris. Dan ketika umur 3 tahun kita masukkan prateka, dia nangis-nangis. Kenapa anak ini nangis ya? Iya, kata ustazahnya padahal uang masuknya udah dibayar lunas. Ya.
TK itu di Balikpapan ya, tahu sendiri ya. Ya, bisa dibayar lunas. Beberapa hari sampai satu pekan kerjanya nangis saja. Saya juga heran. Ustazahnya baik-baik loh ya, selalu nyapa, kenapa? Ternyata akhirnya saya baru tahu. Begitu suatu ketika saya masukkan ke satu tempat, bukan pendidikan di situ, hanya orang-orang pada bicara bahasa Inggris. Ah, anak saya daripada enggak ini, enggak saya minta belajar di situ, cuma masuk aja. Karena ada sebelum belajar itu kan kita coba-coba ya. Yang untuk coba-cobanya aja. Enggak saya suruh belajar di sana, hanya untuk coba-coba, ketemu. Begitu dia mendengar bahasa Inggris, dia langsung ketawa. Baru saya sadar, oh ternyata dia nganggap bahasa dia itu bahasa Inggris. Jadi gurunya ini ngajar pakai bahasa apa, dia kaget. Nah, makanya dia nangis. Orang mungkin akan berpikir, oh enak ya, anak dari kecil gak perlu diajarin bahasa Inggris, bisa. Kalau saya fokus ke kelebihan dia, bahaya. Sama dengan kejadian anak pertama saya. Anak kedua, ketika keempat, alhamdulillah normal ya. Bahasa Indonesia juga lancar dari kecil. Kalau saya fokus di sini kan bahaya gitu lah. Saya pindah waktu itu dari Balikpapan ke Jawa gitu ya. Dia juga belum banyak interaksi karena waktu itu masa pandemi. Ya, gak banyak berinteraksi. Nah, dikit-dikit dia pulang. Mereka bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu artinya apa? Ya itu 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ya, dia nanya-nanya gitu. Ada kata-kata dia nanya ya. Ketika dia belajar binatang itu buaya, bukan buaya tapi dipanggil abuya. Itu abuya panggilan saya, anak-anak saya. Kalau dia sendiri manggil saya dari kecil Dedi ya. Dia milih panggilan sendiri ya. Bukan yang lainnya manggil abuya, dia Dedi. Jadi akhirnya apa yang terjadi pada anak saya yang pertama juga terjadi. Di mana meskipun di akhirnya dia bisa mulai ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Ibu, sama ibunya hubungan sudah mulai nyaman gitu karena sebelumnya sering marah-marah. Ibunya enggak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi sering salah paham ya. Dia nganggap ibunya pura-pura enggak bisa ngomong. Ya. Itu terus terjadi sampai umur 6 tahun dia baru sadar, oh ternyata emang ibunya enggak bisa bahasa Inggris ya. Nah, persoalan mulai muncul gitu lah. Begitu diajarin ngaji juga dia diajarin hafalan Quran, dia diam. Akhirnya terpaksa saya nyarikan guru yang ngajarin Quran, ngajarin juga pakai bahasa Inggris. Nyari akhwat yang bisa bahasa Inggris. Sudah dapat akhwat pakai bahasa Inggris, harus kita perhatikan nih, ini akidahnya beres apa enggak nih. Nyari yang bisa bahasa Inggris aja susah, ini harus akidahnya bagus. Susah enggak? Bah, susah kan? Jadi satu kelebihan yang saya anggap kelebihan di satu sisi, ternyata kekurangan besar di sisi yang lain. Ini yang saya katakan tadi. Kita harus lebih melihat kekurangan anak daripada apa? Kelebihan anak. Kalau kita fokus pada kelebihannya, sekali lagi pertama, di setiap kelebihan ada sisi kekurangan. Dan kedua, yang kedua, di sisi yang lain, di hal-hal yang lain, dia juga mungkin punya banyak kekurangan. Kita terlalu bangga dengan kelebihannya. Ya, ini sebagai pelajaran saja. Mudah-mudahan anak kita semua dijauhkan dari itu. Dulu di salah satu kota di Jawa, saya nggak sebutkan kotanya ya, salah satu kota di Jawa ada anak yang dari kecil dia belajar di sekolah Islam dan dia pelajarannya bagus, pelajaran bahasa Arab bagus, tapi yang paling mahir sekali dia bahasa Inggris, matematikanya juga jos, jadi dia selalu dibanggakan sama orang tuanya. Dari SD, SMP, SMA itu semuanya sekolah Islam, tidak ada sekolah umum. Pas SMA dia kuliah di kota yang berbeda, bergaul dengan seseorang, kemudian murtad. Jadi orang tuanya selama ini menggagalkan dia. Anak saya bisa ini, anak saya pintar dan segala macam. Tiba-tiba anaknya murtad. Gimana gak stresnya orang tua? Nah, artinya ini sebagai pelajaran buat kita ya. Jangan kelebihan anak kita membuat kita lalai untuk melihat kekurangannya. Ini intinya, maaf. Di sisi ini saya agak panjang sedikit ya, karena ini penting ya. Karena setiap anak kita pasti punya kelebihan. Kalau kita melihat kelebihan anak kita, jangan terlena. Ya. Saya enggak bangga dengan apa yang menjadi kelebihan anak saya, enggak. Justru saya mengatakan itu sempat merepotkan saya dalam waktu yang lama gitu ya. Ya kan gitu ya. Kalau saya cuma bangga-banggain saja, waduh anak saya pintar ya. Kalau terus masukin sekolah internasional, waduh tambah gawat lagi ya. Nah, apa yang mau diajarin di sana? Kan lebih parah ya. Jadi sekali lagi ini konteks yang harus kita perhatikan ya. Untuk semua orang tua bersiap-siaplah melihat segala kekurangan anak dan tanamkan di dalam diri, manusia memang diciptakan dengan segala kekurangannya. Kekurangan manusia itu adalah seni dari kehidupan. Ya, seni dari kehidupan ya. Jadi gara-gara ada banyak kekurangan inilah maka guru-guru bisa hidup ya, pendidik-pendidik bisa ada kan gitu ya. Kasihan kalau semua orang pintar guru-guru enggak bisa ngajar ya.
Ini mau nyari duit dari mana? Enggak ya. Udah gajinya kecil, enggak ngajar lagi. Ya, kita kembali ya kepada pembahasannya. Jadi yang kedua ikhtiwa dan yang ketiga mahabbah. Mahabbah adalah cinta kasih. Jadi tiga hal itu memberikan rasa aman, kemudian memahami kekurangan anak, dan yang ketiga didiklah anak kita dengan rasa cinta. Hadirlah di hadapan anak itu sebagai orang tua, sebagai teman, bercerita dan lain sebagainya. Anak butuh kedekatan dengan orang tua. Meskipun anak itu dari kecil menunjukkan kemandirian yang seolah-olah dia gak butuh orang tua. Ada gak anak yang begitu? Ada ya? Yang gak mau dikasih, dia disuapin gak mau segala. Oh, anak ini mandiri banget. Ya, anak yang mandiri itu termasuk nanti bahasannya ke sebelumnya lagi. Bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan di dia. Coba perhatikan. Anak-anak yang mandiri dari kecil. Ya, itu suatu saat ada masa di mana dia mau mendekatkan dirinya ke orang tua. Kadang-kadang terjadi bahkan setelah dia nikah. Jadi dia termasuk di antara anak yang paling sering datang ke rumah orang tuanya. Ternyata cinta orang tua itu sesuatu yang selalu dirindukan anak gitu. Ada masa-masa di mana anak merasa dia enggak mendapatkan luapan rasa cinta orang tuanya karena dia tumbuh terlalu mandiri. Perhatikan di sini ya, anak tumbuh terlalu mandiri ya. Apalagi yang dari usia kecil, remaja dan sebagainya sudah merantau, sudah jauh dari orang tua. Ingat, anak tetap butuh sentuhan kasih dari orang tua. Termasuk, ini saya sering nasihatkan ya, kepada para orang tua yang masukkan anak ke pondok. Ingat ya, tunjukkan rasa cinta kita kepada mereka. Tunjukkan bahwa saya memasukkan kamu ke pondok ini bukan saya gak tahan mendidik kamu, bukan ya. Bukan membuang kamu ya. Bukan kamu kalau gak pulang ke rumah saya makin seneng ya. Jangan tunjukkan sikap seperti itu. Tunjukkan bahwa kita itu cinta sama mereka. Mereka, meskipun mereka di sana, kita juga sebenarnya rindu. Cuman kami tahan rasa rindu itu demi kebaikan kamu. Jadi dulu ibunda saya melepas saya. Jadi saya di SMP cuma 1 tahun, kemudian saya masuk pondok. Ibu saya bawa saya ke sebuah pondok. Dia lepas saya dengan pelukan, dengan keceriaan segala macam. Baru berpuluh tahun kemudian saya tahu

Mohon maaf. Beberapa saat setelah ibu saya melepas saya, dia cari tempat hanya untuk menangis.

Ini masing-masing di antara pendidikan orang tua ini nanti akan ditindaklanjutin sama sekolah. Jadi ada bagian-bagiannya nanti yang mirip atau sama. Ya. Yang ketiga ini al-indibat an-nafsi, menanamkan kedisiplinan diri. Bahasa Arabnya al-indibat. Pakai dot al-indi, pakai dot ya, al-indibat an-nafsi. Menanamkan kedisiplinan diri. Jadi bagian di antara hal yang kita sering susah menanamkan anak kita adalah kedisiplinan. Karena pendidikan itu antara apa? Antara mas'uliyah wa mahabbah. Antara tanggung jawab dengan cinta. Kalau kita terlalu cinta aja, kita lupa tanggung jawab. Kalau kita sibuk dengan tanggung jawab aja, kita lupa dengan cintanya. Kalau dengan cinta saja anak jadi dimanja, terlalu manja. Tapi kalau dengan tanggung jawab saja, pendidikan jadi liar. Seperti pendidikan militer. Sehingga seolah-olah hilang kasih sayang orang tua di dalamnya. Maka ini termasuk sisi yang meskipun tidak seini bagian yang pertama, tetapi ini punya nilai kesulitan yang kadang-kadang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Al-indibat an-nafsi. Nah, diantaranya adalah ta'awiju al-atfal ala ihtirami an-nizam. Diantaranya misalnya membiasakan anak untuk menghormati aturan. Kita menyebutnya nizam. Nizam itu bahasa umum, termasuk misalnya aturan yang formal, non-formal maupun informal. Itu namanya nizam bahasa Arabnya. Tapi kalau aturan itu sudah formal, itu disebut dengan qanun. Kalau kita kadang-kadang menyebutnya undang-undang, tapi sebenarnya qanun itu enggak harus undang-undang, ya. Peraturan di sekolah itu qanun udah. Karena sifatnya udah formal. Sekolah di sekolah ini enggak boleh ini, enggak boleh ini. Anak kita harus dibiasakan dengan menaati aturan. Karena aturan ini adalah merupakan salah satu di antara warisan tertua dari sosial kemasyarakatan dari zaman dulu. Ya, makanya di lingkungan kehidupan kita akan selalu lihat itu. Ke sini dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, kan gitu ya. Di dalam bis ada dilarang ini, di dalam pesawat ada dilarang ini, masuk rumah sakit dilarang ini, ya. Masuk ke ke tempat kerja, ke office juga ada dilarang ini. Bahkan di tempat-tempat enak aja masih ada, ya. Masuk kita ke hotel masih aja juga dilarang bawa durian. Ya, dilarang ya kan? Padahal itu tempat kita udah berekreasi. Jadi lingkungan kita enggak pernah sepi daripada yang namanya aturan. Bayangkan kalau orang tua itu enggak membiasakan anaknya untuk taat aturan. Dia akan menjadi manusia yang paling susah di mana-mana. Gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Bikin susah aja. Ya kan gitu ya? Karena selama ini aturan bagi dia sesuatu yang katanya aturan dibuat untuk dilanggar, kan katanya ada kebiasaan, salah satu di antara kebiasaan orang Indonesia gitu ya, aturan dibuat untuk dilanggar katanya. Aduh, enggak, aturan bukan untuk dilanggar, bisa juga di masjid, di jalanan, ya. Langgar itu musala ya. Iya. Iya. Enggak, itu intermezzo aja ya. Jadi menghormati aturan. Jadi anak di rumah itu kan ada aturan-aturan yang sifatnya rumahan gitu ya. Termasuk aturan yang sifatnya islami. Anak kita masuk tiba-tiba nyelonong, lupa salam, ingetin, salam dulu. Ya, kalau ketemu saudaranya salaman, ya. Kalau udah agak lama enggak ketemu sama saudaranya pelukan. Itu aturan-aturan di rumah yang kita lazimkan, ya, kita biasakan di antara mereka dan anak mengerti. Itu yang penting pertama ya. Yang kedua, tahammulil mas'uliyah. Kemudian anak juga harus dibiasakan mengemban tanggung jawab. Yeah. Jadi nanti di rumah kan kita juga mengenalkan ya, abang kepada adik tanggung jawabnya apa, adik sama yang udah tua tanggung jawabnya apa, kan gitu ya. Itu masing-masing punya tanggung jawab ya. Jadi jangan merasa sungkan untuk mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kepada anak-anak kita ya. Jangan anak dibiasain pokoknya semuanya siap jadi. Enggak usah. Ya, kalau kita nyapu, mau belajar nyapu, mau diajarin nyapu, ya. Bersih-bersih, nyuci piring, mau belajar nyuci piring, diajarkan nyuci piring. Ya, ini hal yang kelihatan sederhana, tapi anak-anak diajarkan untuk mengemban tanggung jawab. Kalau orang tua lagi sakit, siapa yang nyuci piring? Kan anak-anak. Ya, kalau orang tua sedang enggak sehat, ya, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah? Anak-anak. Mereka sudah siap melakukan estafet pekerjaan tersebut karena sudah dibiasakan dari awal.
Jadi tahammulil mas'uliyah ya. Karena di setiap kehidupan tanggung jawabnya akan selalu

0: hadir menemani kita. Di sekolah ada nanti tanggung jawab lagi, setelah berumah tangga ada tanggung jawab. Jadi anak sudah gak kaget dengan yang namanya tanggung jawab. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting ya, dari kedisiplinan diri adalah tanzimul waqti. Ini salah satu kekurangan kita, kebanyakan kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya, manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu. Jadi orang Indonesia itu bukan enggak mengenal kebaikan gitu ya. Tapi lebih banyak orang tidak mengenal waktu. Ya. Ya. Kadang-kadang pekerjaan yang baik jadi enggak baik kalau ditempatkan di tempat yang salah di waktu yang salah gitu. Wih, anak baca Quran saja enggak boleh terus-terusan. Ya, ada hadis yang melarang loh kita baca Quran terus tanpa batasnya. Ada batasan. Manusia itu butuh butuh variasi di dalam amal perbuatan. Ibadah juga butuh variasi. Ya, jadi ini sering saya sampaikan ke banyak ikhwah gitu. Jadi termasuk hal-hal yang baik sekalipun itu harus ada waktunya. Belajar ada waktunya, menghafal Quran ada waktunya, ya. Setiap pekerjaan itu ada waktunya. Dan tanzimul waqt termasuk di antara ruh ajaran Islam, ya. Ruh ajaran Islam, innas salata kanat al-mu'mini kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman itu sebagai kewajiban yang ada waktu-waktunya. Ya kan? Ada waktu awal, waktu berakhir, waktu awal, waktu berakhir. Padahal sholat itu kan tiangnya agama, tapi tetap ada waktunya loh, ya. Betul ya? Ada waktunya. Bahkan sholat sunnah yang dianjurkan saja secara umum, sholat qobliyah, ba'diyah. Ada sholat-sholat di mana waktu-waktu di mana kita dilarang sholat. Justru dilarang sholat. Ada waktu-waktu yang kita dilarang sholat. Bahkan bagi yang berjenis kelamin wanita gitu, ada kondisi dalam hidupnya di mana dia justru dilarang sholat, dilarang puasa, yaitu ketika mengalami menstruasi. Jadi lingkaran aturan waktu di dalam ajaran Islam itu menunjukkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Haji yang untuk kesana kita perlu dana, ya, upaya yang berat. Begitu sampai di sana ada waktunya gitu loh. Ya, kapan kita itu tawaf dan berapa kali, waktu sa'i itu kapan saja, ya kan gitu ya. Wukuf di Arafah itu hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa, ada waktunya enggak? Ada waktunya. Ah, enggak bisa besok, sekarang aja wukuf di Arafah, ya enggak sah. Betul ya? Wukuf di Arafah itu cuma satu hari aja gitu. Dan waktunya pun ditetapkan gitu loh. Kalau kita milih waktu sendiri, biarpun sama-sama di Arafah enggak jadi wukuf di Arafah. Tangdimul waqt. Ya. Kemudian terakhir, kewajiban orang tua adalah al-qudwatul hasanah, memberikan teladan yang baik. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, teladan yang baik itu merupakan senjata utama setiap pendidik terhadap anak-anak didiknya. Al-qudwatul hasanah, ya, senjata utama. Kenapa? Karena teladan yang baik itu bisa berbicara 1000 kali lebih kuat dari ucapan lisan. Meskipun kita bilang jangan bohong, tapi kalau anak ngelihat orang tuanya kerjanya bohong terus, sama temannya bohong, jangan bilang-bilang sama ibu ya, ya. Jangan bilang-bilang sama bapak ya, ya. Anak diajarin bohong, nanti kalau ada bapak bilang gini, kemarin jangan bohong, sekarang suruh bohong. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Ya. Teladan yang baik itu yang akan berbicara. Jadi anak akan mendengarkan ucapan kita, tapi semua ucapan kita itu akan lebur menjadi debu kalau seandainya kita melakukan hal yang justru kebalikannya. Jadi aku dua tul hasanah. Ya, seorang sahabat yang bernama Utbah bin Abi Sufyan. Ya. Pernah dengar nama Utbah bin Abi Sufyan? Belum ya? Yang kita sering dengar siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini saudaranya loh. Masa sama saudaranya Muawiyah gak kenal? Ya, saudaranya Muawiyah. Emang agak sedikit ya, disebutkan ya di dalam sejarah. Tapi dia saudara kandung dari Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Utbah bin Abi Sufyan. Ada orang bertanya tentang pendidikan anak kepada dia. Lalu dia berkatakan, liyakun awwala islahika liwaladika islaha nafsika. Kalau kamu mau memperbaiki anak kamu, mulailah dari kamu memperbaiki diri kamu sendiri. Anak suruh ngapal Quran, tunjukkan kita juga senang ngapal Quran. Gak hafal gak apa-apa, tapi yang penting senang. Ya, anak gak akan menanyakan hasilnya kok. Ya, tapi dia lihat orang tuanya senang ngapal Quran. Coba bayangin anak disuruh ngapal Quran, orang tuanya gak pernah ngapal Quran. Ini sebenarnya saya ini dididik apa dihukum sih? Ya, kan gitu ya. Ini dididik apa dihukum ya? Kalau emang dididik, kenapa orang tuanya enggak gitu ya? Kalau ini baik, kenapa orang tuanya enggak melakukan? Jadi mulailah perbaikan anak itu dengan memperbaiki diri kalian sendiri. Fa innal hasana indahum mastahsantahu wa innal qabiha indahum mastaqbahtahu. Segala sesuatu yang baik dalam pandangan mereka adalah segala sesuatu yang kita anggap baik. Yang buruk menurut mereka adalah yang kita anggap buruk. Segala sesuatu yang kita anggap baik, kalau bahasa sekarang itu namanya segala sesuatu yang kita normalisasi gitu ya. Kalau orang tua menormalisasi sesuatu, menganggap baik sesuatu, maka anak juga akan menganggapnya demikian. Maka jangan sekali-sekali menormalisasi kemaksiatan di rumah. Ingat, itu akan dicatat betul. Bapak saya sering gini, ibu saya sering gini. Itu tercatat rapi rekaman anak. Biarpun orang tuanya mengajarkan kebalikannya. Jadi itu ya diantara kewajiban orang tua. Nah, itu jam berapa sih? Jam 10 ya. Ya, supaya saya nggak salah lihat ya. Ya, jam 10 ya. Oke, kita lanjutkan kembali itu kewajiban orang tua. Yang kedua, sekarang kita beralih kepada kewajiban atau tugas-tugas dari sekolah. Nah, sekolah ini adalah al-imtidadu at-tabi'iyu min tarbiyatil manzil. Pertama, sekolah itu adalah merupakan kelanjutan ya. Ya, perlanjutan ya, kelanjutan atau perlanjutan secara alami dari pendidikan rumah. Jadi sekolah itu bukan sesuatu yang terpisah sebenarnya. Dia hanya menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan orang tua di rumah-rumah mereka. Mereka enggak membuat sesuatu yang baru, enggak. Yang mereka lakukan hanya merupakan episode lanjutan dari pendidikan yang sudah dilakukan di rumah. Ya. Wa makanun rasmiyun litatwiri at-taqat ya, litatwiri at-taqat wa tawsi'al madarik. Sekolah ini boleh disebutkan sebagai tempat resmi aja, tempat formal. Di mana anak akan meningkatkan kemampuan intelektualitas dia dan juga memperluas cakrawala dia, memperluas wawasan dia. Ini hanya sebuah tempat resmi gitu loh. Ya. Sama nanti anak di rumah disuruh sholat, di pesantren disuruh sholat, di rumah suruh baca Quran, di pesantren suruh baca Quran, di rumah diajarin ngomong yang baik, di sekolah juga begitu. Cuman bedanya ini adalah tempat yang resmi, di mana anak terdidik secara resmi, yang akhirnya di situ dia melakukan episode lanjutan di dalam upaya meningkatkan kemampuan intelektualitas dia dan juga memperluas cakrawala dan wawasan dia. Ada bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh rumah, yang belum sempat disampaikan di dalam kehidupan rumah tangga, itu nanti akan disampaikan di sekolah. Kan gitu ya. Jadi makanya tugas pertama dari madrasah terkait dengan itu. Tugas pertama adalah at-tadrisul ilmi. Tadrisul ilmi ini bahasa edukasi lama di kalangan masyarakat Arab. Kalau sekarang itu mereka menyebutnya dengan at-ta'lim al-akidimi, pengajaran akademis ya. At-tadrisul ilmi itu pengajaran ilmiah, mengajarkan ilmu. Yaitu tazwidut tullab bil ma'lumat ya, al-aqliyah wa ghairiha, menanamkan di dalam diri anak itu pengetahuan-pengetahuan ya, baik itu yang bersifat intelektualitas akademis maupun yang bersifat mentalitas dan sebagainya ya. Jadi terutama sekali sekolah itu memberikan pengajaran-pengajaran akademis kepada anak. Wal maharat, kemudian juga kemampuan dan skill. Al mustahdafah wal maharat al mustahdafah, dan mengajarkan skill dan kemampuan yang menjadi target pada masing-masing sekolah. Ini yang saya sering sebutkan. Jadi sekolah itu meskipun mereka itu memberikan pengajaran akademis, meskipun mereka mengajarkan skill, tetap semua itu terlingkup dalam apa? Dalam target-target yang menjadi target-target sekolah itu sendiri. Kan gitu kan, sekolah masing-masing punya target. Ada satu sekolah yang targetnya pokoknya SD, sekolah Islam maksudnya ya, selama 6 tahun hafal 2 juz aja. Itu target dia. Ya berarti pekerjaan mereka hanya mendidik anak-anak, mengajarkan kepada anak, mungkin targetnya. Di sekolah lain mungkin targetnya berbeda. Jadi kalau orang tua misalnya mengatakan, "Oh, anak saya belajar di sini kok hafalan sekolah Qur'annya dikit banget." Kemudian menyalahkan sekolah, yang salah bukan sekolah. Tapi yang sekolah, yang salah adalah orang tua yang salah memilih sekolah, kan gitu ya. Kalau anaknya mau fokus bahasa Arab, ya harusnya cari sekolah yang fokusnya lebih ke bahasa Arab, kan gitu. Kalau kepada tahfidz, ya sekolahnya yang fokus kepada tahfidz. Jadi jangan salahkan sekolah akibat kekurangan pendidikan akademisnya ketika itu masih berada di bawah target yang diajarkan, yang di dalam target maksudnya, masih berada dalam target yang diajarkan oleh sekolah. Ya, jadi sekali lagi itu ya. Yang pertama, ya tentunya sekolah mengajarkan ilmu-ilmu secara akademis sesuai dengan target mereka, termasuk kemampuan dan skill. Yang pertama ya, kewajiban sekolah. Kemudian kewajiban sekolah yang kedua, kalau di bagian yang pertama tadi kita bilang, kan di rumah dia udah diajarin Quran juga, di rumah dia udah diajarin ilmu-ilmu Islam juga. Sekali lagi, karena sekolah itu adalah menindaklanjutin. Kalau ternyata anak masuk sekolah, dia cuma ngulang aja yang udah pernah dia pelajarin, gak apa-apa. Karena al-ilmu bikasrati tikrar, gak masalah. Karena ilmu itu justru bertambah dengan sering diulang-ulang. Jadi pengulangan ilmu itu gak ada salahnya. Masuk sekolah misalnya anak belajar secara keilmuan, itu lagi, di rumah udah sering diajarkan, gak apa-apa. Anak akan bosan? Enggak. Justru anak harus disadarkan bahwa ilmu itu semakin diulang-ulang, wah semakin paten, gitu ya. Enggak jadi masalah. Kemudian bagian yang kedua adalah at-tansyi'ah al-ijtima'iyah, menumbuhkan sifat sosial anak. Tadi kan dikatakan bahwa orang tua juga mengajarkan kepada anak kecerdasan sosial kan. Nah, tugas sekolah diantaranya menumbuhkan kemampuan sosial anak. Yang pertama diantaranya misalnya tadribut thullab alal indimaj, ya alal indimaj sama al akran wal insijam bil akhirin. Misalnya yang pertama, membiasakan anak-anak itu untuk bisa al indimaju ma al akran. Al indimaj sama al akran itu bahasa Indonesia, berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi sekolah membiasakan tuh masing-masing kita berinteraksi. Kan di rumah kita udah diajarin juga untuk berinteraksi dengan tetangga dan sebagainya. Tapi di sekolah bisa jadi interaksinya akan lebih luas. Dia akan ketemu dengan teman-teman yang mungkin, apalagi di pesantren, yang mungkin kultur kebiasaannya jauh lebih beda. Jadi mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Wal insijam bil akharin. Insijam itu dalam bahasa Arab artinya adaptasi. Beradaptasi. Berinteraksi kemudian beradaptasi. Nah, adaptasi ini biasanya kalau mereka menemukan perbedaan-perbedaan watak, kebiasaan yang sangat jauh dari kebiasaan yang ada di rumah. Kalau sama tetangga mungkin sesekali aja, tapi kalau anak hidup di pesantren, apalagi teman satu kamar, bayangin ya, tiap hari tidur itu anteng ya, apalagi di daerah Kaltim ini kan banyak rumah yang pakai AC, tidurnya nyaman, pakai selimut ya, nggak terganggu. Ini baru tidur sebentar teman ngorok ya. Ya kan, di pesantren bisa gak gitu? Bisa. Waduh, ganggu aja nih ya. Jadi adaptasi dengan habit yang beda, kebiasaan beda, bahasa beda, cara ngomong beda, itu juga dibiasakan di dalam kehidupan pendidikan sekolah. Dan di sini tugas para pendidik di sekolah untuk mengajarkan itu. Jadi makanya para pendidik harus selalu mengingatkan, ingat ya, kalian harus saling beradaptasi, jangan kaget dengan perbedaan. Jadi jangan hanya anak hanya diajarkan tentang ilmu, kalian harus bersabar, kalian harus bersyukur ya. Sabar syukur tiap malam nggak bisa tidur ya. Kenapa? Karena tidak dididik untuk bisa mengadaptasi diri. Ingat ya, kita tidak pernah bisa hidup hanya dengan kenyamanan, dan itu harus pasti anak-anak kita dari kecil kan udah diajari juga gitu ya. Ya, jadi terbiasalah dengan ketidaknyamanan. Ya. Di anak saya yang cewek yang ini kan saya bawa ya. Dulu waktu di Balikpapan masih kecil gitu. Kemudian kita biasa naik kendaraan di Jakarta, ya tahu sendiri Jakarta itu ya masuk tol. Sampai di sini kemarin ke Batu Kajang misalnya. Sebenarnya dia waktu kecil pernah, tapi udah enggak ingat. Ah, udah ya, kerjanya kayak gimana? Tahu sendiri kan. Kalau nggak biasa dibawa naik mobil kayak gitu, gitu ya, kerjanya itu aja. Ya, Jadi selama ini dia gak pernah merasakan ketidaknyamanan seperti itu kalau naik mobil. Biarpun ke puncak ya masih jauh lah ya dibandingkan dengan situasi lalu lintas di Kalimantan Timur ini. Apalagi di daerah pedalaman sana kemarin ya. Jadi akhirnya ya itu. Tekankan bahwa hidup itu memang penuh ketidaknyamanan ya. Jadi naik mobil gak selamanya enak. Bisa-bisa tidur dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ajarkan untuk bisa ya. Ya take a breath. Nah, tarik nafas yang baik ya. Biarkan sampai dia terbiasa. Dan itu gak gampang gitu ya. Jadi anak yang gak nyaman dengan satu kondisi itu gak gampang. Dan ini perlu dibiasakan. Supaya nanti di pendidikan sekolah. Dia akan lebih. Akan punya persiapan. Karena nanti tingkat ketidaknyamanan pasti jauh lebih tinggi gitu loh. Anak yang biasa hidup enak sama orang tuanya tiba-tiba sama teman-temannya. Ya, orang tua yang biasanya kalau ngomong halus-halus, ya main bentak aja kan gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama jadi bagian itu ya. Kemudian tadribut tulab ala ihtiramul qanun. Nah, ini lanjutan tadi. Sekolah juga mendidik anak-anak untuk bisa menghormati undang-undang ya. Tadi aturan sekarang lebih bersifat undang-undang ya. Nah, kalau anak dari kecil sudah biasa dengan aturan, aturan sekolah itu akan lebih mudah untuk diterima. Jadi makanya banyak sekali sekolah itu yang susah mendidik anak ketika anak punya kebiasaan buruk yang terlalu berakar kuat. Orang tua udah biasa, misalnya ada sebagian orang tua dikit-dikit, oh, enggak apa-apa, kamu kan masih kecil kan gitu ya kalau orang tua ya. Terlalu banyak enggak apa-apanya, terlalu banyak dia dikasih uzur. Begitu di sekolah enggak ada lagi. Kamu kalau gak kayak gini kepala apa, rambut digundulin. Waduh. Sebagian sekolah ada yang kayak gitu ya. Saya tidak menormalisasi kebiasaan itu. Tapi ini saya hanya memberikan contoh. Dulu kayak gini biasa aja. Dibiarin aja. Di sini digundulin. Ya. Di sini suruh ngepel. Di sini suruh bersihin WC. Gimana? Kacau. Tapi kalau anak sudah biasa dengan aturan. Itu akan menjadi hal yang jauh lebih ringan. Kemudian yang ketiga adalah takabbulil khilaf. Nah, ini salah satu di antara yang sering ditanamkan dulu sama guru-guru saya. Ya, di sekolah dulu kebiasaan apa kita perlu menanamkan ke dalam diri kita kesiapan diri kita untuk menerima perbedaan. Wah, ini penting banget, ya. Perbedaan itu ternyata adalah muakan perbedaan itu sendiri adalah bentuk pendidikan. Ya, jadi nanti anak-anak terbiasa itu dengan al-khilaf, al-fiqhiyah, perbedaan fikih, kan gitu ya. Perbedaan maslahat dakwah, perbedaan pengambilan kebijaksanaan sesuai dengan kemaslahatan itu nanti di dalam dunia kemasyarakatan dan dakwah kita akan dapatkan itu. Kita enggak akan saklek menemukan perbedaan karena di sekolah kita sudah diajarkan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala bentuk perbedaan pemikiran. Ya. Ya tentunya bukan berarti kita menormalisasi yang jelek, menormalisasi yang haram, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan itu disamakan ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Tapi ada bagian di dalam Islam itu kan sesuatu yang menerima terjadinya perbedaan. Itulah yang disebut dengan al-masail al-khilafiyah. Persoalan khilafiyah. Dan banyak ini kemarin di wilayah dakwah di pedalaman itu ada sebagian di antara dai pedalaman yang baru dakwah di satu tempat harus pindah gara-gara dia ya disindir, di ini, bahkan ada yang secara terang-terangan diminta untuk pindah saja ke tempat yang lain. Ternyata ketika ditanyakan, hanya karena perbedaan dalam sudut pandang fikih. Dia ngajarin ke murid-muridnya begini, diajarin sama ustaz lain, beda lagi. Nah, hanya gara-gara itu kemudian dakwah yang harusnya diemban bareng-bareng akhirnya menjadi rusak. Karena salah satu pendidiknya harus pergi dari sana. Kan kacau ini ya. Artinya itu berarti kita terlalu tidak mampu untuk menerima perbedaan. Ya, itu saja. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini lebih merupakan. Apa namanya. Sumbangsih sukarelawan dari pendidikan sekolah. Apa itu? Ta'dilus suluk. Ya, ta'dilus suluk itu artinya meluruskan karakter. Meluruskan akhlak, memperbaiki akhlak. Jadi konteks di sini ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tugas sekolah yang cukup berat. Dan saya sering menyebutnya sebagai bentuk tindakan sukarela dari sekolah adalah untuk memperbaiki karakter. Nah, memperbaiki karakter kan dua sisi ya. Ya, yang pertama taqwimu al-mumarasa al-khati'ah, meluruskan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah, kan gitu ya. Tapi yang kedua juga taujih at-taqat, dia juga mengarahkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik. Anak-anak murid kita itu kan pasti bawa kebiasaan-kebiasaan baik dari rumah tuh ya. Ya setiap bawa, misalnya dia sudah dibiasakan setiap subuh menghafal. Sementara kegiatan sekolah itu kan banyak ya. Ya, kalau masih ada waktu misalnya sebutkan, kamu biasa ngapal di rumah berapa lama, setengah jam. Sekarang seberapa jam aja ya. Nanti seberapa jam kan dialihkan ke tempat yang lain. Namanya tauji. Tauji itu ngarahkan. Jadi kebiasaan baik dia enggak dihilangkan tapi diarahkan ya. Mungkin cara yang berbeda gitu ya. Nah, ini sisi yang baiknya. Sisi yang jeleknya kebiasaan-kebiasaan buruk gitu loh. Jadi hal-hal yang semacam ini, ada anak-anak yang tiap habis subuh dibiasain tidur. Ada gak gitu? Ada atau banyak? ya dibiasain tidur gitu ya di rumah. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tiba-tiba dia masuk ke tempat pendidikan, apalagi pesantren. Habis subuh udah langsung kegiatan. Berat bagi anak-anak. Nah tugas daripada guru ini. Ya, dia akan dapatin tuh anak-anak yang kalau waktunya ngapal subuh pasti tidur. Pasti gini di ujung. Nah ini tugas para pendidik ya, karena dia membawa kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dari rumah. Masih mending kalau kebiasaan itu hanya itu, belum lagi kebiasaan yang lain. Ada anak-anak yang udah terlanjur dibiasakan misalnya untuk gak mau ngalah sama temen-temennya. Ya kamu jadi orang itu jangan diem aja kalau diusilin. Kalau kamu diusilin balas. Jadi anak dari kecil diajarin balas dendam. Ya, seolah pembalasan itu seolah dianggap sebagai apa? Sebagai bentuk apa namanya? Sebagai bentuk kemandirian. Ya, jadi gitu ya. Jadi anak-anak kalau nggak balas, ya kalau ke orang nggak jahat kamu jangan jahat. Tapi kalau orang jahat ya kamu harus balas. Karena ada mungkin dengan bahasa yang berbeda orang tua membiasakan seperti itu. Di sekolah itu akan menjadi tantangan berat bagi guru. Menghadapi anak-anak yang gampang sekali membalas dendam kalau dia diperlakukan dengan salah. Ingat loh, ini bukan hal yang gampang. Ada sebagian pesantren, saya gak menyebutkan ya, di mana mereka itu bersikap sangat keras kepada bawahannya. Saya gak menyebut murid, juniornya lah. Yang kemudian tertanam di dalam otak yang junior ini. Begitu mereka nanti sudah tinggi, mereka bilang saya akan lakukan hal yang serupa kalau perlu lebih kejam lagi kepada junior-junior saya. Terjadi enggak? Di sebagian pendidikan ada. Dan ini bahaya. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus diinikan ya. Kemudian yang terakhir, tugas daripada pendidik-pendidik di sekolah adalah tanmiyatu al-mawahib. Nah, tanmiyatu al-mawahib ini juga tugas sekolah nih. Ya, menumbuh kembangkan bakat anak. Setiap anak masuk ke sekolah pasti dengan bakat-bakat yang berbeda, pasti. Ya. Apalagi di pendidikan multiply intelligences yang sudah memperhatikan bakat dan mengarahkan bakat, ini penting sekali untuk menjadi perhatian. Sekolah tujuannya adalah di antaranya untuk menemukan bakat-bakat anak. Orang tua kan udah tahu. Nah, untuk supaya lebih gampang ya harus ada komunikasi dengan orang tua. Ya. Komunikasi anak ini biasanya gimana ya, kelebihannya apa, itu di awal anak itu masuk itu seharusnya sudah menjadi catatan. Sekolah tahu oh anaknya ternyata punya apa bakat di wilayah ini dan ini. Itu yang kemudian nanti akan dikembangkan oleh sekolah ya. Jadi itu beberapa hal yang penting ya, tugas orang tua maupun tugas sekolah. Nah, kemudian di bagian akhir yang perlu kita tanamkan di sini. Mungkin di setiap sekolah anak-anak kita di sini pasti kita sering mendengar pentingnya adanya komunikasi aktif dan produktif. Bukan cuma aktif tapi produktif antara orang tua dengan sekolah. Jadi banyak pendidikan-pendidikan itu yang sifatnya seolah-olah memiliki hak prerogatif terhadap pendidikan mereka. Seolah-olah apa yang dilakukan sekolah itu sesuatu yang gak bisa disentuh, gak bisa diketahui, gak boleh diikut campuri oleh orang tua. Ikut campur dalam waktu orang tua itu ngatur-ngatur pendidikan sekolah tentu tidak. Tapi ikut campur dalam hal yang positif itu perlu. Di antaranya saling apa namanya bertukar ide, bertukar gagasan, berkomunikasi. Saya menyebutnya dengan istilah komunikasi yang aktif dan produktif. Ya, jadi aktif kalau cuma orang tuanya sering ngobrol aja sama sekolah ya buat apa ya kan? Kalau udah ngobrolin gimana, gimana anak saya gini, gitu, maaf ya anak saya kalau ada kekurangan segala macam. Enggak kok dia bagus, cuma kok anaknya gini ya. Nah, orang tua dia akan bertanya, oh itu sebenarnya karena ini dan itu. Nah, perlu. Ya, jadi komunikasi yang aktif dan produktif antara orang tua dengan ini perlu sekali. Karena ketika itu tidak terjadi, maka akan menciptakan kegagalan-kegagalan hasil pendidikan tidak sesuai yang kita inginkan. Meskipun kita tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi wa yasha. Yang menentukan hidayah itu Allah. Sekolah bagaimanapun bagusnya, dulu dididik rumah dengan pendidikan begitu bagusnya, anak kemudian gak beres juga, bisa gak? Bisa, namanya hidayah. Ya. Orang-orang yang di bawah pendidikan Nabi Nuh saja bisa jadi durhaka. Ya, istri dan anak Nabi Lut saja enggak mau ikut ajarannya. Emang salah pendidikan Nabi Nuh, Nabi Lut kan enggak. Tapi itu soal hidayah ya. Tapi setidaknya kita meminimalisir terjadinya kegagalan-kegagalan pendidikan akibat tidak terjadinya komunikasi yang baik atau pihak-pihak keduanya ini salah satunya telah melakukan kegagalan yang besar dalam pendidikan. Jadi ada sekolah yang gagal melakukan pendidikan karena udah terlalu banyak ya kegagalan dalam pendidikan rumah tangganya, dalam pendidikan rumahnya. Atau kebalikan gitu. Ya anaknya sudah dididik dengan baik, ternyata sekolah gagal mengeksekusi apa yang menjadi tugas mereka sehingga terjadilah kegagalan pendidikan. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini sebagai poin akhir, ketika anak-anak mengalami kegagalan dalam pendidikan mereka, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Hendaknya diantisipasi dari awal. Ikhwas kalian fiddin. Yang pertama, al-irtibaku an-nafsi. Anak mengalami kebingungan. Ya, anak mengalami kebingungan. Itu biasanya anak bingung mau ngikutin arahan siapa ini. Orang tuanya ngajarin gini, sekolahnya lain. Ya, di antara yang paling gampang yang sering terjadi, kadang-kadang 11 bulan di pondok disuruh ngapal Quran, 1 bulan rumah dihancurin hafalannya. Ya. Anak mau ngapal Quran, enggak usahlah ya, kamu lagi di rumah ya, nyantai-nyantai dulu katanya. Ya udah kata anaknya ya. Jadi 11 bulan menghafal dihancurin, 1 bulan di rumah. Kebiasaan baik di sekolah diajarkan, di rumah dihancurin ya. Jadi ada anak itu kalau di sekolah itu rajin sekali bangun subuh, kalau di rumah susah dibangunin. Kan gitu ya. Betul ya. Jadi anak menganggap ini saatnya agak istirahat sedikit. Nah, orang tua jangan lalai. Kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akan sulit untuk dikembalikan ketika dia sudah dinodai di rumah. Ya, jadi ini hal-hal yang irtibak itu terjadi seperti itu. Kebingungan anak mau ngikutin arahan mana. Kata sekolah suruh gini, kata orang tuanya suruh itu. Di sekolah diarahkan supaya disiplin ini, orang tuanya justru mengajarkan kebalikannya. Nah, ini yang harus dipahami. Yang pertama, kebingungan anak. Dan anak-anak yang mengalami kebingungan ini bahaya ini. Nanti dia bisa jadi santapan ya, orang-orang yang berusaha mencari mangsa. Ya, jadi anak ini yang kadang-kadang mengalami problematika dalam rumah tangga, broken home dan lain sebagainya itu gara-gara apa? Kebingungan tadi. Ya. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Ya udahlah kalau gitu enggak usah belajar sama sekali. Ya. Itu bahaya sekali. Yang kedua, at-taraju'u ad-dirasi. At-taraju'u ad-dirasi itu kemunduran atau perlambatan dalam perkembangan ilmiah anak. Ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi yang baik atau ada kegagalan-kegagalan ekstrim dalam pendidikan orang tua maupun sekolah, anak jadi korban. Anak jadi susah ngapa, anak jadi susah meningkatkan kemampuan ilmiahnya, ya dan lain sebagainya. Itu namanya istilah bahasa Arabnya at-taraju' ad-dirasi, ya, keterlambatan perkembangan ilmiah. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini final poinnya, ya final poinnya itu yang ketiga ini, yang sering menjadi dilema dalam berbagai kasus pendidikan, itu yang disebut dengan al-ittikaliyatul mutabadilah. Apa itu? Ya, saling menyalahkan. Jadi adanya orang tua dengan sekolah yang saling menyalahkan. Ya. Sekolah bilang, ya ini anak ini sudah dididik, ini memang dari awalnya ini orang tuanya udah gak beres. Ya, Ya, jadi anaknya gagal dalam pendidikan, kata sekolahnya ini emang orang tuanya enggak beres ini. Ya. Orang kayak gini gimana pun juga kayak mobil kalau rusak udah hancur-hancuran, bengkel paling bagus juga enggak bisa betulin. Ya. Lalu orang tua juga begitu, ya. Begitu anaknya enggak bisa berkembang, ini sekolah gimana sih? Katanya sekolah bagus, ini anak saya akhlaknya makin jelek, hafalan dikit, ya. Sama orang tua malah tambah ngelawan. Jadi banyak orang tua yang beranggapan seolah-olah, ya, di satu sisi, ya, sekolah dulu deh, ya, sekolah beranggapan bahwa mereka itu hanya mendapatkan anak-anak yang udah siap dididik aja. Jadi kalau belum siap dididik gak usah masuk pesantren lah. Duh. Justru pesantren itu diantaranya tuh tugasnya memperbaiki yang kurang dari anak gitu loh. Balikannya juga begitu, banyak orang tua yang menganggap sekolah itu seperti bengkel, ya, masuk rusak keluar beres. Kan gitu ya. Kalau zaman dulu saya kecil tuh banyak gitu. Jadi anak itu kalau udah dididik di rumah gak bisa, jadi bandel, udah masukin pesantren aja. Udah saking bandelnya dimasukin pesantren, kan ini kurang ajar ini. Ya. Sengaja pesantren tuh dikasih barang rongsokan. Anak udah rusak masuk pesantren, ngarepin anaknya betul malah justru ngajak orang lain berbuat jelek. Ini orang kalau udah preman dari luar, di dalam rumah, di dalam sekolah itu nanti dia bikin lingkungan preman itu, dia ngajak teman-temannya. Wah, saya masih ingat betul itu. Jadi di sekolah saya dulu di pondok dulu itu ada anak yang betul-betul ya, apa narkoba segala macam gitu. Bunyi taro dia. Kita enggak pernah tahu, cuman kita lihat anak ini kok agak aneh, agak. Udah dia kayak lingkungan diajak. Hah, ya. Ngelinting ganja bareng-bareng. Padahal anak yang diajak itu gak pernah sama sekali. Kan kasihan, ini bahaya. Ya, jadi jangan sekolah dianggap apa-apa seperti bengkel. Ingat, mereka hanya perlanjutan kok dari pendidikan yang sudah kita lakukan. Jadi sekolah juga punya segala keterbatasan sebagaimana orang tua punya keterbatasan. Jadi sekali lagi ini akibat akhir dari pendidikan yang salah tadi, al-ittikaliyah al-mutabadilah, saling lempar tanggung jawab, saling apa namanya menyalahkan satu terhadap yang lain. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Banyak hal yang harus disampaikan, tapi kita memiliki keterbatasan waktu. Tadi sudah ada komitmen dengan moderator bahwasanya kajian diselesaikan di jam 10.30. Benar nih? Di 10.30 ya? Jam berapa? 10.30 untuk ininya, monolognya, kemudian setengah jam untuk tanya jawab, betul ya? Iya, tadi gitu ya. Ya, saya sengaja tadi lihat jamnya, saya atur supaya kalaupun kelewatan nggak terlalu banyak, karena kita mau menyiapkan waktu juga untuk tanya jawab ya, supaya interaksi mudah-mudahan ada ya. Ya, jadi mungkin untuk sementara saya cukupkan di sini. Mungkin bagian-bagian yang belum terbahas kadang-kadang bisa terbahas melalui pertanyaan. Ya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk pertanyaan kepada ikhwah dan akhwat yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya izin mau minum, silakan. Allah ibarik fikum, minta tolong namanya siapa? Supaya saya juga kenal. Herianto. Masya Allah, ya. Silakan.
1: Bismillah. Yang
0: tentang apa?
1: Manajemen waktu.
0: Ah, manajemen waktu, ya.
1: Ini yang menanyakan tips dari Ustaz untuk manajemen waktu belajar anak di rumah, kemudian menghafal anak, kemudian juga menasihati anak.
0: Iya, jazakallah khair. Iya, bagus pertanyaan singkat, padat, ya. Kiat-kiat dalam menanamkan manajemen waktu kepada anak. Jadi para ulama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, agama kita itu kan agama yang penuh dengan tuntunan waktu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita tanamkan kepada anak-anak lewat kebiasaan mereka menghormati waktu-waktu di dalam ibadah. Jadi sebelum kita bicara tentang persoalan yang lain, waktu-waktu yang lain, waktu ibadah yang mahdoh saja dulu. Artinya ibadah yang pokok. Baca Quran itu kan ibadah, tapi kan waktunya bisa di mana saja. Tapi kita punya ibadah-ibadah di mana memiliki waktu-waktu tertentu. Menghormati sholat dulu, anak-anak diajari untuk menghormati sholat. Ya, kalau sudah mulai mendekati waktu sholat, aktivitas-aktivitas yang lain dihentikan dulu. Bukan pas azan ya, sebelum waktunya. Ya, karena saya sering menanamkan ya, manusia itu harus memiliki jeda waktu untuk bisa berkonsentrasi, ya kan? Jadi kalau kita biasa nyupir, kita biasanya habis nyupir itu kebiasa tarik nafas dulu sebentar, itu baru kemudian keluar dan jangan habis langsung matikan keluar. Nanti kita kurang awas kita ngelihat keadaan, ngelihat lalu lintas, tiba-tiba ada motor cepat. Jadi kita perlu jeda waktu sebelum melakukan sesuatu agar fokus itu bisa dibentuk. Dan ibadah mengajarkan kita kayak gitu makanya, ya. Jeda waktu itu penting ya. Jadi anak-anak sebelum waktu sholat sudah mulai meninggalkan aktivitas mereka. Dengarkan itu dari satu hal saja menginikan waktu sholat, ya, mengajarkan anak sholat pada waktunya, bersiap sebelum sholat. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman semua. Ada satu pelajaran diantara yang saya dapatkan dulu waktu saya merantau di Kota Medan. Saya bertemu dengan orang tua yang dulunya preman, ya, segala macam hal yang udah pernah dia lakukan di usia udah tua, benar-benar udah tua, udah 70-an. Dia baru taubat, ya, kemudian dia ngaji sama kita dan alhamdulillah ya Allah memberikan uzaki ahadan Allah, rajin ibadah sampai dia bisa bahasa Arab. Ya. Sampai dia bisa bahasa Arab. Ya, dia bisa baca kitab karena saking rajinnya. Nah, saya bilang begini. Saya banyak belajar dari dia. Begitu saya mau ke depan mau jadi imam, dia pegang. Dia manggil saya langsung Ananda ya. Ananda. Ananda mau ngimamin salat. Iya. Bajunya kayak gitu aja. Bajunya kayak gitu aja. Kenapa Pak? Ya, Ananda kalau mau ketemu orang penting segala macam kira-kira pakai baju kayak gini pantas enggak? Enggak. Ini mau ketemu Allah seperti itu. Di kali yang lain juga begitu. Senang masak, waktu udah tinggal dikit. Waktu sholat sebentar lagi. Iya Pak, masih 5 menit 10 menit lagi kok, saya bilang. Bukan begitu ya. Nah, kalau mau melakukan pertemuan dengan orang kira-kira tiba-tiba langsung lari nemuin orang atau persiapan dulu. Nah, ini kita mau maksud sholat enggak ada persiapan sama sekali. Ya. Jadi kadang-kadang ya kita kadang-kadang bisa memiliki ilmu, tapi kadang-kadang orang lebih mampu mengamalkan ilmu dibandingkan kita. Makanya dalam Islam perlu watawasbil. Salah satu pelajaran saya dapatkan dari beliau itu soal tangdimul waqt. Beliau sangat kuat sekali dalam mengatur waktu. Sholat sebelum sholat harus siap-siap dulu. Jadi itu ya. Jadi melalui ibadah-ibadah yang diajarkan Islam, ya, melalui puasa, ya, anak kita dibiasakan. Islam menganjurkan mengakhirkan sahur, ya, biasakan anak-anak kita. Ya, makan mendekati waktu subuh itu berat itu ya. Itu berat. Anak kita dibiasakan yang seperti itu. Mendahulukan berbuka. Jadi tangdim al-waqt itu bisa dilakukan secara sangat efektif dengan membiasakan anak menghormati ibadah-ibadah mahdoh. Kalau ini udah terbiasa, yang lain akan gampang gitu. Tapi kalau ibadah mahdoh aja masih hancur-hancuran, jangan harap anak mau sholat. Ya sholat aja masih asal-asalan misalnya waktunya. Lalu diajarin dia untuk ngapal tiap hari baca Quran 10 menit. Ya gimana? Yang pokok aja masih diabaikan, mau disuruh dia mengatur waktu. Jadi yang paling penting adalah membiasakan dari hal-hal yang pokok dulu, ya. Dan itu bukan cuma itu saja, termasuk yang lain. Nanti dari mulai yang wajib diajarkan lagi yang lain. Tapi yang udah ada tuntunannya, seperti misalnya ini yang agak jarang dibiasakan. Saya dulu ada terjemahan, saya sendiri yang nerjemahkan tuh, saya kemarin baru beli banyak, saya bagi-bagikan ke anak. Nih ya. Jadi ini dipegang di mana kamu harus ingat baca ini. Apa itu? Zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang itu kan sunnah ya. Tapi kan waktunya kan tertentu ya, zikir pagi ya pagi, petang ya petang. Nah, anak dibiasakan. Ini kan ibadah yang udah ada tuntunannya. Kalau Al-Qur'an kan enggak pagi bisa siang, enggak bisa siang bisa malam gitu ya. Kita mau membiasakan mereka di satu waktu aja, misalnya yang paling utama pagi. Enggak mungkin bisa kita lakukan tanpa apa? Tanpa kita ngomong ini. Demikian juga kebiasaan menghafal, mengerjakan apa homework, apa PR ya, dan sejenisnya ya. Itu kan kewajiban-kewajiban anak dan mereka harus tahu waktu, jangan sampai udah mau berangkat sekolah baru ngerjakan. Ini enggak bisa ditanamkan kalau mereka tidak punya kedisiplinan terhadap ibadah yang udah ada tuntunannya. Jadi biasakan tuh ya, dari ibadah wajib sampai kemudian apa tuh ibadah tuh sunnah dan lain sebagainya. Allahul muwaffiq. Ya, ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Sambil perkenalkan diri, nama. Silakan. Ini banyak wajah-wajah baru yang saya baru kenal ya. Silakan.
2: Namanya Rogo Abu Muhammad.
0: Rogo Abu Muhammad. Masya Allah.
2: Ya, ini pertanyaan. Ini memang sedikit dilema di anak saya. Ketika anak saya masih sekitar 7-9 tahun. Dulu awalnya sekolah umum gitu ya. Kemudian sekarang homeschooling. Kendalanya adalah seperti ini. Ketika kita masuk ke sekolah Islam, ternyata dengan pergaulannya dia ya, akhlaknya itu tidak semakin baik gitu ya. Dengan dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam, walaupun sekolah Islam tapi masih dalam usia kecil gitu ya. Dengan bergaul temannya, akhlak tidak menjadi lebih baik. Sehingga saya putus TK, selanjutnya homeschooling.
0: Ini homeschooling dalam arti homeschooling beneran ya. Karena kan homeschooling sekarang sudah jadi istilah ya, sekolah-sekolah yang namanya homeschooling. Ini homeschooling betul-betul homeschooling di rumah. Oh iya.
2: Itu kita bisa dikontrol untuk akhlaknya, kemudian pergaulannya dan sebagainya itu bisa dikontrol.
0: Iya.
2: Cuma seperti yang tadi sampaikan bahwa juga tentu beradaptasi dengan
0: yang lain.
2: Iya, beradaptasi dengan lingkungan normal gitu ya.
0: Iya.
2: Tidak selamanya baik-baik saja. Gitu. Nah, bagaimana Islam menentukan kapan anak itu sudah siap untuk menghadapi kerasnya pergaulan. Kapan kita memang perlu menahan dulu, artinya kita kontrol dulu, kita berikan value dulu sampai dia siap,
0: baru
2: kita melepas. Tentukan kapan kita bisa melepas.
0: Masya Allah. Ya. Ini hal yang sebenarnya di banyak daerah, terutama di daerah perkotaan ya, itu bahkan sudah menjadi sesuatu yang umum. Ya, mungkin di sebagian daerah mungkin sebagian anak saja yang mengalami hal semacam itu. Tapi di sebagian daerah di perkotaan itu banyak ya, di lingkungan luas itu banyak yang mengalami hal-hal yang serupa. Nah, jadi sebenarnya ini proses yang berjalan panjang sebenarnya. Jadi anak-anak sekarang itu banyak yang tumbuh dan mengalami kendala psikologis, mudah tantrum ya. Mudah apa namanya? Sulit menerima perbedaan, kemudian kurang mengenal arti perjuangan gitu ya, karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya ya, yang dia sudah serap dari mulai dia lahir dan lain sebagainya, itu menyebabkan anak memiliki kerentanan dalam menghadapi pergaulan. Dan itu sekali lagi itu sebenarnya sudah memasyarakat, cuman mungkin efeknya pada sebagian anak tidak sama dengan sebagian yang lain. Nah, konteksnya begini. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa memang pendidikan dan pengajaran itu sifatnya sebenarnya pada hakikatnya, meskipun kita sebenarnya gak terbiasa di Indonesia, tapi sebenarnya pada hakikatnya itu sifatnya sangat fleksibel gitu loh. Jadi artinya sebenarnya kan gak ada kewajiban loh ya, bahwa anak itu harus belajar dari mulai SD, SMP, SMA itu dibandingkan dengan pendidikan formal. Tidak harus. Di masa-masa dulu sekali itu masih dianggap biasa malah. Ke belakang ini malah dianggap sangat tidak biasa. Padahal pendidikan klasikal ini kan juga produk baru. Di masa lalu juga kan gak pernah ada gitu. Ya kan? Di zaman para ulama ussalaf ada pendidikan. Tapi bukan pendidikan formal seperti ini. Produk barunya. Produk ini adalah produk baru. Kenapa kita harus anggap ini sebagai sebuah keharusan? Jangan sampai seperti itu. Meskipun kalau kita mau ikut itu juga nggak ada salahnya gitu. Ini hanya merupakan variasi dari bentuk pendidikan, ya. Makanya saya tadi sebutkan bahwa pendidikan di sekolah itu kan hanya merupakan tempat resmi. Jadi kalau ada tempat resmi juga berarti ada tempat yang tidak resmi, dan sama-sama itu merupakan pendidikan. Jadi nggak ada salahnya kalau anak juga melakukan pendidikan homeschooling di rumah. Tapi seperti juga tadi disampaikan bahwa di antara manfaat pendidikan yang bersifat luas, karena para ulama dulu juga selain mereka belajar di rumah, mereka juga belajar di luar. Cuman bentuk belajar di luar memang beda dengan sekarang gitu ya. Tidak klasikal seperti itu. Tapi ada pelajaran belajar di rumah, ada majelis-majelis ilmu. Adalah kemampuan anak untuk mampu berinteraksi secara lebih luas dengan banyak orang. Lalu pertanyaannya, kapan itu dimulai? Pertama itu sifatnya relatif bagi masing-masing anak. Saya yakin di antara sekian banyak anak yang ada itu pasti juga beda-beda satu dengan yang lain, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bukan menunggu mereka siap, bukan. Tapi kita hanya butuh melakukan persiapan. Ingat ya, beda. Hah? Menunggu mereka siap dengan melakukan persiapan. Artinya bukan berarti anak ketika masuk dia dipastikan harus sudah siap. Tidak. Seperti saya bilang tadi, orang tua misalnya antara saudara misalnya dibiasakan untuk menghormati perbedaan, untuk berinteraksi dan beradaptasi. Karena abang adik itu juga kan butuh adaptasi, kan gitu. Apalagi anak udah banyak itu biasanya mereka harus semakin beradaptasi. Ingat kan dulu anak ketika pertama anak pertama begitu ada anak kedua lahir, ada yang sampai adiknya tuh dilempar sampai kepalanya bocor. Begitu adiknya lahir kan gitu ya. Jadi konflik yang terjadi di antara adik dan kakak itu kan sebenarnya sudah juga merupakan pelajaran awal. Ketika anak sudah dibiasai menghormati perbedaan, itu kan sudah merupakan pendasaran. Jangan menuju anak udah yakin pasti akan siap, jangan ya. Biarkan dia untuk mencoba. Yang penting sekali lagi sudah dilakukan persiapan di rumah. Hal-hal yang kira-kira wajib diantisipasi pada pribadi anak. Misalnya anak ini paling gak senang kayak gini. Itu mulai dibiasakan. Mulai diinikan. Jangan tunggu 100% berhasil. Enggak. Karena nanti bagian lanjutan itu pihak sekolah. Yang akan melakukan. Sambil saya bilang tadi, komunikasikan. Jadi makanya ketika nitipkan anak bilang, anak saya gini, mohon tolong diperhatikan. Anak saya begini, mohon tolong diperhatikan. Enggak ada salahnya kok. Ya. Jadi jangan bismillah. Ustaz, anak saya titipkan Ustaz ya. Ya, udah. Setelah itu kita gak mau tahu dengan apa yang terjadi setelah itu. Enggak. Lalu ketika terjadi anak-anak malah tambah gak beres, lalu kita marah-marah. Kadang-kadang itu terjadi bukan karena sekolahnya yang salah, tapi karena komunikasi kita dengan sekolah yang kurang produktif. Kadang-kadang terjadi. Jadi ya sekali lagi kapan siapnya itu beda-beda anak dengan satu yang lain. Yang kedua, jangan tunggu anak benar-benar siap. Biarkan saja dia mencoba pada saat dia mungkin persiapan dia baru sekitar 70-80%, gak apa-apa. Yang penting dia sudah ada bekal untuk menerima perbedaan, sudah ada bekal menerima kejahilan temannya. Kan biasanya yang paling sulit untuk diantisipasi itu kejahilan. Bullying kalau orang sekarang bilang ya. Ya, bullying gitu ya. Bullying itu salah satu di antara parasit di sekolah itu yang paling ditakutkan anak-anak. Ya. Jadi enggak setiap sekolah yang baik itu sekolah yang memang sudah didesain sebagai sekolah anti bullying. Enggak ya. Saya juga sering mengatakan banyak sekolah-sekolah kita yang secara akademis bagus segala macamnya, tapi secara pendidikan karakter itu masih sangat jauh sekali. Termasuk diantaranya mengantisipasi terjadinya bullying di sekolah. Nah, yang terakhir dan ini juga penting sebagai penutup, pilih sekolah. Ya, jadi jangan hanya melihat sekolah dengan kemegahan ya, target-targetnya, 10 juz, 15 juz, jangan, ya. Guru saya pernah mengatakan ya, jadi yang terpenting bagi anak-anak itu bukanlah seberapa besar hafalannya, tapi tertanam dalam diri mereka kecintaan untuk menghafal. Ya, karena hafalan di sekolah, sekolah ini cuma 5 juz, 2 juz, 3 juz, gak apa-apa. Kalau anak senang menghafal dia akan bisa melanjutkan nanti. Daripada selesai sekolahnya, selesai hafalannya. Ya kan? Nah, jadi jangan terpengaruh dengan megahnya target-target tadi, tapi perhatikan sekolah mana yang kira-kira lebih aman untuk anak saya. Ini sekolah ini kayaknya lebih aman ini. Ini lebih perhatian. Mungkin karena jumlah muridnya lebih sedikit, perhatian gurunya misalnya lebih optimal, anak saya lebih cocok di sini. Ya, jadi ingat ya. Keputusan orang tua menentukan tempat sekolah yang tepat buat anaknya itu keputusan yang nanti akan sangat menentukan apakah orang tua akan menyesali keputusannya atau tidak suatu ketika. Jadi itu ya, makanya saya sering katakan ya, pilih sekolah sesuai dengan kebutuhan anak kita. Gak setiap sekolah yang baik baik untuk anak kita, ya. Sebagaimana gak setiap wanita yang baik baik buat kita, gak setiap juga pria yang baik berarti baik bagi seorang wanita. Ada kecocokan. Wallahul muwaffiq. Ya, jazakumullah. Arti pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, silakan. Silakan di. Udah keduluan akhwat, nggak apa-apa. Pegang dulu aja mic-nya. Silakan akhwat duluan, karena akhwat belum ada yang bertanya. Ya, silakan. Kalau akhwat gak perlu memperkenalkan namanya ya. Ya langsung saja pertanyaan, karena di kalangan ikhwan kita tadi mewajibkan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Umur 7 tahun ya.
2: Untuk dibiasakan salat subuh.
0: Salat subuh. Afwan, bagaimana membiasakan anak yang sebentar lagi masuk? Mungkin ini mau dikaitkan ya dengan hadis muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak kita salat ketika umur 7 tahun. Kemudian kalau bisa dihukum, kalau memang bisa dihukum dengan dipukul kalau dia enggak melaksanakan salat ketika sudah berusia 10 tahun. Dalam pembahasan ini kan para ulama sering menjelaskan ya bahwasanya ketika dikatakan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'. Ketika anak-anak diperintahkan sholat saat berusia 7 tahun, itu berarti pengenalan, pendidikan dan pengajaran sholat itu sudah dimulai jauh sebelum itu, kan gitu ya. Bisa gak kita nyuruh kalian sholat, sementara bacaan sholat dia gak ada yang apa. Kalau mu'alaf sih gak apa-apa ya, mu'alaf sholat gak bisa baca apa-apa karena sudah wajib, dia sudah dewasa, ya sudah wajib sholat, gak bisa nunggu bisa baru sholat, kan gitu ya. Tapi anak-anak kan gak bisa. Anak-anak hanya bisa melaksanakan sholat pertama kalau mereka tahu tata cara sholat, bacaannya, dan berarti di usia itu dia harus sudah hafal dulu dong. Kalaupun gak bagus-bagus hafalannya ya, mungkin masih ada yang lupa-lupa, oke lah, tapi yang jelas dia tahu. Yang pertama. Yang kedua, pembiasaan itu diperlukan sebelum datangnya perintah. Karena saya sering mengatakan bahwa manusia itu kan disebutkan di dalam Al-Quran, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu punya sifat zalim dan jahil. Jahil itu artinya enggak berilmu. Ya, kalau enggak berilmu kan berarti dia enggak bisa apa benci dengan sesuatu yang dia enggak tahu. Nah, zalim artinya memang suka bersikap culas. Itu namanya itu sifat dasar manusia. Ya, jadi saya sering menegaskan salah pendapat yang mengatakan bahwa anak kecil itu anak yang paling masih suci gitu. Ya, karena yang dimaksudkan bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, itu sering dijelaskan para ulama, itu fitrah tauhid, bukan fitrah baik. Ya, fitrah tauhid karena di dalam perut sudah ditanya alastu bi rabbikum, apakah kalian meyakini aku sebagai rob kalian sejak di perut. Jadi lahir itu sudah membawa tauhid. Itu artinya fitrah, bukan setiap anak itu perilakunya pasti baik, kebiasaannya pasti baik, enggak. Manusia sudah dari lahir membawa kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi enggak benar anak kecil enggak mungkin bohong. Anak kecil gak mungkin bohong. Orang yang ngomong gini ini berarti belum pernah dibohongin anak kecil. Gak tahu dia ya. Kurang pinter berarti orang ini. Ya, ya gak sadar kalau sering dibohongin anak kecil ya. Nah, jadi gak benar ya. Anak kecil itu dari kecil manusia sudah bawa. Sekarang kita katakan. Siapa yang suka misalnya jahilin teman-temannya? Anak-anak ya. Anak temannya lagi sholat, ditarik sarungnya, kan gitu ya? Kan itu anak kecil, itu kerjaan orang gede atau anak kecil? Kalau ada yang gede masih kayak gitu, berarti masih punya sifat kekanak-kanakan. Masa kecilnya kurang bahagia kayaknya ya. Jadi yang suka iseng, suka jahilin temannya, itu kan anak-anak. Jadi artinya, anak-anak dari mulai lahir sampai usia 7 tahun, itu punya kebiasaan-kebiasaan memang malas melakukan sesuatu, harus dibujuk dulu baru mau. Itu memang karakter anak, tidak bisa disalahkan. Maka sebelum usia 7 tahun, anak dibiasakan dulu salat, paling tidak taruh di tempat kita salat. Lama-lama dia udah bisa bergerak, diajak, suruh biarkan dia ngikut-ngikutin gerakan salat. Belum bisa bacanya gak apa-apa. Ya, dicicil dikit-dikit sampai dia nyadar betul bahwa ini kayaknya perbuatan punya sesuatu deh. Sampai orang tua saya selalu melakukannya. Itu tertanam dalam jiwa anak. Jadi hal ini akan menjadi susah ketika orang tua ngajarin kita sholat, sementara dia gak pernah memperlihatkan anaknya kalau dia sholat. Gak pernah memperkenalkan anaknya dengan sholat. Yang lebih parah lagi, orang tuanya ngabaikan sholat. Wah, parah ini ya. Sholat duhurnya waktunya kapan, sholatnya kapan ya. Nah, kalau orang anak sudah diajarin seperti ini, tiba-tiba usia 7 tahun dia disuruh sholat, pasti akan sangat berat banget ya. Jadi perintah yang disebutkan di usia 7 tahun itu tidak bisa datang begitu aja. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya gimana kok sebelumnya saya masih

0: dibisik-bisikin dulu, betul nggak? Ya, ayo bangun pelan-pelan, ya bangun mau tidur lagi, dia bangunin lagi, nggak apa-apa. Karena setiap anak punya kebiasaan dan karakter beda-beda. Nggak setiap anak bisa diperlakukan. Kalau di pesantren mungkin nanti sama ya. Ayo bangun, bangun, bangun, ya bangun semuanya. Ya. Tapi kalau kita anak, kepada anak-anak kita, terutama yang masih kecil, itu memang karakternya beda. Ada yang dibangunin itu malah akhirnya nangis-nangis, malah akhirnya nggak mau sholat. Nah, jangan, itu jangan dipaksakan seperti itu. Ikuti alur dia, tapi intinya tetap akhirnya dia sholat. Ya, akhirnya dia bangun dan kemudian sholat. Ya, tapi ikuti kenyamanan dia. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia itu yang perlu diperlakukan sedemikian rupa. Makanya ada yang di dalam Islam itu yang disebut dengan targhib wa tarhib. Apa sih sebenarnya targhib wa tarhib itu kan? Bikin orang seneng. Kalau bahasa kita gitu kan? Ya kan? Tarhib itu bikin orang takut. Kan gitu. Jadi berarti proses pendidikan itu gak keluar dari targhib wa tarhib. Bukan kita orang dewasa aja yang butuh targhib. Anak-anak juga butuh targhib ya. Dia dibuat nyaman untuk melaksanakan ibadah. Kan gitu intinya gitu ya. Ya. Cuman bedanya kalau kita dewasa, targetnya mungkin hanya berbuat rupa lisan ya, sampaikan hadis, ya, perjalanan ulama. Tapi anak kecil itu belum masuk. Ya, jadi target bagi anak-anak kita ya, itu lebih merupakan pendekatan-pendekatan personal. Ya. Mungkin ini sedikit lebih panjang ya karena meskipun pertanyaannya singkat, tapi ini sangat faktual ya dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin kebanyakan kita juga ngalamin hal yang sama. Ya, jangankan umur 7 tahun, ada yang udah balik aja masih susah. Ya, dibangunin sholat subuh. Seperti saya bilang tadi, ada yang di pesantrennya rajin banget ya. Anak bapak, anak ibu ini waduh kalau sholat subuh jauh lu waktunya ada di masjid. Iya kah? Kok di rumah setiap dibangunin nangis, bangunin marah-marah, ya. Yang salah saya apa siapa nih? Ya, jadi jangan heran kalau cuma 7 tahun lebih dari itu pun masih banyak yang seperti itu ya. Jadi saya doakan bagi yang punya persoalan itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ya. Masih ada sedikit waktu bagi yang mau bertanya. Oh ya, tadi silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fikum ajma'in.
1: Alhamdulillah anak Uwais.
0: Abu siapa?
1: Abu Uwais.
0: Abu Uwais.
1: Ya. Alhamdulillah anak diberi amanah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak lima.
0: Anak kelima.
1: Memang kondisinya masih kecil Ustaz. Jadi memang kalau menurut anak ini butuh tantangan yang cukup tinggi ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Terkait karena yang paling tua baru umur 9 tahun, yang paling kecil umur 3 tahun.
0: Oh, masya Allah.
1: Jadi memang agak mungkin dua poin saat yang pertama terkait bagaimana ketegasan kami sebagai orang tua dan yang kedua terkait.
0: Yang pertama tadi apa? Agak kurang jelas.
1: Ketegasan.
0: Oh iya, ketegasan kami sebagai.
1: Yang kedua terkait HP. Ya. Ini juga salah satu tantangan besar. Mungkin karena saya juga selaku apa pekerja,
0: iya.
1: Waktunya juga terbatas.
0: Terbatas, iya.
1: Seperti yang tadi bilang, memang dari rumah juga ada poin atau ada apa pengaruh besar. Nah ini kadang-kadang kami sangat-sangat apa terbatas. Dan kedua juga ketika kita mau pengajaran di rumah ini, saya sendiri kadang mudah terpancing emosi dan
0: iya.
1: Maksudnya kan ketika anak nggak mau sedikit ini mungkin nggak langsung menunjuk sebagaimana yang harusnya kadang-kadang langsung emosi saja
0: iya.
1: Nah ini kadang-kadang juga sedangkan istri juga mungkin karena anak banyak gitu misalnya nggak susah juga nih satu dua mungkin bisa ya tapi yang lainnya agak rewel dan lain-lain
0: iya.
1: Mungkin dari aku ada get khusus
0: iya.
1: Apakah nanti kita tegas mukul itu sebagaimana hadis tadi ketika umur 10 tahun kalau kita berlaku tegas harus mukul misalnya mukulnya dalam tanda kutip tidak berbekas dan lainnya dan yang kedua kapan sebenarnya kita boleh memberikan HP kadang-kadang kan kita di rumah kadang dia juga kadang boring bete sehingga kita kasih mungkin 15 menit, tapi kan 15 menit kali 4 anak juga jadi 1 jam sendiri.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini kadang-kadang

0: juga tinggi juga kan mereka kan.
1: Iya.
0: Mungkin itu dua poin besar.
1: Oke, okay, siap.
0: Nasihatkan itu dan juga mungkin bisa jadi faedah bagi teman-teman yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, hal pertama bagaimana istilahnya konteks kita dalam bersikap tegas ya kepada anak-anak kita. Jadi banyak hal ya dalam dunia pendidikan itu. Ketika sebuah pertanyaan itu tidak selamanya bisa dijawab dengan satu jawaban gitu ya. Karena seperti halnya persoalan rumah tangga gitu ya. Ada orang bertanya tentang persoalan rumah tangga. Kita gak akan bisa menjawab dengan pertanyaan tersebut. Karena kalau suami yang ngomong, kadang-kadang nanti istri yang dipersalahkan. Istri yang ditanya, suami yang dipersalahkan. Kan persoalannya begitu. Ya, faktor subjektivitas itu sangat tinggi. Maka dalam pendidikan juga begitu. Sebagaimana setiap penduduk lebih kenal dengan daerahnya sendiri, maka setiap kepala rumah tangga juga lebih mengetahui tentang kondisi rumah tangganya sendiri. Jadi bentuk ketegasan kepada masing-masing anak itu sangat relatif kan, bergantung dengan anak-anaknya itu tumbuh berkembang seperti apa, sikap mereka itu seperti apa, karakter-karakter mereka seperti apa, kan istilahnya seperti itu. Kemudian waktu yang bisa diberikan oleh kedua orang tuanya, terutama seorang ayah misalnya, sebanyak apa, itu akan menentukan porsi ketegasan dan bentuk ketegasan seorang orang tua dibandingkan dengan anak-anaknya. Tapi intinya satu, bahwasanya Islam membedakan antara keras dengan tegas, itu yang harus ditanamkan. Ya, antara lembut dengan santun, keras dengan tegas, antara lembut dengan santun. Ya, jadi lembut dengan santun tuh beda. Santun tuh kan nggak harus lembut, meskipun kebanyakan santun dalam bahasa Arab tuh rifqun. Kalau lembut lutfun. Jadi para ulama mengatakan kebanyakan rifqun itu memang lutfun dan linun, lembut. Tapi nggak setiap rifqun itu linun dan lutfun, ya. Dan gak setiap yang lembut juga santun gitu. Maaf ya kalau kita ngomong sambil lembut di hadapan teman kita, matamu lembut ya, santun gak ini? Gak santun, lembutnya emang lembut, tapi malah lebih nyakitin lagi ya. Iya kan? Maka begitu juga beda antara keras dengan tegas. Tegas kan gak harus marah-marah, tegas nggak harus bentak gitu. Ya biasanya kekurangan kita sebagai orang tua, namanya anak kan punya hubungan emosional gitu. Kita bersikap di hadapan orang yang punya hubungan emosional dengan kita itu kadang-kadang kita kurang bisa menjaga emosi, gitu, ya. Ingin buru-buru gitu loh. Makanya jangan heran misalnya kalau ada laki-laki ngomong sama perempuan lain lembut, begitu sama istrinya kasar gitu ya. Ya sebenarnya bukan dia menganggap bahwa dia lebih senang perempuan lain dibandingkan istrinya, dan jangan langsung dianggap kesimpulan begitu, karena memang hubungan emosionalnya udah dekat sama istrinya. Begitu udah dekat, kemampuan kita mengontrol emosi itu menjadi lebih sulit dengan orang yang dicintai. Kamu anak saya kok kayak gitu sih? Kamu istri saya kok kayak gitu sih? Kira-kira ada pertanyaan begitu di dalam emosi kita sehingga kita gak mampu mengontrol. Nah ini harus hati-hati. Sehingga sekali lagi, tegas gak harus bersikap keras, gak harus dengan suara keras atau menggunakan kata-kata kasar, itu yang perlu dihindarin. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita jangan menganggap bahwa sikap kita yang sudah tegas rasanya sudah mafhum, tapi kok anak masih belum bisa berubah. Nabi aja dikatakan innama alaikal balagh, tugas kamu kan harusnya hanya nyampaikan, kan gitu ya? Nabi kepada umatnya, kan juga sama orang tua terhadap anaknya, guru terhadap murid-muridnya. Gak ada kewajiban kita untuk mendapatkan hasil yang pasti baik, kan gitu ya? Selama kita sudah berasa bahwa apa yang kita ungkapkan itu sudah lugas, sudah tegas, anak sudah pasti paham, dia belum mau berubah, nggak apa-apa. Tambahkan dengan satu senjata orang tua yang paling ampuh, yaitu mendoakan anak-anaknya. Jadi saya sering bilang, kita kadang-kadang kurang doa. Nabi Ibrahim aja perlu doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin sholat. Begitu juga anak-anak Nabi loh. Lah kita, ya, udah malas sholat, tapi gak doa. Malas ngapal Quran enggak doa. Nabi aja doa kan gitu ya. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Nabi kan makhluk-makhluk yang paling bersyukur kepada Allah, tapi Nabi Sulaiman katakan, ya Allah jadikan aku pribadi yang lebih bersyukur. Rasulullah juga begitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ingat ya, doain anak itu jangan pernah putus. Doa tetap ya ini kan ya. Jadi hati-hati dengan ucapan-ucapan yang salah. Dasar kamu anak durhaka, hindari kata-kata itu. Dasar anak kamu bandel, jangan. Ya. Jangan seperti itu, ya. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang akan kita sesali kemudian, ya. Jadi seini-ininya anak tetap doakan, ya. Tepis dada dan doakan anak dengan yang baik. Ya, pernah dengar kan kisah jadi Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Dulu sama orang tuanya, dia melakukan perbuatan bikin orang tuanya marah, orang tuanya langsung, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram, ya. Nah, maunya kita kayak gitu. Ya, jadi kalau kita marah sama anaknya, doain yang baik-baik. Saya doain kamu hafal Quran umur 10 tahun, ya. Ya gitu ya. Ya, itu sambil marah itu. Jadi gitu ya. Jadi konteks seperti itu, jadi ketegasan tetap harus dilakukan dan terus disenambungkan, tapi jaga sikap kita jangan sampai terlampiaskan dengan cara-cara yang salah. Kemudian handphone, ya, kita ambil sedikit waktu, masih ada waktu nih, masih bisa ya. Jadi sekali lagi tadi sudah kita sebutkan bahwa anak-anak kita tumbuh di masa di mana mereka menjadi pribadi-pribadi yang mudah tantrum, pribadi-pribadi yang kurang peka, pribadi-pribadi yang sulit untuk berinteraksi. Karena kehidupan kita tuh sudah dirampok oleh teknologi. Kalau saya menyebutnya begitu ya. Kehidupan kita sudah apa? Dirampok oleh teknologi. Dulu kita memanfaatkan teknologi, sekarang kita dimanfaatkan oleh teknologi. Ya. Jadi ini jadi gambaran, kayaknya gambaran yang mungkin kembaran dengan yang sering kita lihat, dengar ya. Mungkin dulu ada film yang di mana orang bikin robot, akhirnya mereka dikuasai oleh robot gitu ya. Ada film-film zaman dulu itu ada ya. Nama apa sih, lupa itu ya. Ya, ada ya. Ya, sekarang itu dengan edisi yang berbeda tuh ngarahnya sudah ke sana. Kita sudah diperbudak oleh teknologi. Ya, jadi teknologi itu membuat kita kecanduan, kita harus tetap main dan main. Meskipun itu wilayah yang positif. Positif tapi membuat kita kecanduan. Banyak orang tetap belajar baca tapi maunya online. Belajarnya online, bacanya online. Makanya dunia buku itu sudah mulai turun drastis. Nah, kita kembalikan sekarang gini. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk istiqomah di atas kebaikan, untuk mempergunakan dunia demi akhirat kita. Segala sesuatu yang sifatnya mulai menina bobokan kita, membuat kita lupa, mulai diberikan batasan-batasan ekstrim. Bukan cuma ini, tapi batasan ekstrim. Jadi jangan sampai kita keduluan ya. Sekarang negara-negara Eropa itu sebagian ada yang sudah melarang penggunaan HP dalam waktu yang lama, termasuk untuk belajar. Di belajar total dilarang menggunakan HP, harus menggunakan buku-buku manual. Karena ternyata fungsi buku manual gak bisa digantikan dengan HP. Orang sekarang hidup dalam budaya copy paste gitu ya. Ah, bisa copy paste, gak usah dihafal ya. Ah, simpan dulu nanti dibaca. Akhirnya cuma disimpan aja gak pernah dibahas. Kan gitu ya sekarang kan. Ya bagusnya save dulu lah. Cuma di save. Banyak sekali yang di save gak pernah dibaca ya. Dulu kita punya buku gitu, sampai kita hafal bukunya. Ya. Ya, saking karena buku itu susah. Nah, sekarang sekali lagi lakukan tindakan sekarang. Kok sekarang saya mengatakan begitu. Jadi anak-anak di antara bentuk tanzimul waqt, manajemen waktunya itu, di antaranya manajemen menggunakan. Kita melarang mereka menggunakan sesuatu yang menjadi teknologi masa kini, ya jelas salah. Karena teknologi itu berguna untuk banyak hal. Banyak hal yang bisa dipermudah dengan teknologi, yang kalau kita lakukan tanpa itu akan menjadi susah. Islam kan ngajarin kemudahan, jadi gak salah kalau kita menghalangi teknologi. Tapi batasi waktunya, termasuk rumah tangga harus punya aturan. Ya, sekian jam sebelum sholat semua aktivitas termasuk ini. Kemudian di dalam sehari penggunaan HP maksimal sekian. Ya. Jadi dengan pembatasan itu nanti mereka akan mengoptimalisasi waktu yang ada, enggak jadi masalah, ya. Tapi di luar itu mereka akan ini. Nah, tanpa itu anak-anak akan kehilangan banyak hal. Sensitivitas dia, kepekaan dia, kepedulian dia kepada lingkungan, ya. Empati dia kepada orang lain, ya. Kemudian sikap responsif dia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya itu akan berkurang. Jadi saya menceritakan salah satu di antaranya, saya kan beberapa kali melakukan perjalanan sendiri ya, dari Jakarta ke Surabaya gitu, kadang-kadang ke Jawa Tengah dengan kereta api. Ya, dengan kereta api pernah saya melakukan perjalanan hampir 10 jam. Ya, hampir 10 jam itu kebanyakan yang hadir itu memang anak-anak yang usia-usia ya, ya mungkin generasi Z atau sesudahnya, atau mungkin kalaupun sebelumnya enggak terlalu jauh. Itu mulai dari saya berangkat sampai habis itu cuma megangin HP aja. Dari mulai berangkat loh ya. Kalau masih sekali gini dipakai. Ini dari mulai berangkat enggak pernah bergerak. Hidupnya hanya di hadapan HP-nya saja. Nah, kalau generasi yang kayak gini tumbuh di keluarga kita, kita bisa bayangkan bagaimana susahnya kita mengarahkan generasi kepada yang hal-hal yang baik. Sekarang segala sesuatu itu diparodikan. Kenapa? Karena memang dunia itu sekarang ya, hidup kita aja udah parodi semua gitu loh. Ya. Semua dikomedikan. Ya hidup kita sudah komedi semua. Gimana orang hidup tapi berinteraksinya sama benda mati aja, itu kan komedi paling lucu itu ya. Komedi paling lucu ya, tapi jangan dibuat bit ya. Ya, jangan dibuat materi stand up komedi, jangan. Tapi ini komedi yang paling komedi, di mana manusia itu bisa hidup dengan benda mati sedemikian hebatnya. Ya, padahal interaksi kita sesungguhnya kan dengan makhluk hidup, bukan dengan makhluk mati. Ya. Saya bilang sama istri suatu ketika ya, kan saya sudah melewati masa yang panjang ya. Ya ternyata kita hidup berdua itu sudah lebih daripada kita pernah hidup dengan orang tua kita. Padahal kita bukan dari keluarga. Jadi banyak di antara kita akan melewati itu, banyak, tidak semuanya mungkin, tapi banyak di antara kita akan melewati itu. Sama orang tuanya mungkin cuma 20 tahun. Jadi sama istrinya, suaminya bisa 40 tahun, 50 tahun. Kita bisa bayangkan kalau kita seumur hidup hanya berinteraksi dengan benda mati, kemudian kita harus berinteraksi positif dengan pasangan hidup kita selama berpuluh-puluh tahun, jauh lebih lama bahkan dengan orang tua kita. Rumah tangga apa yang diharapkan akan muncul dari pribadi-pribadi yang seperti ini? Maukah anak kita itu nanti akan jadi ya makhluk-makhluk yang akan berakhlak paling buruk, karena dia tidak punya kultur akhlak yang baik yang dididikkan melalui interaksi yang baik. Ya, jadi akhlak yang baik itu kan diuji dengan interaksi. Ya, catat ini ya. Akhlak yang baik itu diuji dengan apa? Dengan interaksi. Ya, kalau kita sendiri aja enggak marah wajar. Orang sendiri aja bisa marah, bisa kok ya. Tapi kalau enggak marah wajar, tapi kalau dia udah bergaul sama orang banyak, dia bisa nahan amarah baru top. Ya. Betul kan? Ya, sementara interaksi kita dengan benda mati, ya bagaimana akhlak kita bisa teruji? Ya. Cobalah lihat ahlul jannah itu semuanya tandanya dari akhlak yang teruji. Kan khairukum ahli, yang terbaik di antara kamu, yang terbaik bagi keluarganya kan gitu ya. Wanita yang terbaik itu tandanya apa? Idza nadzara ilaiha saratuhu, kalau dilihat bisa mengembirakan. Interaksi enggak? Interaksi. Ya, interaksi itu wanita terbaik. Dan wanita ahli surga itu tandanya apa? Kalau suaminya marah, dipegang tangannya dan dia mengatakan la azuku ghamdan hatta tardo, aku enggak akan tidur sampai kamu ridho. Interaksi enggak? Interaksi. Tanda ahli surga bagi laki-laki apa? Dia senang mendatangi temannya yang ada di ujung gunung dan dia mendatanginya karena Allah Subhanahu wa taala. Interaksi enggak? Interaksi. Ya, sekali lagi batasi secara ekstrim penggunaan HP ya. Ya, jadi jangan pernah sungkan-sungkan untuk membatasi. Di antaranya dengan pembatasan waktu tadi. Sehari hanya boleh sekian. Kontrol yang baik. Lakukan controlling yang baik, karena dunia media ini sering menjadi guru-guru tersembunyi bagi anak-anak kita, ya, yang tanpa kita sadar telah membentuk karakter anak kita yang tiba-tiba menjadi begini, menjadi begitu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saja mungkin ya. Sudah cukup mungkin pertanyaan? Sudah cukup ya. Ya, alhamdulillah sudah cukup lama kita berbicara dalam materi tentang apa tadi? Tarbiyah al-aulad baina al-usrah wal madrasah, pendidikan anak antara sekolah, antara rumah dan sekolah. Mudah-mudahan mungkin ini juga bukan hal yang baru yang tersampaikan kepada antum, tapi sekali lagi mudah-mudahan setiap peringatan akan berguna bagi kita dengan iman yang kita miliki. Selanjutnya saya mohon maaf ya atas segala kekurangan, plus saya meminta doa ya. Berapa hari lagi saya juga harus balik lagi ke Jawa saya sekarang berdomisili di Kota Bogor. Saya mohon doa dari antum semua ya, agar selain selamat juga mendapatkan keberkahan, baik untuk pribadi maupun buat Islam dan kaum muslimin semuanya. Ya, mohon doa dari antum sekalian. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله عظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Betapa panjangnya perjalanan menuju negeri akhirat. Tentunya perjalanan panjang membutuhkan bekal. Tatkala kita berjalan ke tempat yang jauh, kita sepakat harus membawa bekal. Maka wallahi perjalanan menuju negeri akhirat merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan bekal takwa. Perjalanan menuju akhirat bukanlah bekal yang kita siapkan berupa harta yang banyak. Bukan pula berupa jabatan, bukan pula berupa anak dan istri. Perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, yaitu bekal takwa. Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. "Wattaquni ya ulul albab." Takutlah hanya kepadaku saja, wahai orang-orang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisun hasan dari jalur sahabat radhiyallahu tabarakatul anhu, yaitu Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Semoga Allah meridhai keduanya dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa biquluqin hasanin." Sebagaimana Allah memerintahkan kita bertakwa, demikian juga

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis beliau, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan la engkau mengikuti berbagai macam perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, niscaya kebajikan akan menghapuskan kejelekan. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaullah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu takwa? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarakatuh anhu, "Man ashabi Rasulullah, takwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Esensi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takut daripada Allah tabaraka ta'ala al-jalil, yang maha mulia. Inilah asasin taqwa, al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil. Taqwa kata Ali adalah mengamalkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa wahyu yang tentunya termuat dalam kitabullah al-wahyu al-matlu dan dalam sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil war-ridha bil-khalil. Kata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu, taqwa itu adalah ar-ridha bil qalil, ridha dengan sedikit karunia yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anda, ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, qana'ah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah taqwa. Kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu dalam akhir daripada definisi ini, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat setelah kematian adalah merupakan perjalanan begitu panjangnya. Bahkan satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun, sebagaimana Allah katakan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun andai kata kalian menghitungnya. Takwa dalam agama kita senantiasa dibutuhkan dalam segala macam bentuk keadaan. Berapa banyak orang-orang yang mampu bertakwa di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan manusia tanpa ketakwaan dalam dirinya, tapi dalam kesendiriannya, ketika dia seorang diri tanpa ada manusia, dia lupa kepada Allah Jalla fi'ula yang mantaunya. Tatkala dalam kesendiriannya, dia bergelimang dalam maksiat-maksiat. Wallahul musta'an, berkata penyair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu." Andai kata suatu ketika engkau merasa sendirian dalam suatu rentang waktu, maka jangan katakan engkau sedang sendiri. Katakan ada yang memantauku. "La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa anna ma tukhfi alayhi ghaibu." Dan janganlah pernah engkau merasa Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan dan tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kau sembunyikan bagi manusia. Alangkah mudahnya berbuat takwa di hadapan orang-orang banyak. Tetapi bukan itulah definisi takwa sebenar-benarnya. Takwa dalam semua keadaan, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman. Ya Allah SWT limpahkan kepada mereka karunianya. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim tentang ibadur rahman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendirian mereka. Takwa adalah merupakan perkara yang senantiasa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man khasyiyar rahmana bil ghaibi." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, dalam keadaan kesendirian mereka. Inilah definisi takwa. Yang mana diantara buah takwa Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَقْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia dan kita semua adalah manusia senantiasa bersalah dan berdosa. Seseorang muttaqin, seorang yang bertakwa, bukanlah maknanya orang yang maksum daripada dosa-dosa. Suatu ketika dia akan tergelincir salah. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tatkala Anda telah berusaha bertakwa, Anda merintih kepada Allah Jalla fi'ula, Anda sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian syaitan mendatangi Anda, sehingga Anda terjebak pada kekeliruan, Anda tergelincir pada kesalahan, Anda tenggelam dalam dosa-dosa. Ketika itu ketahuilah, Anda harus segera menutup kesalahan-kesalahan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berkata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan dalam engkau senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya berbagai macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Andai kata anda tergelincir salah, segeralah perbanyak amal kebajikan. Allah akan gantikan kejelekan tersebut dengan kebajikan. Dan takwa, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan, bukanlah hanya sekedar ketika seorang mampu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya ketika seorang mampu dalam kehidupan di dunia, tatkala dia salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus disempurnakan dengan elemen yang ketiga. Berkata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan dalam anda senantiasa, engkau senantiasa bermuamalah, berakhlak, bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Ini artinya seseorang muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengumpulkan tiga hal. Yang pertama, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, andai kata dia tergelincir salah, dia senantiasa berupaya menambal kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Hablun minallah dan hablun minannas. Artinya bukanlah perkara yang benar ketika seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek akhlaknya. Maka seorang bertakwa haruslah orang yang senantiasa menggabungkan antara ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, beramal salih, menutup segala macam bentuk aibnya, kejelekan-kejelekannya, dan bermuamalah dengan manusia. Dengan tiga hal ini sempurnalah ketakwaan seorang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
2: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
1: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
2: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Ini yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa mengamalkannya.
2: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
4: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
4: Inilah jalanku yang lurus.
2: Itulah sunnah beliau.
6: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
4: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
7: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah.
4: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
4: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Qur'an.
3: Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan, sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pengikut rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di kesempatan hari ini kaum muslimin dan muslimat kita bersua dalam edisi Selasa tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 25 Agustus 2026. Sesuai dengan agenda kita di setiap pagi Selasa akan kita dengarkan kembali kajian siang langsung bersama guru kita Ustadz Syamsur Rizal Mufawadhan Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari kajian-kajian yang kita dengarkan bersama guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita nanti baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Azanillahu yakum. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaif halu Ustaz Zain?
2: Alhamdulillah bi khairin.
1: Insyaallah jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, untuk pembahasan hari ini Ustaz akan membahas tentang nafkah yang diberikan seorang untuk keluarga dan pembantunya adalah sedekah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, terdapat telepon kami di 0811-7530-000 atau dapat telepon WA di 0811-7545-444. Siaran ini juga kami siapkan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor utama masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nanti. Baik, kita langsung persilakan kepada guru kita, Faliyatul Fadl, Mas Kurang Majur. Namsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَمِثْلَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnari, wal iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah 103,4 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bersua dalam salah satu majelis ilmu yang kita pancar luaskan melalui frekuensi 103,4 Hidayah FM. Mudah-mudahan kebersamaan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dengan sepenuh pengharapan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita termasuk di antara umat yang akan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, melanjutkan apa yang sudah kita dengarkan dan kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membaca suatu bab dengan nomor 87 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, atau bab yang ke-99 dari kitab asalnya dengan hadis nomor 195. Itu hadis Miqdam radhiyallahu ta'ala anhu. Bab ini membahas tentang nafaqatul rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Satu bab yang dengannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita suatu hal yang barangkali mungkin banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Sehingga banyak sekali di antara kita yang mungkin mengabaikan hal ini dikarenakan mungkin kita tidak mengetahui bagaimana fadilah dan keutamaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal andaikan kita mengetahui rahasia di balik ini semuanya, mungkin akan membuat kita semakin bersemangat, semakin akan perhatian kepada persoalan ini. Dan untuk itulah kiranya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan ini kepada kita agar kita dapat memahaminya dengan baik, sehingga apa yang seharusnya dapat menjadi poin pahala bagi kita tidak terlewatkan begitu saja, sembari kita juga memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang telah mengemban sebuah amanah, baik sebagai kepala keluarga atau juga sebagai majikan bagi pembantunya, atau sebagai seorang tuan bagi budak-budaknya dahulu di zaman masih adanya perbudakan. Baik, sebelum kita berbicara panjang lebar di dalam hal ini, maka mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. InsyaAllah kita akan membaca 3 hadis dalam hal ini. Hadis yang pertama adalah hadis Al-Miqdam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, beliau telah mendengarkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, apa kata Nabi, ma at'amta nafsak fa huwa sadaqah, wa ma at'amta waladak wa zawjatak wa khadimak fa huwa sadaqah. Kata Nabi, apa yang kau belanjakan untuk menafkahi diri engkau sendiri. Kita belanjakan untuk kebutuhan kita, kebutuhan pribadi kita, mau urusan sandang, pangan, ataupun papan. Maka itu kata Rasul, tidaklah berlalu begitu saja, melainkan akan dituliskan untuk engkau pahala sedekah, sebagai sebuah sedekah. Dan begitu pula kata Rasul, apa yang kau belanjakan untuk menafkahi anakmu, istrimu, bahkan juga pembantumu, itu juga akan dituliskan untuk engkau sebagai sebuah sedekah. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Hadis yang kedua adalah hadis Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairus sadaqah ma baqa ghina, wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, wabda' biman ta'ulu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan, akan tetapi tetap meninggalkan engkau dalam keadaan berkecukupan. Maksudnya, jangan sampai gara-gara sedekah kita menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, apalagi sampai meminta-minta ke sana kemari. Nah, tidak. Itu tidak baik. Yang baik itu adalah engkau bersedekah, memaksimalkan sedekah, tapi engkau tetap berada di dalam kecukupan. Ya. Kemudian kata Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini adalah kinayah untuk orang yang memberi dan yang menerima. Orang yang berinfak dan bersedekah dengan orang yang menerima infak atau meminta sedekah. Yang memberi diibaratkan oleh Rasul sebagai tangan yang di atas. Karena biasa kalau memberikan, yang memberi di atas kan? Tidak mungkin memberi di bawah, yang ngambil dari atas. Mungkin ada juga, tapi itu tidak etis, tidak lazimnya, dan tidak beretika begitu. Sedangkan tangan di bawah ada tangan yang menerima. Baik. Kemudian kata Nabi, wabda biman ta'ulu, dan mulailah sedekah itu dari orang-orang yang memang berada di dalam tanggung jawab engkau. Ta'ulu dari kata ala ya'ulu, hiyal, keluarga. Ya. Inilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat sedekah yang paling baik, atau seorang orang yang bersedekah yang terbaik itu yang seperti ini. Sedekahnya lancar, sedekahnya terus maksimal, tapi dia enggak jadi fakir. Ya kan? Sedekahnya lancar, Tapi orang-orang yang ada di dalam tanggungannya tidak pula terkhianati dan terzolimi. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih panjang sedikit insyaAllah ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga juga adalah hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, amara an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sadaqatin, bahwa nabi atau amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah. Suatu hari nabi pernah menyuruh mereka, para sahabat ini, untuk bersedekah. Jadi nabi motivasi mereka, mereka buka kepada mereka proyek-proyek amal nih, ada nih proyek, siapa yang mau ayo sama-sama begitu kira ya, dimotivasi untuk bersedekah. Maka berkatalah seseorang di antara hadirin, apa katanya, indi dinar ya Rasulullah, saya punya dinar, saya punya uang, punya duit. Lalu nabi mengatakan, anfiqhu ala nafsik, belanjakanlah untuk keperluan dirimu. Infakkanlah untuk menafkahi dirimu. Qala indi akhar, kata laki-laki itu, tapi masih ada nih stok ya Rasul. Jadi dia sudah penuhi kebutuhannya, masih ada nih saldo gitu kira-kira ya. Nah, kata nabi, anfiqhu ala zaujatik, belanjakanlah untuk menafkahi istrimu. Qala indi akhar, kata laki-laki ini, sudah ya Rasul, tapi masih ada juga saldo nih. Nah, untuk kebutuhan dia sudah, untuk keluarga anak istrinya sudah, ini masih ada lagi budget yang bisa dia infakkan, yang dia sedekahkan. Kata nabi, anfiqhu ala khadimik, kalau begitu infakkanlah untuk menafkahi atau membelanjai pembantu engkau. Summa anta abasar, kemudian terserah engkau dah lagi, kemana yang engkau rasa layak, patut, lebih baik, sudah, arahkanlah. Ini hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa kira-kira pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita dengarkan, dan apa korelasi atau hubungan dengan judul bab? Tadi judul bab disebut oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah nafaqatul rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqah, harta yang dibelanjakan oleh seseorang atau nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada hamba sahayanya atau untuk pembantunya, maka itu akan dituliskan baginya di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk sedekah. Akan dituliskan untuknya pahala sedekah. Nah, dari hadis yang pertama jelas sekali, hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis dari Al-Miqdam ini, Rasul mengatakan itu, bahwa apa yang kita belanjakan untuk keperluan diri kita, untuk menafkahi anak istri kita, untuk menafkahi pembantu yang barangkali kita lagi punya pembantu, maka semua itu, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahuwa sadaqah, bahwa nafkah yang kau berikan tadi itu akan dituliskan bagi engkau sebagai sebuah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas sekali teks hadis ini menyebutkan apa yang dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sebagai judul bab ini. Baik. Sehingga dari sini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Pertama sekali adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah mengabaikan sedikit pun usaha dan amal baik seorang muslim apapun itu. Sampai hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang sampai begitu, atau mungkin juga tidak diharapkan sedemikian rupa, karena ini adalah konteksnya sebuah kewajiban dan konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Misalkan nih, kalau kita mempekerjakan orang, misalkan tentu kan kita punya kewajiban untuk membayar gajinya, memberikan fasilitas kepadanya, menafkahinya. Ini kan sudah merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan kan? Atau kalau kita punya anak, memang sudah kewajiban orang tua untuk menafkahinya. Kalau kita punya istri, tentu sudah punya kewajiban bagi suami untuk menafkahinya. Kan sudah secara otomatis saja itu akan melengket dalam ingatan dan pengetahuan manusia kan begitu. Nah, jadi karena begitu banyak di antara orang yang barangkali enggak menyangka kalau itu akan menjadi pundi-pundi pahala baginya. Ya kan, akan menjadi poin-poin fadilah untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kiranya hal itu disebutkan dan ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang ia adalah kewajiban ia. Kalau kita lakukan berarti kita telah membebaskan diri kita dari hutang di bab itu ia. Karena kita sudah menunaikan kewajiban dan telah memberikan hak orang-orang yang memang berhak dari kita kan begitu. Akan tetapi bukan hanya sekedar bara'atu zimmah saja, melepaskan diri dari kewajiban saja, tapi kiranya itu dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk sedekah bagi orang tua atau bagi suami atau bagi para majikan yang punya pembantu atau karyawannya. Subhanallah. Ini yang pertama ya ikhwan. Ini yang pertama. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, bahwa Nabi pernah mengatakan hadis yang semakna akan tetapi lebih spesifik kepada istri, maksudnya apa yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Nabi katakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta al-luqmata taj'alaha fi imra'atik. Ketahuilah, kata Rasul, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan sebuah nafkah, tidaklah membelanjakan harta engkau untuk menafkahi istrimu, melainkan apa yang engkau berikan itu, yang engkau belanjakan itu, akan dituliskan untuk engkau pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Akan dituliskan untuk engkau sebagai sebuah pahala. Kalau hadis tadi menyebutkan sebuah sedekah, kalau hadis ini menyebutkan dengan tegas akan diberikan pahala atasnya. Bahkan Nabi tidak berhenti sampai di situ. Nabi katakan, hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai satu suapan yang kau masukkan ke dalam mulut istri engkau itu juga tidak akan luput dari nilai pahala dan sedekah bagi engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwani, betapa rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Betapa luar biasanya apresiasi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para suami, kepada kepala rumah tangga, kepada para majikan, agar tidak melalaikan perkara ini, agar tidak mengabaikan perkara ini, karena ini bukan hanya sekedar melepaskan diri dari kewajiban seperti yang tadi kita katakan, akan tetapi ini kiranya merupakan pundi-pundi pahala, ladang-ladang sedekah bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Akan tetapi ya ikhwani, untuk mendapatkan ini tentu tidak bisa begitu saja. Tidak spontanitas saja akan muncul, akan kita dapatkan. Namun ingat, jangan sampai lupa mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla di dalam melakukan ini. Karena pahala itu, nilai ibadah itu tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita hasilkan dari sebuah perjuangan yang telah kita korbankan, yang kita telah berkorban untuknya, yang kita telah pertaruhkan waktu dan tenaga untuknya. Kalau seandainya kita tidak alasi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itulah diingatkan oleh para ulama kita setelah mereka menyebutkan hadis-hadis tentang masalah penting dan urgennya niat ini, agar kita selalu mengalasi semua perjuangan yang kita lakukan, semua pengorbanan yang kita berikan untuk menafkahi orang-orang yang memang tanggung jawab kita, di atas keikhlasan niat kepada Allah Azza wa Jalla, agar itu bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, akan tetapi lebih dari itu juga akan menjadi pundi-pundi pahala dan ladang-ladang amal dan wasilah sedekah yang akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba ini. Dan pentingnya niat ini jelas ya, sudah maklum, sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan dari para guru-guru kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul mengatakan innama al-a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan itu sangat erat hubungannya, sangat tergantung kepada niatnya. Kemudian Nabi katakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang yang berbuat itu hanya akan mendapatkan hasil dari apa yang dia perbuat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seandainya dia niatkan hanya untuk menunaikan kewajiban, iya itu akan dia dapatkan. Kalau seandainya dia lakukan itu hanya untuk sekedar memberikan hak orang yang memang berhak padanya, iya itu akan dia tunaikan. Tapi tidak akan ada pahala. Tidak akan ada nilai sedekah untuknya. Karena apa yang akan kita hasilkan dari perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan sangat erat hubungannya dan akan ditentukan oleh niat di saat kita melakukannya. Nah, ini dia. Sekalipun yang kita lakukan itu adalah amal secara zahir, amal ibadah yang tidak syak lagi, tapi kalau seandainya itu tidak dialaskan dengan niat yang ikhlas, juga tidak akan membuahkan pahala bagi pelakunya sisi Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Nabi mencontohkan konteks ini. Nabi katakan, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai sebagai hijrah karena Allah dan karena mencintai dan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi kata Nabi, wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, tapi barang siapa yang ikut hijrah hanya karena dunia yang hendak ia kejar, atau hanya karena seorang perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya hanya akan membuahkan sesuai dengan apa yang dia berhijrah karenanya. Kalau karena dunia, ya dunia akan dia dapatkan. Kalau karena ingin mendapatkan wanita idamannya, paling itu akan dia dapatkan. Tidak akan ada pahala. Karena untuk mendapatkan pahala itu haruslah ikhlas lillahi ta'ala. Seperti yang sering kita ulang-ulang di dalam salat kita, misalkan firman Allah Azza wa Jalla mengatakan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbina alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi salat, ruku, sujud, ya, sembelihan kita, semua yang kita lakukan, ya kan, baru akan membuahkan pahala bila mana kita lakukan itu semua lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itulah dia ikhlas, niat yang tulus, niat yang suci, niat yang murni karena Allah azza wa jalla. Tidak ada dihinggapi oleh hal yang akan merusak kemurniannya. Tidak ria, tidak sum'ah. Nah, begitu juga bagi para kepala keluarga, bagi para suami, orang tua, ketika kita bekerja banting tulang, peras keringat, berangkat pagi, pulang sore, terkadang kita pulang malam untuk mencari 1 kilo beras misalkan, untuk mencari satu on garam, bawang misalkan, untuk menafkahi anak istri, iya. Tapi jangan lupa untuk ikhlaskan, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar yang kita harapkan secara duniawi tertutupi dan terpenuhi, dan di akhirat nanti akan menjadi pundi-pundi pahala bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu niat, ya ikhwani. Maka siapapun yang bekerja, yang berusaha, berjuang, mengadu nasibnya kemanapun dia pergi, ke perantauan misalkan, ke hutan belantara misalkan, jangan sampai lupa ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun misalkan hasilnya belum membuahkan seperti yang kita harapkan untuk dunia, tapi ingat, di akhirat dia akan menjadi poin pahala dan nilai sedekah bagi kita dengan semua pengorbanan yang telah kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya ikhwani, salah satu di antara keajaiban niat adalah kalau dia ada dan kalau niat itu ikhlas, kalau niatnya bersih, maka sesuatu itu yang hanya secara asal mungkin bagian dari adat istiadat, kebiasaan, atau rutinitas harian manusia biasa. Tapi kalau seandainya itu diikhlaskan, diniatkan lillahi ta'ala, maka itu bisa berubah menjadi dari tadi adat istiadat, rutinitas harian, menjadi sebuah ibadah bagi Allah SWT. Itu ajabnya niat. Bisa dipahami kira-kira? Ya, itulah di antara keajaiban yang akan dimunculkan oleh niat yang ikhlas karena Allah SWT. Apa contoh misalkan? Nah, contoh misalkan nih, kita contohkan. Makan, kita makan 2 kali sehari, 3 kali sehari misalkan, sesuai dengan konsep hidup atau konsep kesehatan yang kita anut misalkan. Nah, makan dan minum ini kita makan, kita minum kenapa? Karena kita butuh kan? Kita haus, kita butuh minum. Kita lapar, kita butuh makan. Jadi makan dan minum itu adalah rutinitas manusiawi saja. Kebutuhan primer kita memang, ya kan? Kita butuh makan dan minum. Nah, dan itu dilakukan oleh semua orang. Bahkan juga menjadi kebutuhan hidupnya haiwan. Haiwan juga butuh makan, butuh minum. Ya kan? Jadi menunjukkan secara zahir atau secara asal, ini hanyalah rutinitas makhluk hidup saja. Yang namanya makhluk hidup tentu butuh makan dan minum. Kan begitu? Nah, akan tetapi ingat ya ikhwani, Kalau seandainya itu semua kita alaskan lillahi ta'ala dengan tujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka makan minum yang kita lakukan itu seperti yang dilakukan oleh makhluk yang lain atau juga mungkin haiwan kita katakan tadi. Tapi ingat ikhwani, bagi orang yang melakukan hal itu ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai bentuk persiapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan dituliskan pahala untuknya, akan dituliskan nilai sedekah untuknya di sisi Allah SWT. Bagaimana contohnya? Misalkan nih, ada orang menjaga makan dan minumnya. Dia makan bukan sekedar makan minum saja, tapi betul-betul dia jaga makan dan minumnya itu. Dia buatkanlah konsep pola makan atau pola hidup sehat begitu ya. Nah, kenapa dia buat itu? Dia lakukan itu adalah untuk mendapatkan fisik yang sehat, fisik yang kuat, fisik yang tangguh, agar dia bisa berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Agar ia bisa berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla. Agar ia bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah lebih maksimal, lebih sempurna, lebih banyak lagi. Nah, kalau itu kan semua itu kan butuh kesehatan fisik kan? Butuh fisik yang sehat, fisik yang kuat. Kalau seandainya itu yang dia niatkan dengan menjaga pola makan, pola hidup sehat itu, maka apa yang diagendakan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Melainkan Allah akan tuliskan untuknya pahala yang dia belanjakan untuk program kesehatan tadi agar tercapai tujuannya akan dinilaikan sedekah untuknya. Subhanallah. Coba ingat ikhwani, coba perhatikan ini. Ini luar biasa. Sehingga tidak mustahil seperti yang disebutkan juga oleh para ulama bahwa ada di antara, ada katakan dua orang lah, ada dua orang yang melakukan aktivitas yang sama di waktu yang sama, akan tetapi bisa bahkan berpotensi akan membuahkan atau akan menghasilkan hasil yang berbeda di antara mereka. Padahal kebiasaan kegiatannya sama. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama berolahraga, sama-sama menjaga kesehatan, sama kan? Akan tetapi dua orang ini belum tentu menghasilkan sama dalam segala sisinya. Belum tentu. Kalaupun dia bisa sama dalam satu sisi, belum tentu juga akan sama di sisi yang lain. Sisi sama, sama dalam satu sisi apa? Mungkin sama-sama sehat fisiknya, sama-sama kekar posturnya karena pola hidupnya sama, kamu gitu. Tapi ingat, ada sisi lain yang belum tentu mereka akan sama. Kecuali kalau mereka melakukan hal yang sama juga dilatar belakangnya oleh niat yang sama, baru akan sama dalam segala hal. Kalau tidak, tidak. Bagaimana itu? Misalkan yang satu tadi betul-betul dia komitmen, konsisten dia dengan konsep itu. Karena dia pengen punya fisik yang sehat, fisik yang ideal, begitu apalagi istilah sekarang. Ya kan? Dia dapatkan sesuai yang dia maukan. Sementara yang di sampingnya tadi, nah dia lakukan itu tidak hanya berhenti, bahkan kan dia menganggap kesehatan fisik seperti yang diharapkan tuh, fisik yang ideal tuh hanya bonus-bonus saja. Yang menjadi target utama dia menjalankan konsep itu seperti kawannya tadi juga menjalankan adalah dia punya fisik yang kuat, kekar, bertenaga agar dia bisa melakukan banyak hal untuk Allah Azza wa Jalla, untuk agama, untuk beribadah. Ya kan? sehingga kita melihat apa hasilnya orang yang sehat ini sholatnya masya Allah. Bukan hanya salat fardu tapi tahajudnya masya Allah. Bukan hanya sekedar tahajud saja tapi lama berdirinya. Lama rukuknya, panjang bacaannya, banyak zikirnya. Karena dia bisa melakukan itu karena disupport oleh badan yang sehat. Kan begitu. Sementara yang tadi itu sama sehatnya, bahkan mungkin secara fisik dia lebih sehat lagi. Tapi joggingnya dia bisa 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Tapi ke masjid sebelah rumahnya dia gak bisa. Ada gitu. Badannya kekar. Ah. Malam gitu juga masya Allah. Yang satu tadi dia bisa tahajud. Yang satu ini bergadang malam juga. Dari lepas isya sampai subuh. Tapi nonton sepak bola. Nonton tinju misalkan. Dia bisa bertahan sampai subuh. Karena fisiknya sehat. Ya kan? Ada orang gitu. Coba bangga subhanallah. Apakah sama pencapaian mereka di sisi Allah Azza wa Jalla? Sekalipun sama pencapaian mereka di sisi dunia. Di sisi kesehatan? Tidak. Apa yang membedakan adalah niat yang menjadi pondasi utama untuk menilai perbuatan seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang satu berbuat tidak luput lillahi ta'ala. Tidak pernah lepas dari agama. Sementara yang satu hanya pencapaian-pencapaian dunia saja. Inilah persoalan. Ah. Makannya makanlah teratur. Makanlah yang cukup. Kenyangkanlah perut. Ya kan? Tidurlah nanti siang. Silakan agenda akan paksakan tidur siang. Kalau kita butuh. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa bergadang di tengah malam. Untuk bermunajat kepada Allah. Maulana Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Istirahatnya kita dapat, badan kita sehat, segar. Ketika kita alaskan dengan itu, dan memang itu yang kita lakukan, maka luar biasa. Fadlun ala fadlin, kita akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan. Bukan hanya dunia, tapi juga nanti akan menjadi sebuah keuntungan di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini keajaibannya. Akan tetapi, kalau seandainya usaha itu, tindakan itu, perjuangan itu tidak dialaskan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala tadi, jangankan yang hanya rutinitas, jangankan yang hanya merupakan konsekuensi hidup sebagai seorang makhluk, jangankan hanya sekedar kebutuhan jasmani saja, rohani saja, yang memang bentuk asalnya ibadah pun tidak akan berpahala. Ya kan? Tidak akan berpahala. Pergi dia ke masjid, iya. Solat jamaah dia laki-laki, iya. Pergi taklim dia, iya. Ibadah apa tidak yang dia lakukan? Ibadah. Tapi kepergiannya ke masjid, ke majlis itu lah, bukanlah karena Allah Ta'ala. Tapi hanya kena faktor-faktor duniawi. Banyaklah variannya, ya kan? Ada mungkin lagi bengong saya di rumah, udah pergi aja lah duduk di masjid sambil nunggu waktu isya, sambil cengkeraman dengan teman-teman misalkan, ya kan? Ada orang begitu, ada juga, ya kan? Nah, atau misalkan lagi berantem di rumah, akhirnya pergi dia ke masjid misalkan, ya, bukan karena ilmu, bukan lillahi ta'ala. Tapi dia mau ke kafe, tak ada pula duit, di rumah kena berang pula sama istri. Akhirnya yang gratis ya pergi masjid kan. Intinya saya ini tentu nanti butuh rincian panjang juga ya. Tapi yang jelas adalah inilah keajaiban yang akan muncul karena niat. Bila mana niat kita ikhlas. Jangankan ibadah. Yang rutinitas harian saja bisa akan menilai ibadah. Tapi kalau niat tidak ada. Niat tidak ikhlas. Jangankan yang tidak berbentuk ibadah, yang bentuknya ibadah saja juga tidak akan membuahkan pahala. Maka karena itu kembali kepada fokus topik kita, maka apapun yang kita lakukan ya ikhwani, ya akhwati fiddin, dalam rangka mencari nafkah untuk mempertaruhkan apa namanya kehidupan agar bisa menutupi kebutuhan, sekalipun itu adalah bagian dari kehidupan dunia, tapi tidak akan pernah hilang dari nilai-nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla bila mana kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, ikhlaskanlah niat. Ketika kita pergi ke pasar berjualan, ikhlaskan lillahi ta'ala. Berdoa kepada Allah. Tawakkal ala Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita minta rezeki yang halal kepada Allah. Nah, dan itu jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Seperti Allah pujikan tentang seorang hamba. Rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salah. Dia adalah seorang pemuda yang rajin berusaha, yang ulet dalam bekerja. Dia berdagang, berjual beli, berbisnis. Tapi la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salah. Tapi bisnisnya itu tidaklah pernah melalaikan dirinya sedikit pun untuk zikir kepada Allah dan mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipuji. Jadi bukan tiduran di masjid aja terus, ya kan? Nah, bermuamalah, berinteraksi di pasar kita, di kantor ya, di kantor, di kebun ya, di kebun. Tapi ikhlaskan lillahi ta'ala. Semua itu kita lakukan agar kita punya kehidupan yang layak, agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah. Dan ketika datang kewajiban kepada Allah, jangan jadikan alasan usaha, urusan, pekerjaan itu sebagai alasan untuk tidak bisa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan, ikhwan. Ini harus kita perhatikan. Kemudian di antara faedah lain yang bisa kita dapatkan di sini adalah bahwasanya di dalam bersedekah ini ada yang disebut dengan aulawiyat, atau kita sebut dengan skala prioritas. Jadi dalam bersedekah ini ada pula skala-skala prioritas yang kita harus ketahui itu. Karena itu juga dijelaskan oleh agama, dan itu juga menjadi salah satu celah untuk kita bisa mendapatkan ziyadah, tambahan pahala dan balasan dari Allah SWT. Apa itu? Pertama sekali, bersedekahlah tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan itu maksudnya sampai-sampai menyebabkan kita nanti jatuh miskin, akhirnya kita malah menjadi sampah masyarakat, menjadi beban masyarakat. Karena kita harus meminta-minta ke sana kemari. Ya kan? Nah, apa itu ada? Wallahu ta'ala alam, saya tidak punya analisa yang pasti dalam bab ini. Tapi yang jelas Nabi ingatkan ini. Ya kan? Maka Nabi katakan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang mana orang yang bersedekah itu dia tetap berada di dalam kecukupannya. Artinya dia tidak jatuh fakir, tidak jatuh miskin sampai dia harus meminta-minta gara-gara sedekah atau dengan alasan sedekah. Tidak. Tidak pula begitu yang dituntut oleh agama. Tidak begitu yang dituntut oleh agama. Maka Nabi katakan tadi, khairu sadaqah ma baqainah. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang kau berikan tapi engkau tetap berada dalam kecukupan. Karena kalau kita enggak cukup nanti akan jadi sampah, akan jadi beban orang lain, enggak begitu. Agama tidak begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang dijaga oleh agama. Menunjukkan Islam ini bukan mendorong, menuntut kita sampai keluar batas. Tidak. Allah Ta'ala katakan, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah hanya menuntut kita untuk berbuat semampu kita. Fattakullaha masata'tum. Bertakwalah kepada semampu kalian. Jadi dalam bersedekah ini bukanlah nominal itu yang menjadi target utamanya. Tidak. Sehingga jangan pula sampai kita ini memaksakan diri untuk bersedekah karena enggak mau kalah sama tetangga. Akhirnya kita jadi orang yang meminta-minta ke sana kemari. Karena tetangganya impak 1 juta. Ya kan? Uangnya pas 1 juta juga semuanya. Listrik belum bayar, kontrakan belum bayar. Karena enggak mau kalah, impak juga 1 juta. Habis itu pusing itu juga keliling. Minjam sana, minjam sini. Kadang-kadang jatuh pasal pinjol, pinjam online. Karena uangnya habis untuk bersedekah. Ngalahkan apa? Menyaingi tetangga. Sementara dia punya kewajiban yang tidak bisa dihindari kan. Nah, ini ke masalah sedekah gini. Ya udah, kalau uang kita hanya 1 juta, kebutuhan kita 800 ribu, ya udah, impa-impa 200 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, enggak masalah. Tapi jangan dipaksakan sehingga kita nanti akan jatuh ke dalam perkara yang sangat tidak diinginkan. La tulku aidiakum ila tahluka. Jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu kebinasaan kita. Nah, izin untuk itu. Ya, boleh berlomba-lomba. Pasti berkhair, ya. Berlomba adalah lomba dalam kebajikan. Agama motivasi itu. Tapi tetap ada batasannya. Harus terukur programnya. Jangan sampai gara-gara alasan sedekah, saing-saingan, pasti berkhairat khairat, akhirnya meminta-minta ke sana kemari, bahkan jatuh dalam hal yang haram dan semacamnya. Tidak. Bukan begitu, ikhwan. Ini satu, ingat. Memang ada konteks hal yang serupa dalam bab ini ya, yang disebutkan tentang Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu

Kebetulan proyek lagi cair. Pas ladang amal terbuka, uang lagi ada. Kamu gitu kan? Gitu kata Umar. Fakultu, aku pun berkata di dalam diriku, kepada diriku, al-yawma asbiqu Abu Bakr in sabaqtuhu yawman. Hari ini nih, jatah saya ngalahkan impak dan sedekahnya Abu Bakar. Karena selama ini saya kalah terus gitu kan. Jadi kiranya dia kesal banget gitu. Kenapa dia kalah terus? Ini kesal yang positif ya kan. Ini kecemburuan yang diapresiasi oleh agama. Jadi dia lagi punya duit, saya akan kalahkan. Pede lah kira-kira gitu kan. Dalam hati dia. Bukan ponga-ponga di luar. Kalau kita kan enggak. Ponganya di luar kan. Datanglah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu bi nisfi mali. Aku datang bertemu kepada Rasul menyerahkan separuh harta yang saya miliki. Subhanallah. Coba bayangkan. Anggap sajalah harta Umar itu katakan 1 miliar berarti dia 500 juta ke Nabi. Melihat itu apa kata Nabi kepada Umar? Wallahu taala alam, apakah ini jumlahnya memang sangat luar biasa sampai Nabi takjub atau Nabi tetap mewanti-wantikan jangan sampai kebablasan tadi, kan? Nabi tanya, "Ma abaqaita li ahlik?" Ayah Umar, banyak kali ini. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Ada enggak nih? Gitu kayak ini bahasa bebas gitu ya. Ada enggak nih untuk anak istri? Kata Umar, "Mislah." Enggak usah ragu ya Rasul. Aku masih sisakan sepertinya. Separuh berarti sepertinya. Kalau 500 juta dia bawa sepertinya berarti berapa? 500 juga kan? Dia berarti ini separuh ya Rasul. Jadi Umar senang. Dia bisa berimpak banyak. Dan dia juga ada di hatinya ini nih. Ambisi untuk mengalahkan Abu Bakar. Tapi ambisinya positif ya. Ini maksudnya kita ada depresi dalam hal ini. Itu dalam hati dia. Dan dia ceritakan ketika dia kalah. Ini nanti saya akan sebutkan catatannya untuk kebiasaan kita. Ya kan? Datanglah Abu Bakar. Wata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Datanglah Abu Bakar bi kulli ma 'inda. Dia datang membawa semua harta yang dia miliki. Subhanallah. Abu Bakar itu kan juragan besar kan. Konglomerat besar. Kalau separuhnya aja luar biasa. Apalagi 10 hartanya. Itu berapa banyaknya tuh. Ya kan? Dibawanya lah seluruh hartanya. Ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma abaqaita li ahlik?" Abu Bakar, banyak sekali ini. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Subhanallah. Abu Bakar ini betul-betul mengejutkan dalam segala sisinya. Yang dia bawa juga mengejutkan saking banyaknya. Jawabannya juga sangat mengejutkan, jawaban yang tidak mungkin terbesit dalam pikiran siapapun. Hatta mungkin Umar. Buktinya Umar ketika ditanya, dia sudah persiapkan nih, ya kan separuh lagi untuk keluarga. Ketika ditanya Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Ada sepertinya lagi ya Rasul. Berarti kan sudah betul-betul dia prediksi, dia betul-betul ambisinya kan terukur gitu ya, tidak lepas kontrol gitu. Coba dengarkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah yang dia berikan sangat banyak mengalahkan Umar jumlahnya. Ketika ditanya apa yang kau sisakan untuk keluarga engkau, jawabannya juga luar biasa. Apa jawabannya? Abaqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka ya Rasul, Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kalaulah seandainya kita titipkan keluarga kita kepada Allah, tentu Allah tidak akan mungkin sia-siakan. Astaudi'ukumullah ladhi la yudayyu'u wadi'ahu. Aku titipkan engkau kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Subhanallah. Begitu juga beliau telah bekali keluarganya dan cinta sejati kepada Allah dan Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.

0: Kemudian apa kata Umar mendengarkan itu? La usabikuka ila syai'in abadan wahai Abu Bakar. Kalau begini memang aku tidak akan pernah mampu mengalahkan engkau selama-lamanya. Jadi mereka itu sangat sportif. Ya kan? Sportif. Persaingan ada, ya, dalam kebajikan. Dalam lingkaran yang dianjurkan. Yang kedua, mereka sekalipun berambisi besar tapi tidak terukur. Sehingga impak sedekah mereka walaupun besar tapi tidak menjatuhkan mereka ke dalam kepakiran, kemiskinan. Sehingga buat mereka menjadi beban masyarakat. Tidak. Yang ketiga, mereka tidak pernah keberatan untuk mengakui kelebihan orang dan mengakui kekurangannya. Lihat Umar. Betapa ambisinya dia ingin mencoba mengalahkan Abu Bakar. Tapi pas kalah dia sportif. Wah, memang tidak akan bisa nih kawan. Kamu luar biasa, Masya Allah. Tidak akan mungkin saya bisa mengalahkan kau kapanpun. Sportif kan? Kalau kita coba. Kita terbalik surah-surah. Impaknya kecil. Teriaknya besar. Mau dilaporkan sedemikian rupa. Mau disebutkan impak si bulan sekian-sekian. Kalau tidak sebut nanti kecewa hatinya gitu kan. Ada begitu kan? Kita, tapi kalau pas dia menang. Dia teriak ke mana-mana. Impak dia besar. Tapi kalau pas kalah dia ciut. Masuk ke bumi yang ketujuh. Tidak berani untuk bicara. Tidak akan mau mengakui kelebihan orang. Dan juga tidak mau mengakui kekurangan dirinya. Ini kita. Salah tidak? Ketika dia tidak mampu diakui. Apa kata Umar? La usabikuka ila syai'in abadan. Tidak akan bisa saya mengalahkan kau. Dalam apapun lah selama-lamanya. Subhanallah. Nah ini ikhwani. Ini tidak kontradiktif dengan apa yang tadi Nabi katakan. Karena tadi Nabi pesan. Impak yang paling baik itu adalah impak yang tidak membuat kita miskin kan. Sementara Umar separuh harta. Abu Bakar malah semua harta. Tapi Nabi tidak bantah itu. Nabi tetap setujui program mereka. Nah, ini tidak kontradiktif secara asal. Walaupun zahirnya terlihat iya. Tapi ini ada bahasan tersendiri yang mungkin bukan sekarang yang ingin kita bahas. Intinya adalah impak sedekah yang terbaik itu persi agama adalah impak sedekah yang terukur sehingga jangan sampai membuat kita jatuh fakir sehingga membuat kita menjadi beban masyarakat. Hal yang sama dalam bab ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia katakan satu hari ketika beliau sudah sakit berat, sudah menjelang sakaratul maut, datanglah baginda Rasul menjenguk beliau. Dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang di sana, maka ditanyakanlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah. Dia di sana katakan, saya cuma punya satu orang putri saja ya Rasulullah. Atau saya banyak seperti yang kau ketahui. Saya pun sudah sakit berat, kata beliau. Boleh enggak saya impakkan atau saya wasiatkan semua hartaku ini? Karena dia melihat anaknya cuma satu putri. Nanti menikah kan sudah tanggungan suami gitu kan. Jadi gak punya harta pun gak apa-apa kan gitu. Tapi sehingga dia terpikir untuk berimpak. Dia wakafkan sajalah semua harta ini. Dia hibahkan misalnya atau dia wakafkan. Kata Nabi lah, jangan lakukan itu kata Nabi. Kata Sa'ad, pesyatru. Separuh lah ya Rasul. Pesyatru itu separuh ya. Kata Nabi, lah jangan. Banyak kali itu kata Rasul. Kedasan fasulus. Kalau begitu sepertiga lah ya Rasul. Semua enggak boleh, separuh enggak boleh juga. Sepertiga lah. Apa kata Nabi? Fasulus. Fasulusu kathirun. Sepertiga bolehlah. Tapi sepertiga itu sebenarnya sudah banyak juga kata Nabi. Fasulusu kathirun. Kenapa Nabi menghalangi itu? Tidak menyetujui program dari Sa'ad seperti Nabi menyetujui tidak membantah Umar dan Abu Bakar. Kenapa? Nah, alasan Nabi adalah apa yang disebutkan di hadis yang tadi kita baca. Khairu sadaqa ma baqa ina. Karena sebab baik sedekah itu adalah sedekah yang jangan sampai membuat guncang oleng kapal orang itu. Ya kan, sehingga dia menjadi fakir miskin. Tapi dia tetap stabil. Inan ya, tetap stabil. Tetap cukup. Kata Nabi, innaka antadhara warasataka agniya'a khairun min antadharahum alatan yatafakkakuna an-nas. Karena kata Nabi, engkau tinggalkan anak keluargamu, ahli warismu dalam berkecukupan itu jauh lebih baik daripada nanti mereka jatuh miskin kena harta habis engkau sedekahkan semua sehingga mereka yatafakkakuna an-nas, yatakaffafuna an-nas, sehingga mereka meminta-minta ke sana kemari. Minta sana, minta sini, harap sana, harap sini. Padahal tadi dia anak orang kaya. Tapi kena harta semua diimpakkan, disedekahkan, akhirnya membuat mereka jatuh miskin. Itu yang tidak dibolehkan. Barangkali Nabi tahu persis bahwa keluarga Sa'd bin Abi Waqqas tentu belum siap dengan konsekuensi itu. Nah, berbeda dengan keluarga Abu Bakar. Kenapa Nabi setujui? Karena Nabi tahu. Memang keluarganya mau itu terdidik. Betul-betul diakui, tidak akan diragukan lagi imannya sedikit pun. Makanya kata para ulama, kebolehan berimpak semua itu hanya untuk Abu Bakar dan yang semisalnya saja. Yang tidak, jangan coba-coba. Maka itu berbahaya. Maka Nabi tidak izinkan Sa'd bin Abi Waqqas untuk mengimpakkan semua. Bahkan separuh pun tidak. Keluarga kita kemana nih? Inilah keadilan Allah dengan syariatnya. Kembali ingat ikhwan ini, bahwa apa yang kita nafkahkan, kita belanjakan, kita cari untuk menafkahi diri kita, anak keluarga kita, pembantu kita, dan orang-orang yang tanggung jawab kita, semuanya bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, menunaikan hak yang kewajiban, tapi itu enggak lepas dari pahala dan sedekah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan sekalipun amat sedikit dari sisi finansial, akan tapi kita bermohon kepada Allah, semoga Allah taala berkenan untuk menerimanya sebagai sebuah amal saleh dan berkenan untuk menggandakan pahalanya, melipatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dari tiga hadis ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan satu atau dua, dipersilakan. Allah taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah kita dengarkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya, menjadi tambahan ilmu yang semoga dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita manfaatkan waktu yang tersisa. Kita persilahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilahkan untuk nomor 0817530000 atau nomor telepon WA di 0817544544. Kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang telah masuk di sini. Ustaz, ada dari WA. Ustaz izin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema, Ustaz. Seseorang memiliki hutang emas, namun pas dibayar, si pemberi hutang menawarkan bayarnya dengan uang cash saja. Alasannya agar yang berhutang tidak merasa berat dalam membayar jika dengan emas, Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh yang demikian? Nah Ustaz, bisa kalau khairan. Mungkin bisa Anda ulangi Ustaz? Bisa Ustaz.
2: Terima kasih atas pertanyaannya.
0: Tentang hutang piutang, ada perbedaan antara bentuk yang di terima dulu ketika meminjam dengan wujud sekarang yang hendak diserahkan sebagai bentuk bayaran, kan? Dulunya diterima bentuk uang, emas, sekarang dibayar dalam bentuk uang. Ya. apakah itu diperbolehkan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya katakan ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh. Kalau secara asal, kenapa bisa begitu? Karena emas ini termasuk salah satu di antara nuqdain atau dua mata uang atau dua alat tukar dulu di masa Nabi, dinar dan dirham ya. Nah, dan ini termasuk komoditi ribawi. Termasuk komoditi ribawi. Yang Nabi betul-betul memberikan aturan yang sangat ketat dalam muamalah yang berkaitan dengan emas dan perak ini. Ya kan? Nabi katakan ya dan biadin mutasawi bin at-tarafaini ini, ya kan? Harus cash, tunai, tidak boleh hutang, tidak boleh terpisah. Nah, kalau sekarang kita beli nih, berikan nih, terima alat tukarnya, ya kan? Apakah barter benda sama benda, terserah. Nah, kalau seandainya kita tukar dengan wujud yang sama, maka ia dan biadin harus cash dan mutasawi benetrofen, harus sama nilainya. Tidak boleh beda. Kalau 1 gram, ya 1 gram. Sama-sama 1 gram, 2 gram, sama 2 gram. Kalau tidak, terjadilah riba. Riba fadl atau riba nasiah dalam muamalahnya. Ini. Makanya ini tidak boleh ya. Kalau dibedakan tidak boleh. Tidak tunai tidak boleh. Kalau emas sama emas. Dalam jual beli. Nah, sekarang akadnya adalah pinjam-meminjam. Ya kan? Nah, pinjam meminjam maka harus berlaku kaidah tadi, harus sama jenisnya dan harus seimbang nilainya. Kalau yang dipinjamkan dulu misalkan 1 gram emas 24 karat tentu dibahar dengan itu juga. Agar tidak terjadi menimbulkan kezaliman di antara satu belah pihak. Ya kan, atau kedua-duanya itu yang tidak diinginkan oleh agama. Jangan sampai kita mengambil harta seorang dengan cara zalim kecuali jual beli yang kita sama-sama ridho. Ya kan, kalau tidak terzalimi si peminjam atau yang memberikan pinjaman bisa terzalimi. Dan saya mendengarkan kasus ini berulang kali di masyarakat. Contoh misalkan dulu dia punya emas 5 emas, dia terimanya emas. Sebenarnya si peminjam dia butuh duit, cuman karena yang memberikan pinjaman enggak punya duit, diberilah emas. Ya kan? Karena dia baik ya, enggak punya uang, dia punya emas, diberilah emas biar bisa dijual oleh si peminjam dan bisa memenuhi kebutuhannya waktu itu. Tapi persoalannya ketika dibayar maka terjadilah persoalan karena mereka tidak mengerti aturan main dalam bab ini atau mungkin salah satu di antara dua belah pihak ada yang zalim atau ada yang licik lah bisa kita kan mau terkurung di luar tertindih di atas begitu misalkan. Nah, ini masalah. Jadi dulu emas waktu dia pinjam itu apalagi sudah bertahun-tahun ya, mungkin 5 tahun yang lalu 1 gram itu dulu mungkin 500 ribu, 600 ribu, ya kan. Nah, kalau orang kampung itu pakai emasnya satu emas, gak ada gram-graman. Kalau cerita emas kalau orang kampung saya gak ngerti dia gram-graman tuh. Taunya itu emas gram itu emas yang tidak 24 karat atau emas tasi gitu ya. Kalau emas 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 emas itu bahasa mereka. Nah, satu emas istilah orang kampung saya itu beratnya timah itu 2,5 gram. Nah, jadi dulu satu emas zaman itu mungkin hanya 1.600.000, 1.500.000 dulu itu 5 tahun yang lalu. Sekarang emas berat 1 gram. Kemarin sampai mencapai 3 juta kan? Anggap 2,5 juta atau 3 juta lah contoh aja biar kita gampang ingat. Ya kan? Nah, dulu dijual satu emas nih hanya dapat uang dia 1,6 juta atau 1,5 juta lah contohnya, gampang ingatnya. Sekarang dia harus ganti, ya kan, satu emas dulu tuh 2,5 gram. Sekarang kalikanlah 2,5 kali 3 berapa? Hah? Nggak, 7,5 nggak? Kalau ketiga, 3,6, 7,5 kan? 7,5 juta. 7,5 juta. Dulu dia beli, dia pinjam satu emas itu hanya dapat uangnya 1,5 juta. Itu yang dia ingat. Sekarang dia harus keluar uang 7,5 juta untuk membayar utang itu. Akhirnya mereka nggak mau. Ya kan? Dia mau bayar seberapa dulu dia dapat uangnya dulu, itu dia mau nggak ganti sekarang. Polemik banyak. Ya kan, di masyarakat begini. Nah, ingat ya ikhwan, secara agama kita wajib mutasawi baina tarafain, harus sama antara jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan. Beda kalau yang memberikan pinjaman dihalalkannya, enggak usah gantilah, enggak apa-apa, itu sedekah saya, alhamdulillah saya dapat rezeki kembali, itu cerita lain kan, itu enggak masalah. Tapi kalau sana dia minta diganti atau yang ini minta yang mau mengganti diganti mau normal sebagaimana harusnya, itu enggak boleh dirubah nilainya. Wajib satu emas, satu gram ya satu gram. 24 ya 24 gitu kan. 2 gram ya 2 gram. Pokoknya berapa yang kita pinjam, segitu yang kita bayar. Sekarang tanyanya yang kedua, boleh enggak dibayar pakai uang saja? Ya kan? Mungkin si penjual nih, si pemberi pinjaman nih, kalaupun diganti emas, dia akan jual juga karena dia lagi butuh uang. Entah bayar kuliah anaknya misalkan. Entah bayar macam-macam lah. Nanti kalau dia terima emas, dia harus pergi ke toko lagi jualnya. Ribet. Mungkin mungkin gak orang. Udahlah, duit aja lah bayar ke saya gitu misalkan kan. Nah, saya katakan. Kalau seandainya dibayar pakai uang tapi tetap emas di kala itu standarnya, maka wallahu ta'ala alam mungkin ini boleh. Kita tanya ke toko emas, Pak, sekarang saya jual emas berapa nilainya, atau saya beli emas berapa harganya. Jadi harga pasar itulah patokannya untuk kita uangkan. Kalau begitu caranya maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kenapa? Sebab pertama memang emas dan uang ini memang sama-sama alat tukar. Termasuk nukden, ya kan? Itu yang pertama. Sekalipun nanti akan beda ceritanya lagi, akan ada lagi uang uang kertas ini, uang dinar dirham, itu saya tidak akan masuk di ranah itu. Tapi dia sama-sama mata uang, berlaku untuk dijadikan sebagai alat tukar. Yang kedua, yang menjadi patokan uang ini adalah harga emas di kala itu, sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena dulu pinjam emas ya bayar emas kan begitu. Adapun masalah beredar nilai nominalnya itu karena berjalannya waktu sehingga ada harga inflasi dan semacamnya, itu cerita lain gitu kan, itu konsekuensinya. Nah, maka kalau misalnya begini caranya, wallahu taala alam, saya mungkin merasa dibolehkan ya kan. Pokok intinya, kalau uang yang kita serahkan ke orang yang memberikan pinjaman itu, kalau dia mau jadikan emas lagi, memang dia tidak kurang. Karena kita sudah pakai harga di waktu kita transaksi itu. Kata bayar itu maksudnya. Tapi kalau seandainya kita patokkan nilai emas di waktu minjam dulu seperti yang saya ceritakan, nah ini tidak boleh. Ini tentu sangat zalim orang yang meminjam. Karena orang ini keluar uang, keluar emas 2,5 gram, sekarang 1 gram pun dia tidak dapat beli lagi. Kan rugi kan? Nah, ini. Tapi untuk kehati-hatian saya tetap katakan, untuk lebih aman, untuk keluar dari khilaf para ulama, misalkan kembalikan kepada hukum asal, emas ya emas, ya kan, urusan yang memberi pinjam mau jual itu sendialah, ya kan, untuk lebih berhati-hati dalam bab ini. Mungkin ini yang bisa saya komentari. Wallahu taala alam bisawab, dan juga cukup di sini saja pertemuan kita dulu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar dari Allah dan Rasulullah, dan yang salah dari saya karena kurangnya ilmu, terbatasnya kemampuan. Semoga Allah Ta'ala selalu menuntun kita ke jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Dimudahkan bagi kita jalan menuntut ilmu. Dimudahkan bagi kita untuk bisa memahami kalamnya dan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta diberi kita kekuatan untuk mengamalkan dan istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wa Sallallahu Alaihi Wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ajakan kepada guru kita Ustaz Syamsuddin Abdul Fauzan Hafizullah Taala dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama Kamus Ibnu dan Simat di pertemuan ke-55 dari pembahasan ini, semoga bermanfaat. Dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Baik, ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
4: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
3: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
5: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
4: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

dan dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كم مسلمين Saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam meniti hidayah. Kalau kita berbicara soal masalah siapa orang miskin yang paling bahagia di muka bumi ini, tidak lain adalah orang yang miskin, butuh, tergantung sama Allah. Inilah maksud daripada firman Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah miskin, fakir, butuh, tergantung sama Allah. Sementara Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan untuk menumbuhkan ke arah sana, dibutuhkan langkah dan ada pilarnya. Langkahnya yang paling pertama dan utama adalah, kita harus mengenali dengan baik keagungan Allah, kebesaran Allah dan kehebatan Allah. Dan itu yang paling tahu adalah orang yang memiliki ilmu. Sehingga Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut karena tahu kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah adalah ulama. Sehingga Fudail ibn Iyad mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling takut sama Allah adalah yang paling tahu tentang Allah, terutama tentang zatnya, namanya, sifatnya, dan hak-haknya yang meliputi uluhiyah, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mengetahui kelemahan diri kita. Karena orang hancur itu karena dua. Imma enggak tahu diri atau dirinya enggak tahu. Nah, kalau sekarang dirinya tidak tahu, gampang untuk diajari. Tapi kalau enggak tahu diri, ini yang menghancurkan, lebih parah. Siapa kita? Yang dikatakan oleh Abu Bakar, dari mana kamu bisa sombong? Sementara kamu pernah masuk keluar dari dua kali dari jalanan kotor. Masuk pertama ketika berupa mani, masuk yang kedua kita dilahirkan oleh orang tua kita. Itu. Apalagi kalau kita merenungkan dosa-dosa kita, aib kita, maka semakin kita, masya Allah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hancurnya manusia, banyak mengenali aib orang, kurang bisa mengenali aib diri sendiri. Ini, dengan kita mengenali keagungan, kebesaran, dan kehebatan Allah, kemudian dibarengi dengan pengenalan kelemahan, kekurangan, aib, dan cacat kita, akan menumbuhkan satu kalimat.
kita menjadi orang paling miskin, paling butuh kepada Allah. Nah, untuk menuju ke sana dibutuhkan pilar. Pilar yang pertama adalah kita harus tumbuhkan sikap ketundukan yang sempurna kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan. Makanya Allah menegaskan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu putusan, milih-milih dari putusan itu. Makanya semakin besar, semakin sempurna ketundukannya hamba kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan, maka akan semakin sempurna hubungan kita kepada Allah. Perasaan kita kurang selalu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus munculkan ketergantungan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Secara hidup kita ini enggak bisa lepas dari Allah. Dari napas kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Dari mata tidak lepas dari cahaya yang diciptakan oleh Allah. Makan minum kita, harusnya rohani kita juga jangan sampai lepas. Sehingga doa diajarkan oleh Rasulullah pagi hari, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jadi jangan sampai engkau biarkan aku lepas darimu ya Allah walaupun sekejap mata. Saudara-saudariku seiman dan seislam yang berbahagia dengan Islam. Ketergantungan kita harus kita juga lanjutkan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena orang itu dituntut untuk mengenal Allah dan juga mengenal apa yang dicintai Allah. Mengenal Allah dan mengenal apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan seperti itu, kita akan menjadi hamba yang soleh. Hamba yang selalu butuh sama Allah, bukan butuh sama manusia. Pada saat itu, doa kita akan mudah dikabulkan. Hajat kita akan mudah dipenuhi oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, Ya ibadi, tafarraq li ibadati, amla'u sadraka ghinan, wa asuddu faqraka. Wahai hambaku, sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutupin kemiskinan kamu. Ini. Kemudian yang selanjutnya nomor tiga, pilar ketiga agar kita selalu butuh dan dekat kepada Allah adalah mudawamatu dzikri wal istighfar. Zikir merupakan ketertautan yang sangat mudah untuk mengikat hati perasaan hamba kepada Allah. Belum lagi faedahnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Apalagi zikir puncak yaitu membaca Al-Qur'an. Yang fadilahnya Masya Allah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Taimiyah arba'u kalimatin, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Sementara hati yang jauh dari zikir kering. Makanya Rasulullah katakan, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهَ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Lihat fakta, kekeringan hati dari kedekatan kepada Allah karena kurang zikir, gampang berbuat maksiat. Gampang melakukan penyimpangan. Lesan, tangan, kaki, gampang diajak untuk hal-hal yang mendapatkan laknat Allah. Makanya Rasulullah juga mengatakan, Innar rajul alladhi laysa fi qalbihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali Al-Quran seperti rumah reot. Apalagi istighfar, Masya Allah. Bagaimana pengaruhnya, dahsyatnya istighfar. Sampai Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, diawali dengan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Saya katakan kepada mereka, beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Ghaffar. Efeknya yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hujan turun dengan deras dan baik. Hasil ladang begitu bagus. Sungai mengalir. Anak-anak banyak tumbuh berkah dan soleh. Makanya, mari kita berbanyak istighfar. Agar hati ini tertaut kepada Allah sambil kita membersihkan dosa-dosa kita. Apatah kita, Rasul aja mengatakan, Ya ayuhan nas, tubu ilallah, wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yawm. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku bertaubat sekali dalam sehari 100 kali. Apalagi istighfar yang faedahnya tadi. Makanya sampai Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah kalian istighfar di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid, di jalan, di tempat kalian makan. Karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Selanjutnya, supaya kita terus punya ketergantungan, butuh dan miskin kepada Allah adalah kita harus tumbuhkan sikap malu, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan itu sangat mendasar dan sangat ada dasarnya. Pertama, Allah enggak butuh amal kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidaklah di antara kalian yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Dan Allah itu juga ghaniyun anil alamin. Kemudian yang kedua, diterima tidaknya amal seseorang itu hak murni Allah, tidak ada yang bisa mewajibkan, melazimkan. Ini yang harus kita catat. Dan diterimanya amal itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Dan yang terakhir, andaikan amal kita diterima oleh Allah, manusia tidak aman dari fitnah. Manusia tidak aman dari perubahan. Sehingga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang penting amal itu di akhirnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang kita hitung, yang kita pegang adalah sempurnanya di akhir, bukan cacatnya di awal. Selanjutnya nomor 5 adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniya. Agar kita punya ketertautan terus dan merasa butuh tergantung sama Allah, kita harus tumbuhkan sikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Thalathun munjiyat, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, Al-khasyatu fissirri wal-alaniyah, bersikap takut dalam keadaan sepi sama ramai.
Al-khasyah itu asasnya adalah al-ilm nafi'. Makanya katanya Abdullah ibnu Mas'ud, aslul ilmi khasyiatullah. Asas daripada ilmu adalah yang mampu menumbuhkan takut kepada Allah. Makanya orang yang terhalangi ilmu yang bermanfaat efeknya, lihat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmunya enggak bermanfaat. Akhirnya, wa min qalbin la yakhsha, hatinya tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jiwanya tidak pernah puas, enggak ada qona'ahnya. Wa min du'ain la yusma', doanya tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk adalah inti daripada keagamaan. Makanya ruh daripada solat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, siapa? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mukmin yang paling sukses adalah mukmin yang mampu menciptakan khusyuk, yang mampu menghadirkan kekhusyuan terutama di dalam solat. Dan di luar solat otomatis. Khusyuk di luar solat yang tadi. Rasa takut terhadap azab Allah, dikutuk Allah, dilaknat Allah. Kalau melanggar, itu selalu hadir. Yang itu muncul dengan menghadirkan besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa kita, akan muncul rasa malu. Dan al-haya'u khairun kulluhu, sikap malu itu semuanya menghadirkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang sudah tidak punya rasa malu, ya udah. Sehingga Rasulullah katakan, illam tastahyi fa'amal ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, terserah kamu. Nah, yang paling terpenting pilar agar kita punya ketertautan kepada Allah, butuh dan miskin kepada Allah adalah ta'zimul amri wan nahri. Ini yang penting. Kita mampu menghadirkan perasaan, mampu mengagungkan, menghargai, menghormati perintah dan larangan Allah. Sehingga Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Syiar Allah yang paling tertinggi apa? Perintah dan larangannya. Itulah syiar. Siapa yang sekarang ini mengagungkan perintah Allah? Dari mulai yang besar dan yang kecil. Tauhid, iman, sunnah, ketaatan, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Maka ketika ada suatu perintah untuk bertakwa, maksudnya perintah untuk menghargai perintah, larangan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haithuma kunta, maksudnya apa? Menjaga perintah, menjauhi larangan. وَأَتْبِئِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ تَمْحُوهَا, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Dan yang terakhir adalah سُرْعَةُ taubah عَنِ الْمَعْصِيَةِ, cepat kita bertaubat kepada Allah dari maksiat. Karena itu sifat orang-orang muttaqin yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Nah itu. Cepat ingat dan cepat minta ampun kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, di akhir daripada ayat itu Allah tegaskan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu padahal dia tahu itu salah. Taubat adalah solusi. Walaupun dosa itu berulang kali. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, akhirnya masuk neraka dengan mengatakan, ini dosa lagi, kayaknya taubat saya tidak diterima. Maka prinsip, ini adalah dosa lagi. Saya mati membawa dosa, taubat pasti lebih terpuji di hadapan Allah daripada mati membawa dosa enggak bertaubat. Kita ulangi terus. Kita perbarui terus perjanjian kita kepada Allah. Karena Allah Maha Sayang, Maha Kasih, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak. Ibnu Qayyim mengumpamakan, sayangnya Allah lebih daripada seorang ibu yang melihat anaknya durhaka,
Kemudian diusir dari rumahnya. Lalu anak itu kembali ke rumah. Mengakui menyesali kesalahannya sambil merengek-rengek mengetuk pintu. Sampai akhirnya meletakkan pipinya di ambang pintu. Akhirnya ibu yang sayang tersebut membukakan pintunya. Lalu dimasukkanlah anak yang durhaka yang sudah taubat itu sambil mengatakan, "Wahai anakku, lain kali jangan melakukan seperti itu. Kamu ini anak yang saya sayang. Kamu sekarang lakukan terus istiqomah dan terus di jalan kebaikan." Itulah sedikit contoh dan sedikit perumpamaan, dan Allah lebih daripada itu semuanya. Dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Ya, wahai manusia, wahai yang orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dan syarat taubat, landasan taubat dulu, yang pertama adalah mengakui kesalahannya itu salah. Kemudian yang keduanya adalah tekad kuat untuk melangkah menuju pintu taubat. Lalu syaratnya ada empat. Yang pertama, menyesali dengan sebenar-benarnya dosa yang dilakukan masa lalu. Tekad kuat untuk meninggalkan di masa yang akan datang. Dan sekarang mau melepasnya. Kalau kaitannya dengan hak-hak manusia, harta dikembalikan, kehormatan minta maaf, dan minta dihalalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com. Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha. أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan tiga saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya tiga hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah.

0: Penyakit bagi hati manusia sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam. Sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik. Komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhir Rasulullah SAW mengatakan, lik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan engkau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
3: Makkah di masa itu adalah padang pasir yang luas, langit yang tenang, dan kehidupan yang berjalan tanpa tanda perubahan besar. Namun di balik ketenangan itu, sedang disusun sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah. Dimulai dari seorang pemuda, sebuah pernikahan, dan kelahiran yang akan dikenang sepanjang zaman. Jauh sebelum seorang bayi lahir di lembah Makkah, telah ada doa yang terangkat dan kabar yang disampaikan oleh para nabi. Waktu berjalan, generasi berganti, hingga akhirnya janji itu menemukan jawabannya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir itu mulai terwujud di dunia nyata. Inilah epic story Sirah Nabawiyah.

Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib mencapai usia 25 tahun, ia telah menjelma menjadi pemuda paling mulia di tengah bangsa Quraisy. Ketampanannya, kekuatan fisiknya, dan keluhuran nasabnya menjadikannya sosok yang menonjol di antara kaumnya. Pada masa itu, di tengah tanah Mekkah yang syarat jejak para leluhur, berdirilah seorang lelaki muda yang membawa warisan kehormatan yang tinggi, dan takdir besar tengah menanti di hadapannya. Abdul Muttalib, sang ayah yang disegani, memandang putranya dengan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kasih seorang ayah. Ia mengetahui bahwa masa Abdullah telah tiba untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia memilihkan seorang perempuan yang sepadan dalam kemuliaan. Tak cuma jadi pendamping hidup bagi Abdullah, tapi juga untuk menjaga kesinambungan kehormatan keluarga. Pilihan itu jatuh kepada Aminah binti Wahab, seorang perempuan dari Bani Zuhrah yang dikenal paling unggul dalam nasab dan kedudukan di kalangan Quraisy. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdi Manaf, pemuka kaumnya yang terpandang, yang kemuliaannya diakui oleh lawan maupun kawan. Pada masa itu, nama Aminah dihormati sebagai simbol kehormatan dan kemurnian garis keturunan yang mulia. Maka terjalinlah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga mempertemukan dua garis keturunan agung dalam satu simpul takdir. Di kota Mekkah, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan sejarah, Abdullah membangun rumah tangga bersama Aminah, memulai kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan dari pertemuan yang tampak biasa itu, sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah arah dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, serta paling tinggi kehormatannya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan telah terajut rapi sejak awal, sejak dipertemukannya Abdullah dan Aminah dalam ikatan suci yang diberkahi. Beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Perjalanan itu mengikuti jejak yang telah lama dilalui oleh para pedagang Makkah, melintasi padang pasir yang luas, membawa harapan keuntungan dari barang-barang yang mereka niagakan. Urusan dagang mereka selesai, dan rombongan pun bersiap kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Yathrib. Di kota itulah, Abdullah mulai merasakan sakit yang melemahkan tubuhnya. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama kafilah. Aku akan tinggal bersama keluarga ibuku dari Bani Adi bin An-Najjar. Demikian kira-kira tekad yang ia ambil di tengah kondisi yang kian menurun. Hari-hari berlalu di Yathrib. Abdullah menetap di sana dalam keadaan sakit, dirawat oleh kerabat dari pihak ibunya. Sementara itu, kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Hingga akhirnya mereka tiba di Mekkah. Setibanya di sana, Abdul Muttalib segera menanyakan kabar putranya. Jawaban yang ia terima membawa kegelisahan. Abdullah ditinggalkan di Yathrib dalam keadaan sakit, berada di tengah keluarga dari jalur ibunya. Tanpa menunda, Abdul Muttalib mengutus putra sulungnya, Al-Harith, untuk menjemput Abdullah. Perjalanan itu ditempuh dengan harapan yang tersisa. Barangkali masih ada waktu untuk membawanya pulang. Namun, setibanya di Yathrib, kabar yang menanti bukanlah kabar yang diharapkan. Abdullah telah wafat. Ia dimakamkan di rumah seorang lelaki dari Bani Adi Ibn Najjar yang dikenal dengan sebutan An-Nabighah. Al-Harith kembali ke Mekkah dengan langkah yang berat. Di hadapan ayahnya, ia menyampaikan berita yang mengubah suasana rumah untuk selamanya. Kepergian Abdullah mengguncang hati Abdul Muttalib, juga saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Duka menyelimuti mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan seorang pemuda yang tengah berada di awal perjalanan hidupnya, yang menyimpan harapan besar dalam keluarga mereka. Kepergian Abdullah meninggalkan jejak duka yang belum sempat reda, sementara kehidupan terus bergerak menuju takdir yang telah ditetapkan. Pada saat itulah, sebuah kenyataan lain terungkap. Aminah tengah mengandung. Janin yang ia bawa telah berusia sekitar 2 bulan ketika ayahnya wafat. Dengan demikian, anak itu kelak akan lahir tanpa pernah merasakan kehadiran seorang ayah di sisinya. Riwayat yang disampaikan oleh Qais bin Makhramah menegaskan keadaan tersebut. Ayah Rasulullah SAW telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, menguatkan makna ini bahwasanya sejak awal kehidupannya di dunia, Rasulullah SAW telah melalui jalan sebagai seorang yatim.
Abdullah sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Sebuah usia yang biasanya menjadi awal dari perjalanan panjang, namun baginya menjadi penutup yang singkat. Seolah hidupnya dipadatkan untuk mengantarkan sebuah amanah besar yang belum tampak saat itu. Harta yang ia tinggalkan pun tidak banyak. Beberapa ekor unta, sejumlah kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan dari Habasyah bernama Barakah, yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, sosok yang kelak mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari peninggalan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang akan terus terhubung dengan perjalanan seorang anak yang segera lahir ke dunia. Hari yang dinanti itu pun tiba. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun Gajah, lahirlah Muhammad SAW di tengah perkampungan Bani Hashim di kota Mekkah yang dimuliakan. Hari itu tidak diiringi kemegahan istana atau gemuruh perayaan besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu momen paling agung yang pernah dilalui oleh umat manusia. Para ulama menyebut tanggal tersebut sebagai pendapat yang paling masyhur di kalangan mayoritas, meskipun rincian waktunya tetap menjadi ruang kajian dan bahkan perdebatan di antara mereka. Yang jelas, beliau lahir di hari Senin, dan hari itu memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW sendiri pernah mengungkapkan keistimewaannya, bahwa pada hari itulah beliau dilahirkan, dan pada hari yang sama, wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Seorang sahabat yang mulia, Qais bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan mengenang bahwa ia dilahirkan pada tahun yang sama, tahun Gajah, tahun yang telah lebih dahulu menandai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang mengguncang Mekah. Di tengah padang pasir yang sunyi dan kehidupan yang tampak sederhana, lahirlah seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh penjuru dunia. Sebuah permulaan yang tenang, namun menyimpan gema yang akan menggema sepanjang zaman. Kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah peristiwa yang dilepaskan begitu saja dari makna. Para ulama menangkap isyarat halus di balik waktu yang terpilih tersebut. Seakan alam sendiri turut memberi tanda bagi mereka yang mau merenung. Rabi' yang berarti musim semi adalah masa ketika keseimbangan terasa paling nyata. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada pula dingin yang menggigit. Segalanya berada pada titik tengah yang menenangkan. Dalam suasana seperti itulah, kehidupan tumbuh dengan harmoni. Isyarat ini dipandang selaras dengan syariat yang kelak dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebuah ajaran yang berdiri di atas keadilan, jauh dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap ekstrim yang menyepelekan. Dari sisi makna, nama Rabi' sendiri mengandung gema harapan. Musim itu dikenal sebagai saat bumi merekah, membuka dirinya, menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam perutnya. Tunas-tunas kehidupan muncul, membawa warna dan kesegaran setelah masa yang panjang. Dalam pandangan para ulama, kelahiran Nabi SAW pada bulan tersebut menghadirkan makna yang sejalan, sebuah pertanda akan munculnya kebaikan besar yang menyebar ke seluruh penjuru. Dari Makkah, cahaya itu mulai tampak, perlahan, tenang, namun pasti. Kehadirannya membawa rahmat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menyentuh hati manusia, dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang lama tertidur. Begitulah, waktu kelahirannya seakan menjadi bahasa diam yang mengabarkan kedudukannya. Seorang pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang kehadirannya mengubah wajah dunia, sebagaimana musim semi mengubah wajah bumi. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, sejumlah tanda diriwayatkan tampak menyertai peristiwa agung itu. Riwayat-riwayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai isyarat yang mengiringi hadirnya seorang utusan yang kelak membawa perubahan besar bagi umat manusia. Di antara tanda yang paling masyhur adalah apa yang dialami oleh ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Dikisahkan, pada saat melahirkan, ia menyaksikan dalam mimpinya sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya yang terpancar darinya, memancar jauh melampaui batas pandangan yang lazim. Cahaya itu digambarkan seakan menjangkau hingga ke istana-istana di negeri Syam, sebuah gambaran yang syarat makna dan isyarat. Riwayat ini disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwasanya dirinya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi, bahkan sejak masa awal penciptaan manusia. Beliau adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau jugalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel.
Jejak kisah ini tidak bermula di Makkah, tidak pula di masa kelahiran Rasulullah SAW. Ia berakar jauh ke masa silam. Pada saat Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah di tengah lembah yang sunyi, di antara debu yang berterbangan dan batu-batu yang tersusun, terangkat sebuah doa yang menembus langit. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka di Makkah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Doa itu bukan sebatas harapan. Ia lahir dari pandangan seorang Nabi yang melihat jauh melampaui zamannya. Ibrahim alaihissalam memahami bahwa tempat yang sedang ia bangun ini kelak akan menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebuah bangunan seteguh apapun tetap membutuhkan pembimbing, seseorang yang menghidupkan makna, bukan hanya menjaga bentuk. Tahun-tahun bergulir, abad-abad berlalu, generasi demi generasi datang dan pergi. Ka'bah tetap berdiri, namun manusia di sekitarnya perlahan kehilangan arah. Di tengah perjalanan panjang itu, doa Ibrahim alaihissalam tetap terjaga, tidak hilang, tidak pula dilupakan, hingga akhirnya jawaban itu hadir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota yang sama, dari keturunan yang sama, di tengah kaum yang sama. Ketika beliau berkata bahwasanya dirinya adalah jawaban dari doa Ibrahim alaihissalam, itu bukan ungkapan simbolik semata. Itu adalah pernyataan tentang sebuah janji yang dipenuhi setelah rentang waktu yang panjang. Risalah yang beliau bawa menghidupkan kembali makna yang pernah dimohonkan, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan wahyu dan hikmah, serta menyucikan jiwa manusia dari kegelapan. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Berabad-abad setelah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi lain berdiri di tengah Bani Israel, Isa alaihissalam. Dalam masa yang penuh ujian, ia menyampaikan sesuatu yang melampaui konteks zamannya. Ia berbicara tentang seorang rasul yang akan datang setelahnya, dan Al-Qur'an mengabadikannya. Wa idz qala Isa ibn Maryam, "Ya Bani Israel, inni rasulullah ilaikum." مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu bukan cuma informasi tentang masa depan, ia merupakan penghubung antara risalah-risalah langit, sebuah penegasan bahwa jalan para nabi bergerak menuju satu titik pertemuan. Dan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diutus, dua garis besar itu bertemu. Doa yang terangkat di lembah Mekkah dan kabar yang disampaikan di tanah Bani Israel berpadu dalam satu kenyataan. Yang satu memohon, yang lain mengabarkan. Keduanya mengarah pada sosok yang sama. Seakan-akan waktu sendiri sedang merangkai sebuah kesaksian panjang bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari rangkaian besar yang telah disiapkan sejak lama. Sebuah jawaban yang ditunggu dan sebuah kabar yang akhirnya menjadi nyata. Semua mengarah pada satu titik, kelahiran seorang nabi terakhir yang membawa penutup bagi risalah langit dan cahaya bagi seluruh alam. Di antara kisah-kisah yang dinukil tentang malam kelahiran Rasulullah SAW, terdapat riwayat yang menggambarkan suasana yang melampaui kebiasaan, seakan langit dan bumi turut memberikan isyarat atas peristiwa yang sedang berlangsung. Salah satunya datang dari penuturan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang saat itu masih kanak-kanak. Ia mengenang sebuah malam di Yathrib, di kota Madinah, ketika suasana tiba-tiba berubah oleh teriakan seorang lelaki Yahudi dari atas bangunan tinggi yang menyerupai benteng. Suaranya menggema, memanggil kaumnya dengan nada yang tak biasa, hingga orang-orang berkumpul di sekelilingnya. "Ada apa denganmu?" tanya mereka. Dengan nada yang syarat kegelisahan, ia menjawab bahwasanya pada malam itu telah terbit bintang yang menandai kelahiran Ahmad, sebuah pengetahuan yang menunjukkan bahwa sebagian ahli kitab saat itu memiliki isyarat, memiliki pengetahuan tentang kedatangan Nabi terakhir, dan mereka mengenali tanda-tandanya ketika ia benar-benar terjadi. Riwayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya tersembunyi. Bahkan di tempat yang jauh dari Makkah, ada mata yang menunggu, ada hati yang mengenali, meski tidak semuanya siap menerima konsekuensi dari pengakuan itu. Di tengah riwayat-riwayat
tentang tanda kelahiran Rasulullah SAW, beredar pula kisah-kisah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat, meskipun para ulama tidak menegaskannya sebagai riwayat yang sahih. Kisah-kisah ini hidup dalam ingatan banyak orang, diceritakan dari generasi ke generasi, seakan menjadi bagian dari gambaran besar tentang malam kelahiran itu. Di antaranya, disebutkan bahwa pada saat beliau dilahirkan, istana Kisra, penguasa Persia, bergetar hebat. Sebagian riwayat bahkan menggambarkan 14 balkon istana itu runtuh dalam satu malam. Gambaran tersebut menghadirkan kesan seolah sebuah kekuasaan besar sedang menerima isyarat akan datangnya perubahan yang tak terelakkan. Kisah lain menyebutkan bahwa api yang selama berabad-abad dijaga oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Api yang tak pernah dibiarkan mati itu dianggap sebagai simbol keyakinan mereka. Padamnya api tersebut digambarkan sebagai pertanda berakhirnya satu zaman dan terbukanya lembaran baru dalam sejarah keyakinan manusia. Disebutkan pula tentang danau sawah yang airnya surut hingga mengering, diikuti runtuhnya bangunan-bangunan ibadah yang berdiri di sekitarnya. Semua ini dilukiskan sebagai rangkaian peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan, seolah alam dan peradaban lama tengah mengalami goncangan. Namun, para ulama hadis menaruh sikap yang jelas terhadap riwayat-riwayat ini. Mereka menilainya tidak sahih, tidak kuat. Bahkan sebagian menyebutnya ganjil dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Al-Imam Adz-Dzahabi misalnya, menilai kisah-kisah tersebut sebagai riwayat yang mungkar dan asing. Sementara Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam konteks penjelasan, bukan penetapan. Karena itu, kisah-kisah ini lebih tepat dipandang sebagai narasi yang populer, bukan sebagai fakta yang pasti. Ini mencerminkan bagaimana imajinasi kolektif mencoba menggambarkan besarnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meski tidak semua gambaran tersebut memiliki pijakan yang kokoh dalam riwayat yang sahih. Di antara riwayat yang terjaga dan kisah yang tersebar luas, para ulama mengajarkan satu sikap yang penting, membedakan antara apa yang dapat dipastikan kebenarannya dan apa yang hanya dikenal karena kemasyhurannya. Dengan demikian, kemuliaan Rasulullah SAW tetap berdiri di atas landasan yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjalanan awal kehidupan Rasulullah SAW terus berlanjut dengan peristiwa-peristiwa yang mengikuti tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Salah satunya adalah khitan, sebuah amalan yang telah dikenal dan dijaga sebagai bagian dari fitrah. Riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Tugas ini dilakukan oleh kakeknya, Abdul Muttalib, sosok yang sejak awal memberikan perhatian besar kepada cucunya. Pada hari itu, ia juga mengadakan jamuan sebagai bentuk kebahagiaan dan penghormatan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Quraisy. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dipilih oleh sejumlah ulama sebagai pendapat yang paling dapat dipegang. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan beberapa ulama lainnya yang menegaskan bahwa peristiwa itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Di sisi lain, terdapat pula kisah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah dikhitan sejak lahir. Namun, riwayat-riwayat seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat. Para ulama hadis menilainya lemah, bahkan tidak dapat dijadikan sandaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dan penyebutan bahwasanya Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan, itu bukan keistimewaan yang khusus bagi Nabi saja. Fakta bahwa sebagian manusia memang terlahir dalam keadaan seperti itu juga dikenal dalam riwayat yang lain. Disebutkan misalkan tentang Ibnu Sayyad yang dilahirkan juga dalam kondisi sudah dikhitan, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya keadaan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa atau istimewa. Dengan demikian, riwayat yang lebih kokoh tetap menjadi pegangan bahwasanya Rasulullah SAW menjalani khitan pada hari ke-7 dalam suasana yang penuh perhatian dari keluarganya, mengikuti tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya dan itu bersesuaian dengan fitrah yang Allah sudah tetapkan untuk manusia. Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya. Itu adalah sebuah gambaran yang sederhana namun tetap selaras dengan kehormatan dan kemuliaan perjalanan hidup beliau sejak awal. Jumpa lagi pada epic story Sirah Nabawiyah berikutnya. Barakallahu fikum.

وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه

كذبت ثمود المرسلين إذ قال

قال ربي أعلم بما تعملون

ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.

إنهم عن السمع لمعزولون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

قريتكم إنهم أناس يتطهرون

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.

إله مع الله بل هم قوم

عاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ

ذاته أإله مع الله

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wal-durus al-ilmiyah, wal-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Ladzi binikmatihi tatimmus salihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum jami'an. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwal mustamingin wal mustamiat. Pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Atau yang mendengarkan melalui streaming kami. www.radiohidayah.com dimanapun anda berada. Kembali kita bersua dalam kajian rutin Selasa menjelang Asar bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah fikih bermadhab Syafi'iyah. Baik, kita akan membahas tentang sayembara perlombaan, bagaimana fikih mazhab Syafi'i memandang tersebut. Kita akan dengarkan pembahasannya. Sebelum kita dengarkan bab tentang sayembara atau jualah, kita akan buka dulu untuk kajian kita di hari ini, Selasa tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan 25 Agustus 2026 dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik.
2: Nah, wa fiika barakallahu ya ustazana wa barakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, langsung saya kita dengarkan bab tentang al-ju'alah atau sayembara perlombaan. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada anda semuanya dan kepada al-ustaz. Kita persilakan falyatafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma zidna ilman warzuqna fahman Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i. buah karya daripada Syekh Abu Suja Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Suja. Pembahasan yang akan kita pelajari di siang hari ini adalah masalah Al-Ju'alah. Ya, bab ada faslun Al-Ju'alah, tentang masalah hukum sayembara. Di sini beliau mengatakan, rahimahullah, wal ju'alatu ja'izatun. Hukum daripada ju'alah, sayembara itu adalah ja'izah, boleh. Wahuwa, dan dia adalah, ayyashtarita fi raddi dhallatihi iwadhan ma'luman. فَإِذَا رَدَّهَا إِسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضَ الْمَشْرُوطَ. Contohnya adalah seseorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. Ya, seseorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. Fa'idha raddaha, jika seseorang mengembalikannya, istahaqqa dhalikal iwadhal masyrut, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang disyaratkan tersebut. Ya, jika seseorang mengembalikan unta tersebut, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang disyaratkan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ju'alah secara bahasa dia adalah ismun lima yuj'alu lil insani ala fi'lin syai'in, sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang telah dia lakukan, ya, atas usaha yang telah dia lakukan. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, ju'alah itu adalah iltizamu 'iwadin ma'lumin ghaliban 'ala 'amalin mu'ayyanin ma'lum aw majhul 'usira 'ilmuhu. Ya. Al-ju'alah secara syariat adalah akad yang mengharuskan adanya imbalan yang diketahui secara umum atas pekerjaan yang sudah dimaklumi, atau dia majhul, ya, tidak diketahui, bisa jadi juga sukar untuk diketahui. Ini ju'alah secara syariat, ya, sebuah akad yang mengharuskan adanya imbalan yang diketahui secara umum atas pekerjaan yang sudah ma'lum, diketahui. Atau bisa jadi pekerjaan tersebut majhul, tidak diketahui, atau masuk ke dalam kategori susah untuk diketahui. Ya, seperti yang beliau sebutkan di sini contohnya, seseorang membuat sebuah sayembara, dia mengatakan dia kehilangan untanya. Kemudian dia mengatakan, barang siapa yang bisa menumbuhkan unta ini, kemudian dia mengembalikannya kepada saya, maka saya akan memberikan imbalan sekian. Contohnya uang atau emas atau perak contohnya. Ya, nah, ini ju'alah, yang mana memang bentuk daripada pekerjaannya jelas, yaitu mencari seekor unta yang hilang. Kemudian juga hadiah yang disebutkan juga jelas. Ya. Nah, ketika seseorang, siapa saja yang mendengar, kemudian dia berusaha untuk mencari unta tersebut, dan dia berhasil menemukannya, kemudian mengembalikan unta tersebut kepada tuannya, maka sudah menjadi sebuah hal yang harus, ya, pemilik unta memberikan hadiah seperti yang disyaratkan kepada disayembara tersebut. Kalau dia menyerahkan uang sekian, dia harus menyerahkan uang tersebut kepada orang yang menemukan. Ya, makanya di sini kalau kita perhatikan, ju'alah ini berarti akad yang mengharuskan adanya imbalan yang diketahui. Ya, jadi bentuk daripada imbalannya jelas. ya, secara umum atas pekerjaan yang sudah maklum. Ya, bisa jadi juga pekerjaannya tidak jelas. Ya, seperti dia mengatakan, barang siapa mengerjakan ini, maka dia mendapatkan imbalan sekian. Nah, pekerjaan ini tidak jelas dia. Ya, kemudian ada seseorang yang ingin ikut di dalam sembara tersebut, sehingga dia berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan apa yang dia pahami daripada orang yang buat sembara tersebut. Nah, bisa jadi pekerjaan tidak jelas. Ya. Maka di sini beliau mengatakan di dalam ta'arif ini, au majhul usira ilmu, atau dia sesuatu yang tidak jelas, ya, dan sulit diketahui tentang pekerjaan tersebut. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah menyebutkan di awal bahwasanya ju'alah ini adalah akad yang jaizah. Ya, akad yang boleh, artinya dia bukan akad yang lazim, yang mengikat. Ya, beda dengan pembahasan yang sebelumnya tentang ijarah. Kalau ijarah akadnya lazim, mengikat dia. Arti mengikat adalah tidak boleh serta-merta salah seorang di antara yang sudah melakukan akad ijarah ini membatalkan begitu saja, itu tidak boleh kalau ijarah, karena akadnya mengikat. Ya, sedangkan kalau ju'alah dia jaizah, akadnya dibolehkan. Artinya siapa saja yang mendengar, dia boleh ikut dan dia juga boleh tidak ikut. Ya, karena dia jaizah saja. Kemudian ketika seseorang sudah ikut, contohnya dia mau ikut, tiba-tiba di pertengahan dia mengundurkan diri. Mungkin karena sakit, mungkin karena dia melihat imbalan tidak sepadan dengan pekerjaan, atau dia justru mendapatkan sesuatu lebih besar daripada itu, sehingga dia meninggalkannya, tidak ada masalah. Karena dia akadnya jaizah. Ya, akad tidak mengikat. Ya, nanti di akhir kita akan terangkan sedikit tentang masalah perbedaan di antara ijarah dengan ju'alah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita secara kebiasaan, ya, kita sering melakukan ini sebenarnya, terutama kepada anak-anak, apakah di rumah ataupun di sekolah, ya. Kita mengatakan, ayo siapa yang bisa menjawab, ya, ustaz akan kasih ini, contoh. Itu ju'alah. Ya, bisa jadi dia berbentuk kuis, ya, yang mana ini jelas akan menarik perhatian anak-anak didik kita untuk bisa lebih semangat belajar. Ya, ini bentuknya juga sayembara. Ya, siapapun yang mendengar, anak-anak yang di kelas, dia boleh ikut, boleh tidak ikut. Siapa yang menjawab dengan benar, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang sudah kita sampaikan di awal. Ya, sebenarnya bukan di hadiahnya, tetapi momen itu bisa menyemangati anak-anak untuk lebih termotivasi di dalam belajar. Ya. Atau kita katakan di rumah, ayo barang siapa yang bisa membersihkan kamar mandi, contohnya, ya. Atau siapa yang tempat tidurnya bersih, ya, ayah akan kasih sekian. Nah, itu. Siapa yang bisa mampu sholat subuh berjemaah bagi yang laki-laki, ya, maka dikasih sekian. Ini sayembara sebenarnya, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan dalam bentuk yang umum gitu. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ya, hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang dibawa oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menceritakan anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam istadafu qauman falam yudayyifuhum. Ya, bahwasannya ada sekelompok daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tengah melakukan sebuah perjalanan. Kemudian mereka singgah di sebuah tempat, di sebuah perkampungan, dan mereka minta supaya mereka dijamu, ya, oleh penduduk kampung tersebut. Tetapi mereka enggan untuk menjamu para sahabat ini. Penduduk kampung itu enggan untuk menjamu mereka. Faludhigha sayyiduhum. Tiba-tiba kepala kampungnya itu disengat oleh seekor hewan yang berbisa. Ya. Dan penduduk kampung ini sudah berusaha untuk mencari pengobatan untuk kepala kampung ini sebisa yang mereka mampu melakukannya, tetapi tidak membawa hasil yang diharapkan. Artinya ketua kampung ini tetap sakit seperti di awal gitu. Maka mereka menawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati daripada kepala kampung ini. Di sebagian riwayat ada yang penduduk kampung yang menawarkan, ada juga yang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menawarkan diri untuk mengobati. Ya, nah di versi yang penduduk kampung ini yang menawarkan, maka ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meruqyah kepala kampung ini. Ya, di sebagian riwayat diceritakan bahwasannya yang meruqyah ini padahal sebelum tidak dikenal dia bisa meruqyah itu. Tiba-tiba dia menawarkan diri untuk meruqyah. Dan ruqyah merupakan salah satu di antara pengobatan nabawi yang diperbolehkan, ya, sesuai dengan syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan yang ada. Maka faraqahu ahlu sahabati bil Fatihah ala qati'in min ghanam. Sehingga ada salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meruqyah, dan dia mensyaratkan dia mau meruqyah kalau seandainya diberikan imbalan. Ya, diberikan imbalan daripada ruqyah yang sudah dia bacakan kepada kepala kampung tadi. Imbalan dalam diberikan sejumlah ghanam, ya, sejumlah berupa ekor daripada kambing gitu. Fa syufiya wa akhadul ju'al, dan qadarallahu ma syaa fa'al. Ketua kampung ini sembuh. Ya, sembuh sebab daripada salah satunya adalah ruqyah yang dibacakan tadi. Yang menyembuhkan jelas Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab daripada ruqyah yang dibaca oleh sahabat tadi. Sehingga mereka mengambil upah itu. Ya, disebutkan upahnya adalah mereka diberikan 30 ekor kambing sesuai dengan jumlah mereka ketika itu. Jadi masing-masing mendapatkan satu ekor kambing. Dan di awalnya mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat ragu, ya, ini ju'alah yang mereka ambil ini, upah daripada ju'alah ini halal apa tidak? Sehingga mereka tidak mengapa-apakan kambing tersebut, tidak membaginya dan seterusnya, tapi mereka menunggu sampai nanti mereka sampai tiba di kota Madinah, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi tentang masalah itu. Ketika mereka sampai di kota Madinah, wa akhbaru bidzalika an-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menceritakan kisah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah bagaimana mereka bisa mendapatkan 30 ekor kambing ini, yang kalau dibagi kepada mereka masing-masing mendapatkan satu ekor kambing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, qad asabtum, tindakan kalian sudah benar, tindakan yang kalian lakukan sudah benar. Ya, Nabi memerintahkan untuk membagi, bahkan Nabi mengatakan wadribu li ma'akum sahma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta satu saham daripada upah ju'alah itu. Ini jelas dua hal, ya. Kalau kita berada ada tiga. Yang pertama, Nabi membenarkan perbuatan mereka, bahkan Nabi menyuruh mereka untuk membagi hadiah itu. Nabi juga minta diberikan saham daripada hadiah itu. Ini merupakan tiga penekanan bahwasannya hadiah yang diambil daripada sayembara itu diperbolehkan. Jadi hukum sayembara itu boleh. Dan hadiah yang ada daripada sayembara tersebut halal kepada orang yang berhasil melakukan pekerjaan tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Walaupun kalau kita perhatikan di hadis ini banyak istinbat, ya, mengambil kesimpulan tentang hukum daripada para ulama, termasuk di antaranya adalah apakah boleh seseorang mengambil upah daripada membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini satu segi yang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Ketika seseorang mengajarkan Al-Quran, apakah boleh dia mengambil imbalan daripada itu? Nah, di antara ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan hadis ini. Karena ketika sahabat Nabi SAW ini meruqyah, dia membaca Al-Fatihah. Dan kita mengatakan Al-Fatihah satu di antara 114 surat yang ada di Al-Quran. Dan dia mengambil upah daripada itu. Nah, di antara ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas ini merupakan ju'alah. Yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil upah daripada sayembara, daripada sebuah pekerjaan ditawarkan oleh penduduk kampung tadi. Karena siapa yang berhasil menyembuhkan, maka dia mendapatkan sekian daripada imbalan. Dan memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mensyaratkan dia tidak akan meruqyah ya sebelum diberikan imbalan tertentu. Dan yang pada awalnya mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu untuk mengambilnya, dalam artian membaginya ini halal atau tidak, sehingga mereka sampai ke kota Madinah dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenarkan perbuatan mereka. Dan ini di antara dalil menunjukkan bahwa ju'alah itu diperbolehkan. Tentu ini para pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor yang syar'i. Ya, sehingga sayembara itu tidak mutlak diperbolehkan begitu saja, tapi juga dilihat daripada pekerjaannya apa. Artinya ketika itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka jelas upahnya juga menjadi haram. Ya, seperti seseorang mengatakan siapa yang bisa menghabiskan khamar ini dalam jangka waktu sekian, dia mendapatkan ini imbalan. Ini jelas haram. Kenapa? Meminum khamar hukumnya haram. Ya, juga sama seperti seorang yang mengatakan barang siapa yang bisa bernyanyi seperti ini, dia akan mendapatkan upah seperti ini. Ini jelas juga sesuatu yang diharamkan karena memang zat perbuatannya sudah diharamkan. Jadi ini dilihat kepada perbuatannya apa, pekerjaan yang ditawarkan itu apa. Ya. Nah, ketika pekerjaannya halal, maka hadiahnya menjadi halal. Ketika pekerjaannya haram, maka hadiah juga menjadi haram. Ini juga yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ju'alah ini, sayembara ini. Dan jelas hikmah kenapa syariat membolehkan tentang sayembara ini adalah manusia membutuhkannya. Ya, orang-orang membutuhkan sayembara ini. Bahkan seperti yang sudah kita sampaikan di awal, kita melakukannya secara spontan gitu. Nah, inilah bedanya ju'alah dengan musabaqah. Kalau musabaqah, dia lebih terstruktur. Bahkan disebutkan kualifikasinya apa, tingkat umur apa, lombanya gitu ya. Juga disebutkan tentang masalah tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ya. Makanya musabaqah ya, perlombaan secara umum itu lebih detail ya, lebih terstruktur dia. Sedangkan kalau ju'alah sayembara, dia bisa spontan. Ya, makanya pembahasan di ju'alah itu lebih pendek, lebih ringkas berbanding musabaqah. Karena musabaqah memang pembahasan sangat luas. Ya, yang insya Allah jika ada waktu dan ada pembahasannya di kitab ini, kita akan bahas ya, tentang masalah musabaqah itu. Inilah perbedaan di antara sayembara dengan musabaqah. Kalau musabaqah dia terstruktur dan dia lebih detail terkait tentang masalah apa yang dilombakan, kemudian juga peserta-pesertanya disebutkan secara detail, tingkat umurnya, tingkat kemampuannya, tingkat intelektualnya. Ya, katakanlah kalau di kita lomba Hifzul Quran gitu ya, tingkat SD ada, tingkat SMP ada. Nah, kalau sayembara ini lebih umum gitu. Artinya siapapun yang punya kemampuan dan dia mau ikut, silakan. Dan juga kalau musabaqah tidak boleh semena-mena seseorang menarik diri begitu saja tanpa dia konfirmasi kepada panitia. Dan kalau sayembara dia lebih simple gitu. Siapapun yang ikut kemudian tiba-tiba dia mengundurkan diri, maka tidak ada masalah. Karena memang kalau dia ju'alah, itu akadnya adalah akad jaizah, bukan akad yang lazim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan di kisahnya Nabi Yusuf, ya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam satu surat di dalam Quran. Ada penggalan kisah yang menunjukkan tentang jualah ini boleh. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 72 di surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu nafqidu suwa'al malik waliman ja'a bih waliman ja'a bihi himdu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu, penyeru-penyeru itu mengatakan nafqidu suwa'al maliki, kami kehilangan piala raja. Ya, ini kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya. Waliman ja'a bih, kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan, siapa yang dapat mengembalikannya, waliman ja'a bih, maka dia akan mendapatkan himlu ba'irin. Dia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Bahkan salah seorang di antara mereka mengatakan, wa ana bihi za'im, aku akan menjaminnya. Artinya, siapa yang mendapatkan piala raja ini, ya, yang hilang tadi, dia menemukannya, maka dia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan salah seorang di antara mereka mengatakan, aku yang akan menjaminnya. Ya, aku yang menjaminnya, dia mendapatkan hadiah itu. Nah, ini jelas sayembara, ya, ketika kehilangan, ya, seperti yang tadi yang dicontoh dibuat oleh Abu Syuja' rahimahullah terkait masalah kehilangan unta, barang siapa yang menemukan maka dia berhak mendapatkan hadiah sekian. Ini sama. Ya. Oleh karena sayembara, ju'alah secara umum diperbolehkan di dalam Islam. Ya, diperbolehkan di dalam Islam karena dia lebih berbentuk reward yang diberikan atas sebuah pekerjaan. Ya, atas sebuah pekerjaan. Nah, boleh atau tidaknya sayembara itu terkait erat kaitannya dengan pekerjaannya. Artinya ketika pekerjaan itu dibolehkan secara syariat, maka dia boleh. Upahnya juga menjadi boleh. Ketika dia diharamkan, maka jelas juga upahnya menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau sayembaranya boleh pekerjaannya, upahnya menjadi halal. Kalau dia tidak boleh, haram, maka juga upahnya menjadi haram. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun ju'alah yang pertama adalah amal, ada pekerjaannya disebutkan. Kemudian ju'al ada imbalannya, kemudian ada 'aqid, ya, yang melakukan akad, ya, yang ikut di dalam sayembara tersebut, kemudian sighah. Ya, adanya kata-kata yang menunjukkan bahwasanya adalah sebuah sayembara. Kemudian syarat yang berakad, ya, yang pertama adalah dengan pilihan sendiri, tidak boleh paksaan. Jadi memang dalam sayembara ini, apakah orang yang membuat sayembara ataupun orang ikut itu adalah atas kerelaan dirinya sendiri. Tidak ada paksaan daripada pihak manapun. Kemudian kedua, orang yang melakukan adalah yang dibolehkan melakukan akad. Sehingga tentu ini lebih kepada pemahaman terkait apa yang dilakukan gitu. Ya, makanya anak kecil, orang gila tidak masuk dalam ranah ini karena memang mereka tidak paham dengan apa itu yang dilakukan. Karena mampu dan bisanya seseorang masuk dalam sembara ini sehingga dia mendapatkan hadiah, tentu pemahaman dia dengan pekerjaan tadi. Ya, makanya beliau disebutkan orang yang melakukan adalah yang dibolehkan melakukan akad. Ya, artinya memang sah secara syariat, dia boleh untuk melakukan sebuah akad. Yang ketiga, orang yang melakukan mengetahui pekerjaannya, dia tahu pekerjaannya, walaupun disebutkan oleh beliau tadi, sekalipun ya di dalam pengertian pekerjaannya tidak jelas, seseorang juga boleh ikut, kalau dia merasa mampu untuk melakukannya. Terutama orang-orang yang mungkin memang tidak punya pekerjaan tetap. Ya, sehingga dia merasa dia bisa untuk melakukannya. Kemudian pekerjaannya tertentu. Ya, ini untuk menghilangkan hal-hal yang tidak ingin ketika dialihkan sayembara ini. Baik, para pemirsa mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa perbedaan ya di antara ijarah dengan ju'alah ini, karena beliau rahimahullah meletakkan ju'alah setelah bab ijarah. Ijarah itu adalah akad sewa menyewa. Ya, sedangkan ju'alah dia adalah sayembara. Perbedaan yang pertama, akad ijarah, sewa-menyewa, adalah akad yang lazim mengikat. Ya, maka tidak boleh bagi kedua pihak untuk membatalkan akad tersebut secara sepihak. Ya, tidak boleh. Ya, karena memang akadnya adalah akad ijarah. Disinilah yang harus kita pahami para pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja dengan sistem kontrak. Ya, contoh apapun itu bentuk pekerjaannya, kalau dia berbentuk kontrak, maka ada kewajiban dan hak yang harus kita penuhi. Kewajiban harus kita penuhi. Nah, ketika kita memenuhi kewajiban kita, maka kita mendapatkan hak. Di antara kewajiban kita adalah pihak kedua tidak boleh membatalkan itu. Ya, kalaupun ada pembatalan, contohnya itu mesti diberikan tenggang waktu. Ya, apakah sebulan sebelumnya dia akan resign atau apapun lah, ya, atau 2 bulan sesuai dengan kesepakatan kontraknya. Maka tidak boleh seseorang yang sudah terikat kontrak, dia tidak boleh mengambil pekerjaan yang lain kecuali dengan seizin daripada majikannya, karena dia memang sudah dikontrak. Dan ini akadnya lazim. Ya, dia tidak boleh menyeberang bekerja di tempat yang lain. Dia tidak boleh menancapkan 2 kakinya, ya, 1 kakinya di 2 pekerjaan. Itu tidak boleh. Karena memang ini akadnya adalah akad lazim ijarah ini. Nah, ini beda dengan ju'alah. Kalau ju'alah, akadnya tidak mengikat. Dia ja'izah ghairu lazim. Maka bagi kedua belah pihak, bebas saja untuk membatalkannya. Apakah yang punya sayembara, sehingga dia mengatakan, oh tidak jadi, saya melakukan sayembara. Atau kepada orang yang memang ingin ikut sayembara itu, dia sudah ikut, tiba-tiba dia membatalkan, tidak ada masalah. Karena ini ju'alah, akadnya ja'izah ghairul lazim. Beda dengan ijarah tadi. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja dengan sistem kontrak. Ada durasi waktu tertentu, ya, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kemudian menjadi karyawan tetap, ya. Ini semuanya adalah terikat dengan kontrak itu. Dan akad ketika sudah dijanjikan itu wajib untuk ditepati. Ini yang Allah katakan dalam Quran dan surah Al-Ma'idah di awal ayat, di awal surah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna 'ala syurutihim. Ya, bisa jadi mungkin ada di luar sana orang-orang yang mungkin mengambil kesempatan dan kesempitan dia bekerja di tempat lain tanpa pengetahuan dari majikannya. Sehingga dia mendapatkan banyak gitu. Ya, banyak pemasukan. Kita katakan di awal tadi, kalau memang seandainya itu dibolehkan, ya, dibunyikan dalam kontrak dan memang direlakan oleh yang majikan, ada masalah. Kalau saat ini majikan sudah mengatakan tidak boleh menyeberang ke tempat yang lain, maka ketika dia sudah menyemakati kontrak tersebut, dia tidak boleh menyalahinya. Ya. Nah, ini perginya nanti para pendengar di bulan Allah Subhanahu wa taala adalah kepada keberkahan daripada apa yang kita dapatkan. Bisa jadi kita dapat yang lain yang majikan tidak mengetahuinya, dan itu kontrak tidak salah. Karena itu yang kita sepakati gitu. Makanya penting untuk kita membaca kontrak itu dulu, ya, kita tahu apa kewajiban kita, apa hak kita, dan kalau kita merasa mampu, maka bismillah. Selama ini jelas tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Ini menjadi acuan dalam syariat gitu. Ya, kita tidak boleh hanya langsung menyetujui saja tanpa kita tahu isi kontrak itu apa. Nah, ya, ini harus dipahami karena dia beda akadnya. Ketika beda akadnya juga beda konsekuensinya. Ya. Sedangkan kalau ju'alah, dia lazim. Dia adalah akad yang ja'izah, ghairu lazim. Baik, kemudian yang kedua, akad ijarah ini dilakukan di situ ada khiyar majlis. Ya, akad ijarah ini ada khiyar majlis. Kenapa demikian? Karena ijarah ini sebenarnya persis sama seperti jual beli, cuman jual belinya berbentuk manfaat, bukan barang gitu. Ya, beda kalau jual beli yang asli itu kan barang, berpindahnya kepemilikan daripada yang awalnya punya si penjual berpindah kepada si pembeli setelah selesai akad. Maka di dalam akad jual beli itu ada khiyar majlis, tawar menawar. Ya, dan dalam ijarah karena dia mirip dengan jual beli, ya. Maka juga diperlakukan khiyar majlis ini. karena dia termasuk di antara jual beli manfaat. Maka bagi kedua belah pihak, ya, untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama masih dalam satu majelis. Ketika si A, ya, menawarkan pekerjaan kepada si B dengan sistem gaji. Ini saya ada toko, ya, saya perlu orang yang menjaganya. Saya pekerjakan kamu di toko ini dengan durasi pekerjaan selama 8 jam, ya. Kemudian diberikan lembur setiap satu minggu. Kemudian juga ada overtime-nya, ya. Kemudian gaji sekian. Nah, yang pekerja dia membaca situasi, dia melihat pekerjaannya bagaimana, dia pertimbangkan dengan kapasitas dia, kemampuan dia, ya. Nah, kalau dia merasa tidak mampu, bisa jadi mungkin di jumlah gaji sedikit tidak sesuai dengan beban pekerjaan, maka dia boleh mengatakan, oh, saya kalau segini gajinya saya tidak bisa. Sehingga yang awalnya mereka ini dinamakan dengan khiyar majlis sebenarnya, ya. Nah, ini makanya kalau seandainya berbentuk kontrak, kontrak itu yang dibaca gitu. Inilah khiyar majlisnya. Dan ijarah itu diberlakukan seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka tidak bertemu satu titik tentang masalah imbalan, contohnya gaji, maka si pekerja bisa mengatakan, calon pekerja bisa mengatakan, oh, saya tidak bisa. Kalau segini gajinya, saya tidak bisa. Karena memang tidak sepadan dengan beban pekerjaan. Ini khiyar majlis. Nah, sedangkan untuk ju'alah itu tidak ada khiyar majlisnya. Karena memang juga tidak perlu ada khiyar majlis di situ. Ya. Karena memang juga di ju'alah ini yang sudah kita pelajari, bahkan tidak jelas pekerjaannya tetap boleh. Ya, ju'alah ini beda kalau itu adalah ijarah. Ya, jadi kalau ijarah perbandingan yang kedua, ijarah itu ada khiyar majlisnya. Kalau ditanya kenapa ada khiyar majlisnya, karena dia jual beli. Ya, bedanya kalau ijarah itu jual beli manfaat. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, di ijarah ini disyaratkan jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang jelas. Apa jobnya? Ya, apa yang dia harus kerjakan? Nah, jadi ketika majikan menawarkan kepada pekerja jelas gitu, disebutkan dari A sampai Z tentang job pekerjaan yang akan dikerjakan oleh si pekerja. Ya, durasinya, kemudian juga bebannya, bagaimana dia melaksanakannya. Ya. Kalau ju'alah, pekerjaan tidak harus pekerjaan diketahui secara jelas. Boleh pekerjaan yang majhul. Ya. Nah, kalau dia ijarah, tidak boleh. Dia harus jelas. Ya, apa pekerjaannya. Ya. Baik, kemudian yang keempat, di sini ada khilaf pula. Kalau ju'alah diperbolehkan pada hal yang sifatnya ibadah. Ya, diperbolehkan pada sifatnya ibadah. Sedangkan ijarah, ini terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang bolehkah ijarah dalam hal berbentuk ibadah gitu. Ya. Kemudian yang kelima, untuk akad ijarah, orang yang bekerja adalah orang yang telah diketahui, jelas. Ya, makanya kalau ijarah ini kan jelas kapasitas orangnya daripada sudut kemampuannya, kemudian juga skillnya, ya. Tentu dia melihat ketika dia punya kemampuan, ya, punya skill, punya pengalaman, maka dia bekerja di situ dan diterima, ya, sesuai dengan interviewnya. Maka kalau ijarah, orang yang bekerja harus diketahui siapa yang bekerja, bagaimana kapasitasnya, bagaimana kemampuannya, bagaimana skillnya, bagaimana pengalamannya. Karena ini semua adalah penunjang untuk dia bisa bekerja. Dalam istilahnya, dia punya kelayakan untuk bisa bekerja. Sedangkan ju'alah, boleh dia orang tidak diketahui sebelumnya. Ya, tidak harus tertentu orangnya gitu. Oleh karena kalau berbentuk ju'alah, sayembara, itu boleh ikut serta dalam ju'alah tersebut siapa saja. Walaupun mungkin secara secara kemampuan orang tidak mengetahui bagaimana dianya, tetapi dia boleh ikut dalam sayembara tersebut selama dia mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam sayembara tersebut. Ini di antara lima perbedaan, ya, antara ijarah dengan ju'alah. Yang paling penting adalah yang pertama tadi, kalau ijarah akadnya lazim, maksudnya adalah tidak boleh, kalau dia mengikat, maka tidak boleh, ya, masing-masing daripada kedua belah pihak membatalkan kecuali dengan pengetahuan pihak yang lain. Sedangkan kalau ju'alah, maka dia sifatnya adalah jaizah. Dia tidak mengikat. Sah-sah saja ketika seseorang mendengar, dia sudah ikut mencari contohnya yang sudah disebutkan, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ya, dia tidak jadi melanjutkan itu. Maka itu tidak ada masalah. Ya, itu diperbolehkan karena memang ini adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Kemudian juga para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ju'alah ini harus kita pahami adalah tidak setiap sayembara itu diperbolehkan secara syariat. Walaupun secara umum dibolehkan, tetapi tidak semuanya, dalam artian dilihat daripada sudut pekerjaannya apa. Ya, apa yang disayembarakan oleh seseorang tadi. Ya, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang di yang diperbolehkan secara syariat, ya, pekerjaannya diperbolehkan secara syariat, maka tidak ada masalah. Maka upahnya ataupun imbalannya juga menjadi boleh. Tapi kalau seandainya itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya, dan terus terang kalau kita perhatikan di masyarakat, saking jauhnya umat daripada ilmu ini, mereka tidak lagi mengetahui ini sebenarnya tidak boleh gitu, ya, saking sudah biasanya untuk mereka melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi ini juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan terkait sayembara ini, dalam artian harus jelas pekerjaannya. Ya, yang sesuai atau tidak dengan syariat. Selama pekerjaan tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan secara syariat, maka sayembara menjadi boleh. Dan imbalannya juga menjadi halal. Tapi kalau seandainya pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, dilarang secara syariat, ya, maka imbalan juga ikut kepada haram. Walaupun mungkin secara zat dia tidak haram gitu, ya. Jadi ini lebih kepada apa yang disayembarakan. Ya, dan juga sudah kita terangkan sebelumnya tentang perbedaan di antara ju'alah, sayembara dengan musabaqah. Ya, kalau musabaqah jelas di dalam Islam hanya tiga yang diperbolehkan. Ya, sedangkan kalau sayembara lebih umum, dan musabaqah dia lebih terstruktur tentang apa yang dilombakan, kemudian juga kualifikasi peserta dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Dia detail dan lebih terstruktur. Nah, kalau sayembara diri boleh pas, gitu ya. Maka di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Abu Suja' rahimahullah, beliau lebih cenderung menyebutkan contohnya gitu. Ya, di sini kalau kita perhatikan beliau mengatakan wal ju'alatu ja'iza wa hiya, ini di antara bentuk daripada ju'alah itu. Ayyashtalitu fi raddi dallatihi 'iwadan, seseorang mensyaratkan, ya, bagi barang siapa yang mengembalikan, menemukan untanya yang hilang, maka dia mensyaratkan iwadan, ada upahnya, ada imbalannya. Dan iwadan ma'luman, itu diketahui, dijelaskan apa imbalan hadiahnya. Fa'idha raddaha, dan ketika dia mengembalikannya, ya, seseorang tadi mampu mencari, bahkan menemukannya, dan dia mengembalikan kepada tuannya, maka beliau mengatakan istahaqqa dzalikal iwad al masyrut, maka dia berhak mendapatkan upah yang telah disyaratkan. Ini contoh daripada sayembara, ya, contoh daripada sayembara tersebut. Nah, apa saja yang dilakukan terkait dengan masalah sayembara ini, selama dia diperbolehkan secara syariat, ya, ketika ada seseorang kehilangan unta kemudian dia mencarinya, atau kalau kita kehilangan sesuatu tuannya mensyaratkan barang siapa yang mendapatkannya, maka dia bisa bersiapa yang menemukannya, dia mendapatkan imbalan sekian-sekian, yaitu kan sesuatu yang lazim di masyarakat gitu. Ya. Makanya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariat, cuman memang seperti yang kita sebutkan di awal tadi, sayembara ini lebih kepada halal atau tidaknya, walaupun secara umum diperbolehkan, terkait masalah apa pekerjaannya, apa yang disayembarakan.

0: halal seperti yang disebutkan dalam kisah Abu Sa'id al-Khudri tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meruqyah ya penduduk ketua kampung, kemudian dia mendapatkan imbalan daripada hasil ruqyahnya. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan materi perlombaan atau sayembara ya, yang kita dengarkan tadi dengan istilah al-juhala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, satu pertanyaan kita angkat ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, kita buka layanan, silakan di 0811 75 30 ribu, 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Silakan, sudah kita buka satu pertanyaan, silakan, masih ada waktu kita. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Dari Ibu Pekanbaru Bu.
1: Ibu hamba Allah di Pekanbaru, silakan pertanyaannya Ibu hamba Allah.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
2: Pertanyaan saya macam ini, ada dua orang pekerja yang dipercayakan untuk menghuni suatu bangunan lagi. Yang satunya itu dia mandor, yang keduanya itu pekerja dalam bangunan itu. Jadi suatu saat ada pekerjaan merenovasi bangunan itu, dipanggil oleh mandor ini pekerja untuk memperbaiki. Yang pekerja yang nomor dua ini tidak mengetahui. Jadi di saat melaksanakan pekerjaan itu, yang mandor ini berkata, kasihlah aku kami tips, kan kau udah kami kasih pekerjaan dari bos kami. Itu katanya. Yang pekerjaan ini tidak mengetahui.
1: Mandor ini minta upah uang agen ya, istilahnya
2: ya,
1: gitu ya.
2: Iya, sama. Ya, jadi di saat okelah dikasih, tiba-tiba penulis ke tempat pekerjaan ini, aku ngomong gini. Ya. Apa hukumnya menerima itu bagi si mandor dan bagi pekerja yang tidak mengetahui?
1: Oh, berarti si pekerja ini tidak memberikan uang agen tadi kepada mandor, baik?
2: Enggak, yang meminta itu mandornya sama pekerjanya.
1: Oh, mandornya yang minta uang agen? Oh, iya.
2: Enggak, ya mandornya minta pekerja sama tukang room.
1: Iya.
2: Atasannya untuk berdua ini, sama si P ini, maksudnya mandor sama si P ini.
1: Oh, karena dengan alasan.
2: Tapi si B tidak tahu.
1: Oh, gitu. Oh, si mandor ini tidak tahu. Oke, baik Ibu.
2: Itu jadi saat dikasih sama pekerja tukang itu. Nah, ini untuk dikasihlah sama mandornya si pekerja yang satu lagi ini. Kita bagi dua. Tapi posisi yang pekerjanya tidak tahu.
1: Oh, iya. Baik Ibu.
2: Bagaimana untuk menerimanya, Ustaz?
1: Baik, terima kasih Ibu.
2: Tadi mengerti apa salah. Menyampaikannya.
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan interaksinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di Pekanbaru.
0: Ya, mungkin bisa diulangi ya Bu, ini tidak jelas kalau saya.
1: Baik, ini ada pekerja Ustaz, dan ini ada mandor. Kemudian si mandor ini meminta ibaratnya uang, karena si mandor ini yang mencarikan pekerjaan ini kepada si pekerja, maka dia istilahnya uang uang lelah. Nah, si mandor ini meminta uang kepada si pekerja ini. Kemudian ada satu lagi pekerja yang datang dan si mandor ini membagi dua uang yang diberikan dari pekerja A kepada B. Dari uang dari A ini mereka bagi dua, si mandor dan si B.
0: Dari uang yang satu?
1: Iya Ustaz. Ini bagaimana?
0: Yang memberikan itu dia tidak tahu, harus ada uang itu?
1: Iya, dari awal tidak ada, karena mungkin tidak disampaikan dan si mandor ini meminta uang tersebut kepada si pekerja ini Ustaz.
0: Iya. Sebenarnya gini ya, wallahualam ya, sepintas yang saya pahami,

0: ketika si mandor tadi minta uang kepada si pekerja atas dia merasa berjasa sudah memberikan pekerjaan kepada si pekerja tersebut, kalau saat ini itu memang adalah kerelaan daripada si pekerja, ya rela dia mengeluarkannya. Bagi kalau seandainya dia memang sudah tahu sebelumnya, maka tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau dia tidak tahu, ini jelas dikhawatirkan ada pemaksaan di situ. Ya, kita khawatirin nanti mengambil harta orang tanpa kerelaannya. Itu yang lebih dekatnya gitu. Ya, karena memang sebenarnya orang-orang yang sudah diberikan gaji tertentu, dia tidak boleh mengambil apapun daripada gaji tersebut, ya. Di luar daripada gaji tersebut, kecuali dengan kesepakatan daripada majikannya. Kalau majikannya memang mengatakan tidak boleh dia mengambilnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, lebih utama untuk dia tidak mengambilnya, ya, karena memang dia sudah punya pekerjaan, dan ketika dia membantu temannya, dasar tolong menolong itu lebih utama supaya dia mendapatkan pahala yang besar sehingga dia bisa memberikan ruang pekerjaan kepada saudaranya. Mungkin begitu ya sepintas yang ya, betul, saya tangkap daripada apa yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa menjawab yang ibu tanyakan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz sekaligus jawaban dari Ustaz itu adalah penutup bagi kita dan kaum muslimin. Berhubung waktu kita tidak ada lagi karena waktu sudah selesai, mohon maaf untuk penanya yang lain kita cukupkan untuk sesi tanya jawab, dan mohon maaf kepada Ustaz tidak bisa kita lanjutkan untuk penutup atau ikhtitam. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian pelajaran kita di sore hari ini, lanjutan pembahasan kitab fikih Matan Abu Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah fikih yang bermazhab Syafi'iyah bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizallahu taala, bab tentang ya hukum sayembara atau perlombaan ya al-ju'alah. Barakallahu fikum, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أن لهم أجرا كبيرا
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
1: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
3: dari Cemilan Cangkuning dan Udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: قدوات نبوية.
5: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
5: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: قدوات نبوية.
5: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: من أذكار المساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya, karena terkumpul pada candaan seperti ini, penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau terkadang bercanda, ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tudaibuna." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am wa la aqulu illa haqqa." Benar aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah sallam, naikkan aku di atas tunggangan." Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak unta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak unta, maka dia terbayang dia akan naik di atas unta yang kecil kemudian melakukan perjalanan di atas unta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak unta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, "Wa hal talidul ibila illa nuq?" Bukankah setiap unta itu dilahirkan, ya? Ya, setiap unta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallam berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulana, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah sallallahu melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orangnya riang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda, bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya, bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan, bercanda untuk menghilangkan kebosanan, dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang

Tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata asahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga. Dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya. Seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan. Atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu. Dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat, mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Gauni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di sore hari ini. Ya, pada hari ini pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, baik sholat fardu asar, sholat sunnah, tilawah, sedekah, dan yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dan juga ampunan ya dari kesalahan, kekurangan saat kita melaksanakan ibadah. Dan kaum muslimah tentunya ya keadaan hati kita kadang ikhlas dan cepat berubah, kadang kita tersusupi riya dalam beribadah. Baik kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, 12 Rabiul Awal 1448 Hijri atau 25 Agustus 2026. Kita akan dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian serial Samudra Fikih Pengajaran Hati atau kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub bersama Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya kita bacakan dulu beberapa informasi kajian. Dan kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan bacakan informasi-informasi yang sudah masuk ke meja siar kami. Untuk nanti malam di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kajian Selasa malam Rabu, pekan yang keempat. Giliran Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Hafizahullah Ta'ala yang membawakan materi lanjutan pembahasan kitab Kaifatakunu Miftahan Lil Khair. Ya, Kaifatakunu Miftahan Lil Khair. Bagaimana menjadi seorang yang menjadi kunci kebaikan. Bagaimana menjadi kunci kebaikan. Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah, dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Satu lagi informasi dari Masjid Raudhatul Jannah atau RJIC Raudhatul Jannah Islam Center. Kajian untuk besok pagi Rabu ba'da Subuh. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da Subuh. Untuk itu besok pagi Rabu ba'da Subuh, kajian syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Masih pembahasan bab yang ke kitab yang ke-24 Manasik Haji. Untuk besok insyaallah Al-Ustaz Dr. Asbiri Rahmat AZMA Hafizahullah akan memulai pada pembahasan bab yang ke-227. Hadis-hadis tentang jumlah kerikil yang dilemparkan ketika melontar jumrah. Bab yang ke-228, hadis-hadis tentang takbir pada setiap lemparan. Bab yang ke-229, hadis-hadis tentang menghentikan talbiyah bagi yang berihram ketika melempar jumrah Aqabah. Kemudian bab yang ke-230, hadis-hadis tentang doa ketika selesai melontar jumrah. Bab yang ke-231, hadis-hadis tentang hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berihram setelah melontar jumrah. Demikian informasi untuk kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Malam ini jangan lewatkan kajian rutin di Masjid Omar bin Khattab D5, kajian umum Kitab Masail Jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajian kitab Masail Jahiliyah rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala setiap Selasa malam Rabu ba'da Maghrib. Untuk itu malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib, insyaAllah Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab tersebut. Kitab Masail Jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab D5 yang berlokasi di Jalan D5, Gang D5 12, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian untuk malam ini, kajian bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Ya, kajian malam ini Selasa malam Rabu bangun maghrib di Masjid Al-Furqan. Kajian pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu bangun maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, tepatnya di kampus, ya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Di belakang kampus UIR Pekanbaru. Demikian info dari Masjid Al-Furqan. Untuk kajian malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3, kajian rutin

0: Baik, kita lanjut info berikutnya, informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya. Tapi untuk kajian nanti malam di Masjid At-Taqwa Simpang 3, kajian ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah dalam pembahasan Kitabul Jami'. Pembahasan Kitabul Jami', Adab dan Akhlak Muslim Sehari-Hari. Kitabul Jami', Adab dan Akhlak Muslim Sehari-Hari bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib bertempat di Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi berikutnya. Kaum muslimin muslimah, untuk kajian malam ini bersama Ustaz. Ya, taib. Kita bacakan info terbaru ya. Ya, tadi sudah kita bacakan informasi untuk kajian malam ini bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizullah Ta'ala. Ya, untuk kajian malam ini diliburkan ya. Kajian kitab 10 kaidah pensucian jiwa, kaidah ke-7. Seharusnya malam ini akan dibahas kaidah ke-7, banyak mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian di Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf yang berlokasi di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Pekanbaru. Untuk malam hari ini diliburkan. Kajian rutin kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafas. Ya, Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafas bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizullah Ta'ala. Malam ini kajian Selasa malam Rabu ba'da maghrib diliburkan. Demikian informasi terbaru dari pengurus Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf berlokasi di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru. Itu dia informasi yang terbaru ya, direvisi infonya dari pengurus Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf. Baik, itu dia informasi terbaru ya. Informasi terbaru yang sudah kita bacakan semuanya. Untuk kajian malam ini di Masjid Uthman bin Affan, Sukajadi. Insyaallah kajian dilanjutkan ya. Untuk kajian malam ini insyaallah tetap dilanjutkan kajian pembahasan salah satu usul, tiga landasan yang utama ya. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturrahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini di Masjid Uthman bin Affan, Sukajadi, Jalan Raja Wali nomor 56, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Kajian malam ini pembahasan Thalathatul Usul bersama Buya Dr. Rahmat Silaturrahim STMPD Hafizahullah Ta'ala di Masjid Uthman bin Affan. Masjid Uthman bin Affan yang berlama di Jalan Raja Wali nomor 56, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Satu buah informasi dari Masjid Ar-Raudhah Taratak Bulu. Masjid Ar-Raudhah Taratak Bulu, Kampar Kiri. Untuk kajian malam ini ba'da maghrib Selasa malam Rabu bersama Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala, pembahasan Sirah Nabawiyah. Kajian malam ini di Masjid Ar-Raudhah Taratak Bulu, Kampar Kiri. Kajian bersama Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala, pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, demikian informasi dari Masjid Ar-Raudhah Taratak Bulu, Kampar Kiri. Untuk kajian malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan untuk kajian nanti malam ya, insyaallah tetap akan diadakan kajian audio dari Masjid Jami' Al-Badar. Untuk nanti malam insyaallah akan diadakan kajian bersama Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib. Pembahasan kitab Riyadus Salihin bab Fadha'il. Taib, dan informasi terbaru masih dari Masjid Jami' Al-Badar untuk kajian tadi diliburkan. Ya, kita revisi kembali untuk kajian malam ini di Masjid Jami Al-Badar. Kajian diliburkan. Ya, menimbang qadarullah wa syafa'al, menindaklanjuti surat edaran pemerintah Kota Pekanbaru terkait penurunan kualitas udara akibat kabut asap tebal. Ya, dengan ini diumumkan bahwa kajian nanti malam Ba'da Maghrib bersama Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah diliburkan. Tertanda pengurus Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Ada informasi revisi, informasi terbaru ya. Baik, mudah-mudahan yang melanjutkan kajiannya, mudah-mudahan bisa dihadiri oleh jamaahnya. Dan ada juga info tadi ya, ada yang dibatalkan, diliburkan. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menerima taubat kita, menerima doa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan hujan curahan rahmat-Nya yang menyuburkan tanaman-tanaman dan tanah Kota Pekanbaru tercinta, sehingga kita juga bisa menghirup udara segar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita dengarkan kajian kita. Kajian serial bersama Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi hafizahullah taala. Ini dia serial kitab Mausu'ah Fiqhul Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah wa muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Jalla Jalaluhu, Allah mudahkan kembali terus-menerus kita berada di dalam pilihan-pilihan yang dimudahkan oleh Allah di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihan inilah pilihan yang sesungguhnya yang menjadi fitrah manusia, pilihan yang sesungguhnya yang dicari, yang menjadi kefakiran hamba-hamba Allah seluruhnya, hatta al-jamadat, sampai pun makhluk-makhluk Allah yang tidak punya nyawa dari benda-benda, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatkan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, pada dasarnya kefakirannya, kenyataannya adalah makhluk-makhluk yang dhaif, makhluk-makhluk yang lemah, yang selalu mensucikan yang sempurna. Sehingga Allah berfirman, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, selalu bertasbih kepada Allah Rabbul Alamin, Dhul Uluhiyah wa Dhul Ilahiyah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifatul kamal, sehingga Dhul Uluhiyah. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk seluruh makhluk menuju kepadanya. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu adalah Dhul Ilahiyah. Baik dari sisi yang dituju oleh makhluk, yang dicari oleh makhluk, atau dari sisi bagaimana makhluk meraih apa yang dicari.
semua adalah kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Semua adalah kembali kepada kefakiran, kemiskinan manusia kepada ia karena budu. Kefakiran, kemiskinan manusia kepada ia karena stain. Semua makhluk, kefakirannya hanya di sana. Dan untuk meraih itu semua, wasilahnya hanyalah hidayah. Wasilahnya adalah nikmat yang bersifat makna, nikmat yang bersifat ilmu, nikmat yang bersifat akal-akal yang terus mendapatkan kaidahnya yang benar, nikmat yang bersifat hati-hati yang mendapatkan pencariannya, yang kemudian hati itu tenang, hati yang meraih apa yang harus diamalkan di dalam hati itu berupa ia kana budu, dan apa yang harus diamalkan di dalam hati itu berupa ia kana stain. Hanya kepada Allah hati itu menikmati peribadahan, dan hanya kepada Allah hati itu memberikan semua kepentingannya untuk berhasil meminta tolong kepada Allah saja. Hati yang seperti ini adalah hayatan thayyibah. Sekalipun apa yang diraih mengalami selisih, sekalipun kenikmatan yang didapatkan satu dengan yang lain meraih kenikmatan ia kana budu yang berbeda, derajatnya yang berbeda, bukan substansinya yang berbeda, tinggi rendahnya yang berbeda, bukan pembahasan kenikmatan yang berbeda. Sekalipun hati itu mendapatkan nasib ia kana stain, punya selisih secara derajat, bukan punya selisih kepada siapa ia kana stain. Hati yang hanya meraih kepada Allah meminta tolong, meskipun di sana ada perbedaan dari sisi kuatnya, lemahnya, rendahnya, tingginya, namun semuanya itu adalah min badi ahli sa'adah, min badi qalbin ala rohatin, tak masuk di dalam babnya orang-orang ahli kebahagiaan dan babnya hati yang mendapatkan kelapangan. Terkadang kelapangannya adalah berada di dalam kesyukuran yang tinggi dengan apa yang diraih, dan terkadang kelapangannya adalah dengan kesabaran yang tinggi, masih menahan hakikat nikmat-nikmat yang diraih. Terkadang kebahagiaannya adalah dengan harus ridho dengan apa yang ada. Namun semuanya itu adalah rahatun qalbiyatun. Syukur yang utuh kepada Allah, ridho yang utuh kepada Allah, sabar yang utuh kepada Allah yang ada di hati. Meskipun syukur itu lebih tinggi dari ridho, kebahagiaannya, kenikmatannya, meskipun ridho itu lebih tinggi dari sabar, kebahagiaannya, kenikmatannya, tetap itulah hati-hati yang sa'id, hati-hati yang berbahagia. Dan itulah kefakiran yang sesungguhnya, dan itulah jalan yang harus dicari oleh manusia, yang semuanya itu tidak akan bisa dicari kecuali dengan ma'rifatun khasah. Dengan punya ilmu yang khusus tentang ilahul haq, tentang dul uluhiyah, tentang dul ilahiyah, tentang sesembahan yang hak, yang benar,
Itulah hidayah yang terus-menerus kita harus memperbaiki sikap kita kepada hidayah ini. Di hari-hari perjalanan kita kepada pencarian yang besar ini, mungkin di antara kita sedikit yang dari awal menjadi orang-orang seperti ini. Sebagaimana sedikit sekali orang seperti Abu Bakar. Hari-hari sebelum Abu Bakar beriman kepada Allah adalah hari-hari Abu Bakar tidak tersentuh perjalanannya dengan fitnah-fitnah. Dan banyak di antara kita orang yang mengawali perjalanan hidayah ini dengan kekacauan. Bahkan kadangkala dengan penentangan. Bahkan kadangkala kita sudah punya apa yang kita anggap sebagai hidayah. Namun, sebagaimana kita tahu bahwasanya persoalan ini adalah sebenarnya persoalan yang sama. Persoalan kefakiran manusia kepada Allah. Allah sudah menetapkan ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang hanya fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuatu yang bisa dibuktikan. Akal-akal manusia yang dipenuhi dengan kesibukannya dengan ilmu tentang Allah jelas beda dengan akal-akal manusia yang seperti itu. Hati-hati manusia yang hati itu banyak melimpah, menancap dalam ilmu, di dalam mengenal Allah, jelas beda. Begitu juga jiwa-jiwa manusia yang terus-menerus direndahkan seleranya, dibawa naik untuk kembali kepada pencarian jiwa yang lebih menenangkan, untuk mencari kepada pembatasan jiwa yang tidak senantiasa liar. Tentu beda dengan yang lain. Dan itulah sebenarnya kejelasan yang hari ini manusia banyak mengalami ketidakjelasan. Kejelasan hidup yang sesungguhnya, yang banyak orang hari ini terus-menerus di dalam diskusi panjang, di dalam pertentangan panjang, di dalam kegagalan panjang, sebenarnya pembicaraannya adalah kepada itu semua. Maka ma'as'adan nas, alangkah bahagianya manusia, dan yang merasakan adalah dia yang telah meraihnya, apabila Allah memberi taufik. Di hari-hari peringatan itu tetap disampaikan, Allah yasrah sadrahu, Allah lapangkan dadanya. Ayol ikhwah, sudah cukup banyak, sudah cukup panjang, sudah cukup banyak hari-hari manusia, terutama di masa-masa dha'ful akidah, dha'ful iman. Manusia begitu banyak tenggelam membicarakan nama-nama, membicarakan sifat-sifat, membicarakan gerakan-gerakan daripada sifat, aktivitas-aktivitas daripada sifat. Bahkan dari bangun pagi sampai malam pun tidak henti-hentinya. Dari kecil sampai orang tua tidak henti-hentinya. Terus membicarakan itu. Dan selalu tidak bisa memberi jawaban. Apa itu nama makhluk? Apa itu sifat makhluk? Apa itu perilaku-perilaku makhluk? Aktivitas makhluk. Hari-hari kita terus bergumul, habis pikiran,
habis perkataan, diskusi kesana kemari, padahal subhanallah kita tidak butuh sebenarnya mengingat nama makhluk kecuali indal hajah. Padahal kita sebenarnya tidak butuh membicarakan sifat makhluk kecuali kalau kita punya hajah di sana. Padahal sebenarnya kita tidak butuh perbuatan-perbuatan makhluk, aktivitas makhluk, kecuali saat kita hajah. Dan itu pun manfaat yang diraih tidak seberapa besar. Tapi bencana yang selama ini terus menimpa, hati itu melebur dengan makhluk. Jati diri hati sudah berubah menjadi jati diri makhluk. Nama-nama makhluk, sifat-sifat makhluk, perilaku-perilaku makhluk. Manusia kesana kemari berburu nama-nama makhluk. Nama makanan, nama rumah, nama teman hidup, teman tetangga. Berburu sifat-sifat mereka. Ini ada fulan yang begini, ada fulan yang begitu, ada fulanah yang begini. Sepertinya saya cocok dengan fulan, dengan fulana. Saya tidak cocok dengan fulan dan fulana. Sebentar, tidak memberi jawaban kecuali kita ketemu yang sesaat dan sedikit. Setelah itu menyisakan kegalauan, menyisakan kekecewaan, menyisakan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di hati. Itu terus terjadi. Dan itulah sebenarnya kegagalan-kegagalan yang sebagaimana diingatkan oleh Allah. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus shalihah. Begitu terang benderang Allah memberikan jawaban. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemana lagi kita akan mengentaskan kemiskinan hidup yang sebenarnya, yaitu miskin akal, miskin hati, miskin jiwa, miskin perilaku-perilaku yang mulia, yang membawa maslahah, yang membawa perbaikan. Mau pergi kemana lagi? Kita mau kesana kemari ketemunya juga sama. Ketemunya ya nama-nama yang berulang-ulang itu. Suami, istri, nama yang berulang, anak, tetangga, ya, teman, yang lebih naik lagi, guru, murid. Tidak lebih, kita ketemu dengan nama-nama yang seperti itu, yang itu semuanya adalah nama-nama makhluk. Ketika kita ingin dengan si fulan, tidak dengan si fulan, ingin dengan si fulana, tidak dengan si fulana. Apa yang menjadi pembicaraan kita? Sifat-sifat mereka. Apa yang menjadi pembicaraan kita? Kenapa kita begitu? Ya perilaku mereka. Ya. Dan terus menerus. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan. Laya bagi ba'duhum ba'do. Tidak pernah memberikan sesuatu utuh sebagaimana harapan. Karena memang mereka ini adalah dhaifan, dhulumun, jahulun. Ya. Mereka ini adalah kusur, nakis. Bagaimana mungkin akal kita bisa punya jawaban tentang hal itu? Bagaimana mungkin batin kita, hati kita, jiwa kita bisa tenang? Dan ketika kita terus-menerus membiarkan diri dengan ilmu-ilmu yang rendah seperti ini, di saat yang sama kita gagal
Karena hati itu gak bisa diisi dua-duanya. Gak bisa dikasih ilmu tentang makhluk di saat yang sama dikasih ilmu tentang Allah. Itu gak bisa. Begitu gagal, tidak usah nunggu waktu. Yang namanya adab itu setiap saat dirasakan di hati. Namanya kehidupan kecewa, kehidupan hamba, kehidupan selalu tidak pernah tenang, ya akan dirasakan di hati. Karena itu ayo ikhwah, kalau kemudian Allah memberikan jawaban dengan ilmu hidayah, dan jawaban ini bukan jawaban provokasi, jawaban hanya ingin membawa kita kepada pencarian yang kosong, bukan. Sudah banyak orang meraihnya. Ya. Kalau kita belum meraih, jangan kita katakan ilmu itu tidak ada. Ya. Kegagalan seseorang, jangan kemudian yang dicari yang tidak berhasil itu kita anggap tidak ada. Ini kasihan, miskin. Ya. Sebagaimana orang tidak pernah merasa nikmat ketika mengenal Allah, jangan kemudian kita bilang, wah itu ilmu. Ilmu gak benar. Lo ada kok banyak orang yang punya kebahagiaan dengan Allah. Itu tipu daya setan. Itu talbisnya setan. Sehingga semakin jauh, semakin kita dibuat berputus asa dengan kebutuhan kita sendiri. Ya. Harusnya ketika kita masih banyak, terkondisi dengan iman-iman kita yang dolim, terkondisi dengan ilmu mengenal kita kepada Allah yang keruh, kotor. Cobalah bermuhasabah dengan benar. Cobalah mempraktekkan bagaimana ya, ketika kita benar-benar menghadirkan ilmu yang agung ini di dalam kenyataan. Cobalah kita letakkan nama-nama makhluk, sifat-sifat makhluk, perilaku-perilaku makhluk yang selama ini menguasai akal kita, hati kita, jiwa kita. Coba letakkan sebentar. Kalau enggak mau diletakkan selama-lamanya, letakkan dulu lah sebentar. Kecondongan hati kepada nama A, B, C, D, fulan, fulana, benda ini, benda itu, sifat-sifatnya yang terus kita dikasih tahu, terus janji-janji dia akan begini, begini, coba letakkan, letakkan dulu. Coba hadirkan dengan utuh, buktikan. Ya. Kalau perlu kita mencoba mengikuti jejaknya, orang-orang yang pernah ditolong oleh Allah. Yang mereka benar-benar dinaikkan oleh Allah pencarian itu. Sebagaimana di dalam ibadah Islam saja. Meskipun kita tahu rukun Islam yang kelima itu adalah bukan wajib secara itlak, tapi ternyata jenjang di dalam beribadah. Ketika orang menjalani rukun Islam yang kelima itu secara realita, Allah itu membawa orang itu untuk benar-benar menikmati iman. Disuruh ninggalin semua. Nama-nama pakaian, sifatnya, ya. Kemudian pakaian ini punya nilai apa-apa, suruh ninggalin. Suruh pakai baju, kain yang tidak berjahit putih. Nama-nama tempat, negara ini, punya kebun ini, punya villa ini, punya taman ini, tinggalin. Ya. Kita disuruh masuk ke negeri yang sudah dibatasi. Begitu masuk ke situ harus begini, harus begini, harus begini. Orang harus tinggalkan keluarga, harus tinggalkan ini.
esensinya itu kita dibawa dari satu ibadah ke ibadah, pada puncaknya tinggalin makhluk. Coba. Makanya ketika orang menjalankan ibadah seperti ini, makhluknya masih dibawa-bawa, ya gagal. Ya. Nama-nama makhluk masih menjadi bahan pikirannya, hatinya. Ya bermasalah. Sifat-sifat makhluk, janji-janji makhluk, perilaku-perilaku makhluk masih mendominasi di pikirannya, di hatinya, di jiwanya. Ya gagal. Ya. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Itu saja kefakiran hidup kita. Begitu itu terjawab, ghaniyun. Begitu itu kita raih, kaya kita hati kita. Ya. Emosional kita dengan makhluk jadi rendah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, al-kais liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, siapa orang cerdas itu? Dana nafsahu. Orang yang bisa merendahkan seleranya. Nafsunya udah rendah. Ya. Padahal memang sebenarnya demikian. Allah menciptakan nafsu pada diri seseorang itu sebenarnya membantu untuk melangsungkan kehidupan dengan motivasi selera, keinginan yang secukupnya, yang sekedarnya. Ya. Karena memang nafsu-nafsu selera ini membantu tubuh fisik. Dia tidak membantu tubuh hati manusia. Allah persiapkan bukan untuk itu. Justru kalau dia tidak dibatasi, kalau dia tidak direndahkan, malah tidak bisa berkhidmat kepada hati. Malah mengotori hati. Malah menjadikan hati ini sakit. Malah menjadikan hati ini kemudian malah mati. Na'udzubillah. Tapi kalau nafsu itu dana, bisa rendah. Itulah nafsu yang benar-benar membantu hati manusia. Nafsu yang dia akhirnya tunduk dengan perintah hati. Nafsu yang dia tidak menjajah hati manusia. Nafsu yang tidak menjadikan kegalauan hati. Nafsu yang rendah. Keinginannya. Keinginan-keinginan nafsu adalah keinginan dunia. Akhirnya keinginan-keinginannya ikut dengan apa yang hati manusia menuju. Apa yang hati manusia sibuk. Yaitu hati-hatinya orang yang mereka punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang begitu besar Allah terangkan tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Cobalah masuki. Cobalah dimasukkan ke dalam hati. Hati kita, kita bawa berkelana ke sana. Kemudian ayat-ayat ini kita hadirkan di dalam hati kita. Maknanya. Sifat yang diterangkan. Kemudian prakteknya. Coba. Jalani. Kadang-kadang hari-hari sekarang ini kita aneh. Ada teori-teori palsu yang dikaitkan dengan ketenangan hati. Orang sampai berusaha latihan. Latihan manajemen hati lah. Latihan untuk bagaimana ngikutin petunjuk orang-orang yang disebut membimbing hati. Sampai rela begitu. Padahal, coba kalau kita menengok ke belakang. Mereka ini sendiri suksesnya seperti apa sih? Mereka ini sendiri, apa yang dicari dengan omongan-omongan mereka? Tidak lebih yang mereka cari dunia seperti pasien yang sedang kebingungan dengan dunia.
Ya. Mana kesuksesan mereka itu mana? Membangun sebuah generasi, mana? Gak ada. Tapi karena kita ini lagi sakit, kadang-kadang sembarang aja orang yang menjanjikan obat, kita telan. Ya. Sembarang aja orang yang menjanjikan untuk memberi perbaikan, kita tampung. Sebagaimana keumuman manusia. Kalau sudah sakit, ingin sehat, ya. Kata orang Jawa, saben wong ngomong, ya, dilakoni. Setiap orang ngomong pun dia diikuti. Ya. Padahal tidak tahu hidup ini, potensi hidup, energi hidup, pengorbanan hidup habis. Dan terus, kalau toh kita sembuh, sembuh yang tidak ada maknanya. Karena yang dicari gak ada. Sebagaimana sembuhnya orang dari satu penyakit, dan dia jauh dari kenikmatan yang dicari. Na'udzubillah. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Satu-satu daripada nama Allah Azza wa Jalla yang Allah ajarkan, semua menjadi jawaban. Semua menjadi obat. Yasfi wa yakfi. Kata ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, yakfi wa yasfi. Mencukupkan dan menyembuhkan. Dan banyak ke orang di sekitar kita yang masuk ke dalam makrifat ini cukup kok. Ya. Dan hidupnya bisa kita lihat. Ya. Begitu juga Yasfi. Menyembuhkan juga. Kehidupannya betapa. Bukan hanya sehat untuk dirinya, memberikan makna sehat kepada yang lain juga. Bagaimana kok kita terus-menerus menjadikan orang yang akma? La haula wala quwata illa billah. Rela menjadi orang buta. Rela menjadikan akal kita tutupi sendiri. Rela menjadi orang hati kita tutupi sendiri. Makanya ingat apa yang dinasihatkan oleh Allah. Istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyiku. Hanya satu yang Allah peringatkan, terima, istajibu. Ya. Mungkin kita menerima belum seperti Nabi menerima, na'an. Mungkin kita menerima belum seperti para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, para imam, iya na'an. Tetapi jawaban itu hanya satu, ya nerima. Walaupun dengan perjalanan yang masih sedikit, terima. Ambil utuh. Ya. Istajibu lillahi walir rasul. Sudah diberi contoh di masa Nabi SAW. Orang-orang rendah yang nerima ini mungkin kadarnya kecil. Merdeka kok hidupnya, lapang. Gak bingung kayak kita yang kadang-kadang udah ngaji puluhan tahun, jadi penuntut ilmu, jadi ustadz, jadi ustadzah. Hatinya masih banyak kecewa, banyak sakit, banyak dendam, banyak iri, banyak gengsi, banyak kok. Di masa sahabat, budak-budak saja itu tenang, nyaman. Berapa sih mereka menerima pelajaran iman? Bandingnya dengan sahabat itu seberapa? Enggak ada mereka itu. Kecil sekali. Tapi kok mereka lapang? Ya. Qamatil hujjah. Hujjah itu udah tegak. Makanya Allah hanya menasihatkan kepada kita istajibu. Terimalah. Ya. Untuk Allah, untuk Rasulnya. Akal ini jangan terus-menerus diracuni, enggak cukup. Ya.
itu wasawisu syaitan, itu nazagot, itu adalah waswasu syaitan, itu adalah godaan syaitan, bisikan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah mengingatkan, apa yang Allah panggil, apa yang Rasul panggil itu yuhyikum. Itu yang menghidupkan hati. Bangkitnya motivasi. Enggak ada motivasi lain, bohong. Ya. Itu saja, yuhyikum. Itu yang membukakan kebangkitan besar. Silahkan dicoba, diujilah. Mungkin ada orang pernah membuktikan, oh itu dikasih obat dengan seorang terapis hati misalnya. Sekarang udah motivasinya bangkit. Ya coba sekarang bandingin motivasi dia dengan motivasinya orang yang dibangkitkan oleh Allah karena kecintaan pada Allah. Bandingin itu. Sangat jauh sekali. Ya. Gampang konslet lagi itu. Kalau dunianya ada yang konslet lagi, konslet. Palsu, fata morgana. Beda dengan orang yang mereka bangkit, hatinya tercerahkan karena cinta pada Allah. Mau dunia konslet lagi, mau apa, mau ini, mau ditinggalin, mau dikecewain. Kokoh dia berdiri, merdeka. Itu udah bukti. Silakan dibuktikan lagi dalam hidup. Silakan buktikan. Bandingkan orang-orang yang disembuhkan oleh Allah hatinya dengan makrifat iman dan dengan yang lain. Silakan dibandingkan. Siapa yang sembuh sebenarnya? Siapa yang sembuh-sembuhan? Yang akan mudah kambuh-kambuhan? Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Ayol ikhwah, sebagaimana kita masih mengambil peringatan ilmu yang agung ini tentang fikhu asma'illah, ilmu yang harus kita mencerdaskan diri, karena Allah Azza wa Jalla membicarakan ilmu tentang namanya, sifatnya, perbuatannya, alal muntahal hujjah. Di atas puncaknya hujjah dan pencapaian ilmu ini gak bisa dibatasi oleh siapapun. Gak bisa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sebegitu tinggi makrifatnya kepada Allah masih gak bisa membatasinya. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, anta kama asnaita ala nafsik wa fauqa ma yusni 'alaika ibadu. Itu menunjukkan kebahagiaan orang yang meraih makrifat ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling bahagianya manusia dengan Allah. Nabi aja enggak bisa ngukur kalau hanya sebatas ini. Kebahagiaan hati manusia di dalam makrifat kepada Allah. Enggak bisa ngukur. Semakin tenggelam di dalam nama-nama Allah Al-Husna, semakin menyelam di dalam sifat-sifat Allah Al-Ulya, semakin mengarungi di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang selalu terlaksana dengan semua sifat sempurna, manusia semakin meledak jiwanya. Manusia semakin tidak pernah tahu ada kebahagiaan lain kecuali al-ansu bihi wal-farhu bihi, kecuali hanya gembira dengan Allah Rabbul Alamin. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka menjadi penuntut ilmu, menjadi orang berilmu yang dibukakan jalan untuk ini, itu sudah terang benderang menjadi orang yang dipersiapkan untuk mendapatkan penyempurnaan dari nikmat hidayah. Dan
sudah dipastikan apapun dunianya, dia juga mendapatkan kesempurnaan.

sudah yahulu, Allah sudah menutup, membatasi, akan semakin menjadi siksaan. Karena hati adalah hati. Terus mencari pencarian yang memang dibutuhkan. Di saat yang sama, didindingi. Ya. Gak usah didindingi, gak ketemu aja tersiksa. Apalagi sudah gak ketemu dibatas. Gimana tersiksanya orang? Sebagai contoh, ketika Asia dengan Fir'aun. Dinding apa sebagai suami istri? Hidup di istana yang sama? Ya. Dinding hati. Asia punya kebahagiaan. Di pembaringan, di kamar yang sama dengan Fir'aun. Fir'aun tertekan sengsara jiwanya. Luar biasa. Apalagi kalau dia bisa ngelihat kok dia jiwanya gelap ngelihat Asia penuh dengan kelapangan, semakin sengsara. Sama hari ini ada orang sakit fisik, dikunjungi orang-orang sehat yang banyak dan dia gak sembuh-sembuh. Lama-lama dia gak mau dikunjungi. Karena semakin melihat orang sehat semakin tersiksa. Kok aku gak bisa-bisa sehat? Nah, semakin melihat ada orang sehat, tersenyum, ngomong, bicara, makan dengan nyaman, dia semakin tersiksa. Makanya berapa banyak orang yang begitu akhirnya mengurung diri. Ya. Hati kalau sudah didindingi oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hidup cuma sekali. Jangan coba-coba ingin mengulang hidup. Gak bisa. Ya. Ayo ikhwah. Kaum muslimin, bapak ibu. Thalabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ketenteraman, ketenangan, berlabuhnya hati, jiwa manusia ketika dia punya pembatasan dengan makhluk, ketika dia punya hubungan yang begitu luas, begitu panjang, yang tidak terbatas dengan Allah. Di antara hati-hati yang akan punya kelapangan-kelapangan yang besar. Kalau karya-karya, kalau perjalanan-perjalanan hati itu mendapatkan pengawasannya, mendapatkan petunjuknya, mendapatkan pembimbingnya, bahkan mendapatkan semua yang menjadi kebutuhan hati dengan amal-amal yang dia kerjakan. Hati manusia ketika beramal ingin dinilai, ingin dibalas amalannya, ingin diawasi, ingin diberikan jawaban-jawaban. Ingin yang kecil-kecilnya pun di dalam hati, ada yang memperhatikan. Baik buruknya. Dan itu kondisi hati manusia. Ketika dia gagal, kebalik-balik. Dia baik dinilai oleh makhluk, jelek. Penderitaan. Ketika jelek dinilai baik, juga sama sebenarnya. Karena penilaian baiknya juga tidak bermakna. Begitu juga banyak yang tidak ditahu, padahal pengennya ditahu. Banyak yang tidak dinilai, padahal pengennya dinilai. Banyak yang ingin harusnya ini ditegur, padahal gak ada yang negur. Kayak apa itu penderitaan hati? Maka ketika sesembahan yang benar, Rabbul Alamin, Allahu Jalla Jalaluhu, memberikan ilmu besar tentang ternyata

0: Kebutuhan itu adalah kembali kepada kebutuhan beriman kepada Allah. Allah pun kemudian memberikan makrifat pengajaran yang terkait dengan ini dengan namanya Al-Muhaimin. Dan ketika hati kemudian mendapatkan pengajaran, pembuktian, hati bahkan melihat kenyataannya membuktikan sendiri bahwasanya Allah adalah Al-Muhaimin, tentram, lapang, terjawab keadaan hati manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, masih dalam ayat yang kita masih mudzakarahkan, ketika Allah mengkhabarkan Allah adalah sesembahan yang hak, maka serentetan sifat sempurna dan nama yang Allah menamakan diri dengan sifat itu, Allah pun sertakan untuk memberikan pengenalan tentang siapa. La ilaha illa huwa. Dia adalah Al-Malik. Dia adalah Al-Quddus. Dia adalah As-Salam. Dia adalah Al-Mu'min. Dia adalah Al-Muhaimin. Semakin terjawab kalau pengajaran ini diilmui dan ilmunya menjadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Akalnya menjadi merdeka. Kemudian, karena mendapatkan ilmu yakin tentang Allahu Rabbul Alamin, tentang sesembahan yang benar, tentang Allah. Kemudian, dia pun membuktikan bahwa Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Quddus, Allah adalah As-Salam, Allah adalah Al-Mu'min, Allah adalah Al-Muhaimin, dan seterusnya. Dia buktiin. Kemudian bukan hanya itu. Jiwa dia pun terbawa bisa merasakan. Selain dia menyaksikan kenyataan-kenyataan Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Quddus, Allah adalah As-Salam, Allah adalah Al-Mu'min. Kemudian sekarang kita untuk makrifat dengan Allah adalah Al-Muhaimin. Tenggelam, menyelam dalam hati manusia. Liman yuridillahu ayyahdiyahu. Ya tentu kalau orang itu memang Allah pilih, Allah kehendaki untuk diberi hidayah. Semakin dia tinggi di dalam menerima Allah itu dzul uluhiyah. Semakin panjang dia, semakin dalam, semakin menerima ternyata Allah pemilik sifat sempurna utuh. Dan itu yang mendamaikan hati. Itu yang menenangkan. Apalagi kalau dia bandingin dengan makhluk-makhluk yang selama ini dia anggap. Ternyata enggak. Udah. Sekalipun makhluk yang terdekat, bapak, ibu, anak, pelindung, penjaga, teman sejatilah atau apa, suami, istri. Begitu membandingkan mengenal Allah Azza wa Jalla, sudah. Gak ada apa-apanya semua. Begitu pula, begitu ketika masuk tentang sifat Allah. Kemudian apalagi dia membuktikan, merasakan sendiri di dalam qada dan qadar Allah. Dan dia menjadi orang-orang yang mendapatkan kafahullahu. Hari-harinya Allah selalu cukupkan, Allah jamin. Terbukti ini, dirasakan ini, terbukti ini. Masya Allah. Kalam yang keluar dari lisan dia selalu Masya Allah, Subhanallah. Ya, menyanjung dan menyanjung dan menyanjung dan menyanjung. Lapang, bukan seperti orang yang hatinya. Kenapa sih? Kenapa tau kok itu? Kenapa seharusnya? Sempit dadanya. Ya silahkan kalau mau diterus-terusin. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwa alladhi la ilaha illa huwa al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Ya. Dialah Allah. Zat yang tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Dia. Dia itu siapa? Dia adalah Al-Malik. Raja di raja yang sempurna. Al-Qudus. Yang maha suci yang sempurna. As-Salam. Yang memberi keselamatan yang sempurna. Al-Mu'min yang memberikan keamanan yang sempurna. Al-Muhaimin yang mengawasi semua makhluknya dengan semua balasan-balasannya sekecil-kecilnya. Al-Aziz dan Zat yang maha perkasa. Al-Jabbar yang tidak bisa ditolak, setiap yang Allah tetapkan, tidak bisa dibantah. Al-Mutakabbir, Zat yang maha menjadi besar. Sehingga kesimpulannya, hamba yang sudah seperti ini, subhanallah, maha suci Allah. Udah, tak ada pembicaraan lagi, puncaknya, maha suci Allah. Anta kama asnaita ala nafsi, wa fauqa ma yusni alaika ibaduk, amma yusrikun, gak butuh lagi yang lain. Ngapain? Akal diajak masuk dalam-dalam tentang makhluk. Ngapain? Hati kita diajak banyak memasukkan sesuatu dari makhluk, jiwa dibuat untuk memperturuti makhluk. Amma yasifun, amma yusrikun. Gak pantas itu kita bicarakan kembali banyak di hati kita sibuk. Amma yusrikun, apalagi dibersamain dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fitin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Talabatul ilmi, nama Allah Al-Muhaimin, nama untuk Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu kepada manusia, kepada hambanya, kefakirannya kepada Allah. Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, untuk mengenal kesempurnaan Allah. Dhul uluhiyah, pemilik sifat sempurna. Dhul ul ilahiyah, pemilik kecondongan yang membawa jawaban bagi apa yang dicari oleh manusia. Wahuwal kamilul ma'bud, yang kesimpulannya Allah adalah al-kamil, Allah adalah yang dituju, al-maksud. Sudah, itu jawaban. Sebelum itu menjadi jawaban, semua tidak akan pernah menjadi jawaban. Tidak akan pernah bisa menjadi jawaban. Beliau Syaikh Ibrahim At-Tuhajiri menasihatkan, Allahu tabaraka wa ta'ala huwal muhaimin. Kembali Allah menyertakan pengajaran mengenal kebahagiaan hati, pencarian hati terhadap Allah. Di ayat itu Allah memberikan pengajaran, Allahu tabaraka wa ta'ala huwal muhaimin. Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-muhaimin. Asyahidu ala khalqihi bi'a'malihim, ar-raqibu alaihim, al-alimu bijami'il ma'lumati, alladhi la ya'zubu anhu misqalu darratin fil ardi wala fis sama'i, al-mutalli'u ala khafaya al-umuri wa khabaya al-suduri, alladhi akhata bi kulli syai'in ilma wa akhsa kulla syai'in adada. Ini kata beliau Syaikh Ibrahim At-Tuhajiri, di antara faedah Allah mengajarkan ilmu yang harus ditancapkan di dalam hati, yang kemudian menjadikan hati tenang dan hati melihat kenyataan itu, bahkan hati merasakannya, adalah Allah Al-Muhaimin. Allah yang mengawasi. Asyahidu ala khalqihi bi'amalihim. yang mempersaksikan atas semua makhluknya dengan amal. Undur, bukan cuma mempersaksikan dengan makhluk saja, enggak. Bi'amalihi. Dengan amal-amal mereka. Ar-raqibu alaihim. Yang mengawasi atas mereka. Yang dimana dari sini pembicaraan tentang amal-amal mereka adalah pembicaraan tentang nasib. Dan menjadi pembicaraan tentang amal adalah pembicaraan tentang jalan-jalan mereka mendapatkan ketinggian atau kerendahan. Al-alimu bijami'il ma'lumat. Sekaligus Allah dalam namanya Al-Muhaimin juga mengajarkan yang maha mengilmui dengan semua maklumat. Semua maklumat. Misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' la ya'zubu anhu. Seberat biji debu. Coba lihat. Ini kecil. Kok ada yang di atas itu kita tidak bisa kembali kepada Allah itu gimana? Ya. Misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Seberat biji sawi. Ya. Di bumi dan juga tidak di langit itu la ya'zubu anhu. Tidak ada yang tersamar. Ada yang dibiarkan sia-sia, enggak ada maknanya, enggak ada hikmahnya, enggak ada. Al-mutalli'u 'ala khafayal umuri. Maha mengawasi. Maha mutalli', tahu semua atas khafayal umur. Tersembunyinya perkara-perkara, tersamarnya, terdindinginya, tertutupinya, wa khabaya sudur, dan yang menutupi dada-dada. Alladhi akhata bi kulli syai'in ilma, yang dia Allah maha meliputi ilmunya dari dengan segala sesuatu. Sudah klop hati yang merupakan kedalaman rahasia manusia. Di situ ketentraman manusia. Kemudian ketemu yang maha mengawasinya. Sudah tumaknina. Tenang. Gak bingung dengan orang begini, orang begitu, orang begitu. Makhluk begini, tidak dinilai full, tidak di ini, tidak di ini. Tenang. Sudah. Sandarannya jelas. Apa yang dicari jelas? Aqsa kulla syai'in adada. Bilangan-bilangan apa saja pun Allah bisa semua tahu. Pecahan kecil-kecil Allah pun menghitungnya semua. Tidak ada yang disia-siakan. Sudah. Mau cari apa? Dan silahkan buktinya udah banyak ditunjukin. Dalam hidup ini banyak ditunjukkan oleh Allah. Banyak yang selama ini di hati-hati manusia yang tidak dihitung oleh makhluk, suatu ketika dihitung oleh Allah. Ditunjukkan. Ini loh dia punya ini loh hatinya punya ini. Dan kadang kita sendiri pun merasakan. Kita ingin menyampaikan perkara-perkara yang tersembunyi di hati kita. Orang tidak sampai. Suatu ketika Allah sampaikan. Suatu ketika ada orang yang dibacakan oleh Allah tentang apa yang ada di hati kita. Itu pembuktian-pembuktian itu kita merasakan sendiri. Dan kita gak bisa mematematika loh, kok ternyata ada orang tahu, kok kamu bisa ngerti, kok ini. Itu gak bisa, itu karyanya Allah. Sudah terjawab. Dari sini, gak lagi makhluk akan fakirun ila ghairillah. Akan merasa butuh kepada selain Allah. Akhirnya makhluk bisa bermuamalah dengan makhluk sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak menurut kecocokannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini insya Allah faedah awal kita di dalam mengambil faedah dari nama Allah. Al-Muhaimin. Talabatul ilmi. Semoga dengan ini terus menerus hati kita bertambah naik. Terus menerus kita menjadi orang-orang yang selalu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uhu. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu, kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
6: Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
6: Ila rabbika yawma idinil masaq.
5: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
6: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
5: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat, dan tidak mau mengerjakan sholat, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bilang-bilang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tenteram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajal dan menemukan di dalam kitabullah azza wajal cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syuaib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini. Sekarang ini.

semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebahagian mereka disampar petir. Sebahagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka.

Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang saleh. Kapan? Apabila khubuth telah banyak. Apa itu khubuth? Khubuth jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah azab Allah tabaraka wa ta'ala akan turun.
1: Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah?
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, fa'azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah tentang keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun. Merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia? Kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia, ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tetumbuhan, bebatuan, tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Fata'ala Allahul Malikul Haq. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maha tinggi Allah, Raja yang Hak. Tentunya ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan. Akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia. Atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini. Semua itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran untuk kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah ya berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan. Lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Akhul Islam azami Allah wa iyakum. Saya yakin semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan ia kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah Maha Kasih Sayang, Maha Berilmu. Semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam, azami Allah wa iyakum. Batu yang ia bagaikan bisu tak berbicara apapun juga. Ternyata batu bertasbih memuji Allah. Bahkan batu itu ada yang belah, mengeluarkan air mata, mengeluarkan mata air. Ternyata Allah mengatakan semua itu min khasyiatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Abbas berkata, ya, tidaklah batu yang jatuh dari gunung, tidak pula batu yang terbelah, lalu kemudian keluar padanya mata air, kecuali semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, gunung yang begitu kokoh, demikian pula air yang bergelombang, mengingatkan akan kekuasaan Allah. Bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya, sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada penciptanya, lalu kemudian tunduk dan takut kepadanya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada penciptanya yang maha indah. Bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariatnya indah, demikian pula ya takdirnya semua indah, tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaannya. Aku lupa lihada. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Al-Ankabut, suara dari Abu Ja'far Syekh Murtado Habibi Hafizahullah Ta'ala. Dan komisi belum siapa, kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan tentang ya kitab karya dari Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kaifa takunu miftahan lil khair? Bagaimana menjadi kunci kebaikan? Langsung saja kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajiannya, kajian Ba'da Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Maka rusak amalan yang lain. Salat. Bahkan di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pesan Nabi? As-salah. Salat. Dan karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin memiliki kunci nanti menuju surga, salah satu yang kita jaga adalah apa? Salat. Dan hati-hati meninggalkan salat ini. Ya, para ulama mengumpulkan dosa-dosa besar. Ya, beberapa ulama mengumpulkan dosa besar, al-kabair. Dan mereka meletakkan meninggalkan salat ini termasuk awal-awal dosa yang paling besar. Coba lihat orang hari ini, kalau disebut si fulan membunuh, luar biasa dosanya. Kita bilang, si fulan tu berzina, tak terbayang kita cemana dosanya. Kita memandang dosa ini besar. Tapi ketika kita dengar, si fulan tu tak solat orang itu, biasa saja kita mendengar. Tahu tak kita ma'asyiral muslimin, dosa meninggalkan solat, kata para ulama, lebih besar dari dosa membunuh dan berzina. Dosa meninggalkan solat itu lebih besar dari dosa membunuh dan berzina. Sedangkan kita kalau mendengar orang membunuh, kita mendengarnya luar biasa. Fulan itu pembunuh. Ngeri kita dengarnya. Ketika kita dengar ada orang berzina, ngeri kita membayangkan, berzina dia. Tapi ketika kita mendengar orang meninggalkan sholat, kita biasa saja. Ketika kita lihat orang fulan meninggalkan sholat, fulan itu tidak sholat. Biasa itu ya, nanti dapat hidayah. Sedangkan para ulama meletakkan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh dan berzina. Dan kita memandangnya biasa dibandingkan dosa membunuh dan berzina. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya salat itu. Seyogyanya selalu kita jaga dan kita perhatikan. Jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim mengabaikan yang namanya ibadah apa? Salat. Kemudian apa lagi kata Syekh? As-siyam. Puasa. Terutama puasa Ramadan. Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Ta'atullah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kunci taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Imtithalul awamir. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Inilah bentuk kunci surga yang ada di dunia, yang kita persiapkan agar kita bisa masuk ke dalam surga. Ini datang orang nanti di akhirat, tidak ada melakukan ini. Di dunia berbuat syirik. Di dunia meninggalkan salat. Di dunia tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian dia datang dengan apa nanti pada hari kiamat? Punya kunci dia? Tak punya. Kalau orang tak punya kunci, bagaimana dia bisa masuk? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disebutkan oleh Syekh di antara kunci surga yang mesti kita persiapkan. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kalau kita ingin menghindari neraka, ya tentu kita diantaranya juga adalah meninggalkan apa yang Allah larang, dan itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wan naru mafatihuha. Setelah beliau menyebutkan kunci-kunci sorga, beliau menyebutkan juga kunci-kunci neraka. Kata beliau hafizahullah, wan naru mafatihuha asyirku billah wal kufru bihi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan neraka kuncinya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah bentuk kunci neraka syirik. Anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa taala, dan ini kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Wal ma'asi wal asam, maksiat dan dosa, itu juga adalah kunci-kunci dari kunci neraka. Amma syirku wal kufru billahi tabaraka wa ta'ala, fa inna man mata alaihi futihat lahu abwabun nar wa khulida fihi abadal abad. Di sini saya menjelaskan bagaimana orang yang wafat di atas kesyirikan dan kekufuran dengan orang yang wafat di atas dosa besar dan dosa di bawah kesyirikan kepada Allah tabaraka taala. Kata Syafi'i Allah, maka barang siapa yang dia wafat di atas kesyirikan dan kekufuran, maka orang tersebut futihat lahu abwabun nar, orang tersebut akan dibukakan baginya pintu-pintu neraka. Wa khulida fiha abadal abad, dan orang tersebut akan dikekalkan di dalam neraka. Jadi kalau orang wafat dengan kesyirikan, wafat dengan kekufuran, maka tempatnya di mana? Di dalam neraka Allah. Dan bahkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia bukan sementara tapi kekal selama-lamanya. Makanya oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah bahayanya kesyirikan. Ya, syirik di sini tentu syirik apa? Syirik besar. Ya. Kalau syirik kecil seperti riak dan lain sebagainya, ini sebagian ulama memasukkannya seperti dosa, dosa besar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita harus hindari syirik besar maupun syirik kecil. Wa ammal ma'asi wal asam allati duna zalika fa in dakhala an-nar sahibuha uzziba fiha ala qadri dhunubihi wa la yukhalladu fi an-nar illa al-musyrik. Adapun maksiat dan dosa yang dia dibawa kesyirikan, jadi dosa yang dibawa syirik seperti dosa besar, membunuh, berzina, riba, mencuri, minum khamar, berjudi, dan lain sebagainya, semua dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, fa in dakhala an-nar sahibuha uzziba fiha, maka kalau seandainya pelakunya masuk neraka. Sekarang kita tanya, pasti tidak pelaku dosa besar itu masuk neraka? Boleh tidak kita pastikan mereka masuk neraka? Ada orang mati misalnya, sedang berzina, mati di atas kasur itu. Berarti mati dalam keadaan apa? Berbuat dosa. Belum sempat taubat. Apakah dia masuk neraka? Dalam akidah ahlu sunnah, mereka tidak dipastikan masuk neraka. Pelaku dosa besar, wa in mata ala ma'siyatihi, meskipun dia mati dengan dosanya itu, mati dalam keadaan berzina, mati dia sedang riba, mati sedang minum khamar, wa in mata ala zalik, meskipun mati dalam keadaan tersebut, mereka hukumnya apa? tahta masyiatillah. Mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Insyaallahu ghafara lahu bifadlihi fayadkhulul jannah. Kalau Allah mau, Allah maafkan, kemudian Allah ampunkan, kemudian dia masuk surga. Wa insyaallahu azzabahu biadlihi fayadkhulun nar. Dan jika Allah berkehendak, Allah bisa saja memasukkan dia ke dalam neraka dan dia masuk neraka. Kemudian kalau dia masuk neraka, pertanyaannya kekal atau sementara? Ya. Kalau pelaku dosa dibawa kesyirikan, kita pertama tidak boleh pastikan dia masuk neraka. Memang dia berpotensi masuk apa? Neraka. Tapi kita katakan mereka dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mau, bisa saja Allah maaf, kan dia masuk surga. Dan kalau Allah mau, ya Allah singgahkan neraka. Tapi kalau seandainya masuk neraka, pelaku di bawah kesyirikan, yaitu pelaku dosa besar, tidak kekal di dalam neraka. Ya. Jadi seandainya pun mereka masuk neraka, pelaku dosa besar atau di bawah kesyirikan, mereka tidak kekal di dalam apa? Neraka. Suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Tauhid itu dijaga. Seorang kadang-kala mungkin bermaksiat, jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai dosa yang kita lakukan itu berupa kesyirikan. Mungkin kita jatuh dalam syahwat kita, jatuh dalam zina, jatuh dalam judi, jatuh dalam minum khamar. Tapi jangan sampai dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin itu berupa kesyirikan. Karena kalau kesyirikan yang dia lakukan, tidak ada maaf dan ampunan. Tapi kalau dibawa kesyirikan, masih berpotensi dan besar kemungkinan bisa masuk surga. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga tauhid kita, akidah kita, karena itu modal utama. Dan jangan, dan sebagian orang kadang, ya, jangan merasa sudah banyak pula bekal, oh saya bertauhid. Itu juga harus diperhatikan. Tahukah kita sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita, sahabat yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat yang hidupnya dengan ilmu, mengambil ilmu, mengajarkan ilmu, sahabat yang beribadah kepada Allah, sahabat yang jauh dari kekayaan, jauh dari kemewahan, jauh dari dunia. Tapi ketika dia akan wafat, tampak beliau menangis oleh orang-orang sekitarnya. Ketika itu ditanyalah oleh orang-orang sekitar Abu Hurairah, "Mayubkika ya Abu Hurairah?" Qala, "Bu'du safari wa qillatu zadi." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang membuat saya menangis adalah perjalanan akan jauh sedangkan bekal masih sedikit. Abu Hurairah yang mengisi hidupnya dengan ilmu dan amal, Abu Hurairah yang berjasa meriwayatkan hadis kepada kita, yang sering kita sebut namanya, yang sering kita doakan dia, yang jauh dari kekayaan Ahlus Suffah, jauh dari kemewahan, harta tidak banyak, tapi ketika akan meninggal, beliau masih mengatakan qillatu zad, masih sedikit bekal saya, masih sedikit bekal yang akan dia bawa di akhirat. Apalagi kita ma'asyiral muslimin. Makanya jangan kita pernah bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Oh saya intinya punya tauhid, saya pokoknya tidak syirik, saya ini. Jangan membuat itu kita merasa cukup. Perbanyak amal, salat, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, bekal yang kita bawa sesungguhnya tidaklah cukup untuk memasukkan kita ke dalam sorga kecuali rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, ja'a fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW berkata, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya yaumil qiyamati min abwabil jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menginfakkan sepasang hartanya. Para ulama menjelaskan di antara makna sepasang harta di sini adalah ada mengatakan dua ekor kuda, ada mengatakan dua ekor unta, dan ada mengatakan dua orang budak. Yang jelas hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Nudiya yaumil qiyamati min abwabil jannah. Orang tersebut akan dipanggil pada hari kiamat dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Faman kana min ahli salati nudiya min babis salah. Wahai Abdullah, kata Nabi, wahai hamba Allah, ini kebaikan. Maka barang siapa yang ahli salah, orang yang rajin salat, nudiya min babis salah, dia akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu apa? Pintu salat. Kapan orang dikatakan ahlus salat? Yang mengerjakan salat lima waktu saja? Tidak. Orang dikatakan ahlus syai', orang dikatakan ahli pada sesuatu itu ketika dia lebih dari yang lain. Kalau cuma mengerjakan salat lima waktu, itu standar sama semua kita. Standar wajib itu. Itu bukan ahlus salah. Kapan seorang dikatakan ahlus salah? Ketika dia sudah melaksanakan salat lebih dibandingkan yang lain. Salat sunnah dia kerjakan. Rawatib dia lakukan. Tahajud. Qiyamul lail. Witir. Duha. Salat mutlak. Salat sunnah wudu dan lain sebagainya dia kerjakan. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita baca riwayat para ulama-ulama terdahulu, mereka bagaimana menjaga salat. Ahlus salah. Imam Ahmad itu kalau riwayatnya benar, diceritakan oleh anaknya Abdullah, itu sehari semalam dia salat sampai 300 rakaat. Berapa rakaat? 300. Kalau salat wajib saja berapa cuman? 17. Berapa tambahan dia itu dari yang 17 ini? 300 rakaat dia salat. Bahkan kata anaknya Abdullah, setelah ayah saya disiksa, dipenjara, dicambuk, melemah badannya, akhirnya dia hanya salat 150 rakaat setelah itu. Masih banyak. Kita baru salat wajib sudah merasa ahlus salat. Baru salat lima waktu yang kita kerjakan. Kerjakan salat rawatib 12 rakaat yang sunnah muakkadah. Yang mana Allah janjikan dalam hadis Nabi dibangunkan rumah di syurga. Kerjakan salat witir. Kerjakan salat tahajud. Maka insyaAllah kitalah termasuk ahlus salat. Kemudian Nabi melanjutkan, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. Dan barang siapa dia dari ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang namanya apa? Ar-Rayyan. Ahli puasa siapa? Yang mengerjakan puasa Ramadan saja? Nah. Orang dikatakan ahli ketika dia lebih dari yang lain. Kalau dia sama dengan yang lain, itu bukan apa? Ahli namanya. Maka ahli puasa dialah orang mengerjakan puasa yang wajib, mengerjakan puasa yang sunnah, dan setiap hari, dan bahkan mungkin dia banyak hari-harinya diisi dengan apa? Berpuasa. Itulah ahlus siyam. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa man kana min ahlil jihad nudiya min babil jihad. Dan barang siapa dari ahlul jihad, maka dia akan dimasukkan, dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahlis sadaqah, dan barang siapa dari ahli sadaqah, nudiya min babis sadaqah, maka dia akan diseru dan dipanggil dari pintu sedekah, pintu zakat. Zakat yang wajib. Dan orang dikatakan ahlu sadaqah bukan hanya sekedar mengerjakan yang wajib zakat, bahkan lebih daripada itu dia lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah,

Kan dikatakan yang 8 itu diantaranya lagi apa? Ahlu zikir, ahlul ilmi. Ya? Di antara para ulama mencoba mengumpulkan apa pintu yang 8 itu, ada mengatakan lagi apa? Pintu zikir. Ada pintu apa? Ilmu. Dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: Asa ngasih orang makan, kita pagi entah apa yang baru kita bisa kerjakan, mungkin baru sholat subuh aja baru kita kerjakan. Ya. Sedangkan Abu Bakar sudah melakukan yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Maka oleh karena itu ma'asul muslimin, makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang berhak dari masuk semua pintu surga itu. Kemudian saya mengatakan fa muhafazatul abdi ala hadhihi ta'at wa hadhihi ibadat. Maka hamba, penjagaan hamba terhadap ketaatan-ketaatan ini dan ibadah-ibadah ini, as-salah, as-siyam, as-sadaqah ila ghairi zalik, wa hadhihi kulluha mafatihul jannah. Ya, seorang hamba yang menjaga salat, menjaga puasa, menjaga sadaqah, menjaga ibadah-ibadah ini, kata Syekh, semuanya ini nanti akan menjadi kunci surga. Ya. Jadi dah tahu kita sekarang apa kunci surga? Datang ke tukang las? Nah, kunci surga datang ke masjid, salat kita. Kunci surga puasa kita. Kunci surga sedekah kita, zakat kita. Kunci surga berzikir kita. Kunci surga tuntut ilmu, belajar kita. Kunci surga perbanyak ibadah kepada Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Bertauhid kepada Allah dan lain sebagainya, itulah kunci surga. Wa kadzalika da'watun nasi ilal khair. Kemudian saya menutup pembahasan ini, kata beliau, begitu juga di antara amal saleh yang menjadi kunci surga adalah da'watun nasi ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, orang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Wa hadha fadlun azim, dan ini karunia yang sangat besar. Tad'u shakhsan ila ta'atin fayakumu biha yuktabu laka mithlu ajrihi wa turtafa'u darajatuka fi jannatin na'im. Menunjukkan orang kepada kebaikan, ma'asyiral muslimin, ini amalan yang sangat mulia. Bagaimana tidak, kata Syekh, engkau ajak orang kepada ketaatan kepada Allah, kemudian orang itu mengerjakan ketaatan itu, sedangkan orang tersebut mendapatkan pahala, dan pahalanya pun juga engkau dapatkan. Dia solat gara-gara kita ajak solat, dia solat dapat pahala. Dan pahala solat dia pun juga kita dapatkan, sebagaimana dia mengerjakan solat itu. Oleh karena itu, jangan pernah pelit untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah pelit untuk menyampaikan ilmu. Jangan pernah malu untuk mengajak orang kepada ketaatan. Karena ini amalan yang sangat besar. Wa turtafa'u darajatuka fi jannatin na'im. Wa anta kunta bidhalika dalan alal khair miftahan lil khair. Ya, terangkat derajatmu nanti di dalam surga. Dan engkau dengan hal itu menunjukkan kepada kebaikan, menjadi kunci kepada kebaikan. Faizan, maka intinya ma'asyiral muslimin, hadza minal umuril muhimma fi hadzal babil azim, inilah di antara perkara yang penting di dalam pembahasan kitab kita ini, yaitu salah satu cara menjadi kunci kebaikan adalah an tadhkura al-jannata wan-nara wal wuqufa baina yadayillah tabaraka ta'ala. Syekh menutup, kata beliau hafizahullah, inilah perkara yang paling penting agar kita menjadi kunci kebaikan adalah senantiasa ingat surga dan neraka, dan senantiasa ingat kita akan berdiri bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari bincang kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

تشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
4: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
3: Nazala bihir ruhul amin.
4: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
3: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
4: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
3: Bilisanin arabiyyin mubin.
4: Dengan bahasa Arab yang jelas.
5: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
6: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
5: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
7: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was-sunnah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
4: Hidayah 103,4 FM.
9: نور من القرآن. قال الله تعالى:
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
12: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
13: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
14: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
15: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
14: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk bertakwa, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Sa, sin, sa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan, setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
16: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
17: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
14: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
18: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, 2 pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya 1 maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di artinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya. Bacaannya tidak bisa menyinari dirinya. Bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
11: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
13: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
14: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
13: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
14: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
13: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Hidayah 103,4 FM.

0: para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
1: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
0: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk

0: Jika seandainya Al-Quran itu tak pernah kita pahami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal at-turjah rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah at-turjah. Buah at-turjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsal handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Qur'an tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia membaca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Quran diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. Dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma. Karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran tidak ada aromanya, tidak kedengaran. Dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
4: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
3: Nazala bihir ruhul amin.
4: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
3: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
4: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
3: Bilisanin arabiyyin mubin.
4: Dengan bahasa Arab yang jelas.
5: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
6: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, Bimbingan Tajwid dan Tahsinul Quran.
7: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
8: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Quran was-sunnah.
9: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdoludzikri, zikir yang paling utama. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran, memakai pakaian yang sopan. Beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun lil rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
11: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mahdah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Ladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardu wa kana Allahu 'aliman hakima. Baik kaum muslimin muslimah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali bersua bersama guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Bagi para pencinta Al-Qur'an, mudah-mudahan ini menjadi momen kembali kita belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui belajar Al-Qur'an. Baik, kaum muslimin muslimah, senang sekali rasanya Ana Abu Auni bersama Anda semuanya di malam hari ini. Edisi lembar kerja Selasa malam Rabu, kita berada di tanggal 13 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertepatan hari Selasa, masih tanggal 25 Agustus 2026. Baik kaum muslimin muslimah, seperti biasa program bimbingan Al-Qur'an bersama Radio Hidayah di malam hari ini kita akan melanjutkan tashih tilawah wa tadaburil ayah. Kita akan mentahsin, mentadaburi, dan juga kita akan setor kepada beliau ya. Yang pertama, nanti kita akan dengarkan beberapa penjelasan dari Ustaz terkait dengan pembahasan kita masih pada surah Al-Bainah bagian yang kedua. Dan kaum muslim belum simak, kita akan lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas surah Al-Bainah ayat 1 sampai dengan 5. Sekarang kita akan bahas ayat 6 sampai dengan selesai pada surah Al-Bainah. Dan kaum muslim belum simak, kemudian nanti kita akan praktek. Silakan dilihat di layar kaca Anda nomor yang bisa dihubungi untuk praktek ya. Bagi kaum muslim belum simak yang mendengarkan, nanti Anda akan bacakan nomor yang sudah tersedia untuk Anda hubungi. Dan sesi terakhir nanti kita akan dengarkan ulasan dari Ustaz terkait dengan penjabaran atau dalamnya tafsir dari surah Al-Bainah di ayat ke-6 sampai akhir ini. Itu dia, nanti kita akan dengarkan di sesi yang ketiga. Baik, sebelum kita masuki acara kita di malam hari ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat di malam yang kelabu. Malam yang diselimuti asap tebal di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabarannya atas musibah ini. Baik, sudah bersama Ana pembimbing kita, Al Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustaz Ana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah. Kaifa haluka ya Ustaz Ana?
3: Alhamdulillah, nahnu bi khair. Kaifa haluk ya Aba Auni?
2: Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustaz Ana.
3: Hayyakallah wa barakallahu fik.
2: Naam, wa fik barakallahu ya Ustaz Ana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan dengarkan sesi yang pertama ya. Selamat menimba ilmu syar'i untuk Anda semuanya. Dan sepertinya Ustadz terkena paparan dampak kabut di malam hari ini ya. Syafaqallah ya Ustadzana. Dan bagi antum juga ya, yang saat ini juga ya seperti biasa kita di Pekanbaru mungkin merasakan sedikit beratnya gangguan ya. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita dengarkan, ini dia pembukaan dari Ustaz sebagai mukaddimah. Selamat belajar, selamat minimal musyari kepada Anda semuanya dan kepada Ustaz. Kita persilakan. Falatafadhal masykura ya Ustazana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Di antaranya nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak bisa dinilai dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan begitu seringnya kita alpa untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki kesadaran untuk bersyukur terhadap nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallam yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita melalui radio kesayangan kita ini dalam program tahsin tilawah dan tadabbur, yaitu belajar dia berbaris depan, kemudian khalidina huruf kha karena dia huruf isti'la, syarrul huruf ra karena dia di sini berbaris depan. Sedangkan ra yang lain pada ayat ini seperti wal musyrikin, nari, al-bariyah, semuanya ditipiskan karena dia berbaris kasrah, yaitu berbaris bawah. Kemudian berikutnya yang ditebalkan juga adalah wa'amilus salihati as-sa huruf sad karena dia huruf isti'la, khairu huruf kha karena dia huruf isti'la. Ini yang ditebalkan. Kemudian berikutnya yang terakhir pada ayat yang ke-8, rabbihim. Di sini huruf ra ditebalkan karena dia berbaris atas, ya. Kemudian al-anharu, ra di sini ditebalkan karena dia berbaris depan. Khalidina, huruf kha karena huruf isti'la. Radiyallahu, di sini ada huruf ra karena dia berbaris atas. Kemudian huruf dad karena dia huruf isti'la. Kemudian huruf lam pada lafaz Allah karena sebelumnya berbaris atas. Kemudian waradu'an huruf dad karena dia huruf isti'la. Kemudian terakhir khashiya rabbah huruf kha dan huruf ra. Ini huruf-huruf yang ditebalkan. Kemudian yang terakhir huruf yang diqalqalakan. Maka kita akan melihat huruf yang diqalqalakan di sini ada satu macam, yaitu adenin. Adenin. Dua macam. Adenin, kemudian tajri. Adenin dan tajri. Ini huruf yang diqalqalakan. Ini poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan nantinya. Ya. Kemudian kita usahakan untuk mempraktikkannya dalam bacaan kita. Nah, untuk menyingkat waktu, kita baca bersama-sama. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 6 sampai terakhir. Seperti biasa kita baca bersama-sama, kita minta kaum muslimin dan muslimat di rumah untuk mengikutinya. Begitu juga akhuna Abu Auni, baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi para peserta sekalian, para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian untuk menyetorkan bacaannya. Barakallahu fikum.

0: لمن خشي ربه.
1: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
0: Nah, mufika barakallahu ya ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita buka untuk praktik ya. Surah Al-Bainah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ya, ayat 6 sampai dengan terakhir. Silakan bagi Anda yang ingin praktik 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Baik, kita akan angkat yang pertama tadi telepon WA ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon, nanti kita akan lanjut ke telepon biasa. Silakan, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Ummu Syakilah di Pasir Putih, Bu.
0: Ummu Syakilah di Pasir Putih. Baik. Mohon maaf, Ibu. Suara Ibu kurang... terputus-putus, bisa di
2: ya. Alhamdulillah.
0: Ya, sudah alhamdulillah. Baik. Baik, peserta kita yang pertama Ustaz ada Ummu Syakilah dari Pasir Putih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surah Al-Bainah, Bu. Lanjutan yang lalu, ayat 6 sampai terakhir.
2: Ustaz.
1: Nah, silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru kitabi wal musyrikina fiha. Selamat pagi, Ustaz.
1: Nah, silakan.
0: Innal ladzina kafaru min lil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam.
1: Nah, huruf sinnya, sifat sok, sifat tafasinya jelas kamu. Wal musyrikina. Musyrik. Nah.

0: Yan. Kok nanti kok sampai ke sana, Ustaz.
1: Nah, coba diulangi lagi, tarik napas yang panjang.
0: Inna katakan lil kita diwan musriki nabi nabi jahan nabi.
1: Nah,
0: begitu kan?
1: Ya, ulang dari finari.
0: Inna jahan nama khalidina fiha ulah ikahum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaihim khairul bariyah. Uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri fiha al-anhar.
1: Huruf ainnya jelaskan mu'adanin, jannatu adnin.
0: Ulaika dari jazau.
1: Ya, ulaika jazau. Jazauhum inda rabbihim.
0: Ra'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tihtiha al-anhar.
1: Kalau enggak sampai ke al-anhar, berhenti pada adnin aja, Bu. Jannatu adn. Nanti ulang dari jannatu adn. Nah, coba.
0: Jannatu tu'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha.
1: Naam.
0: Dari jannah, dari
1: tajri min tahtiha al-anhar.
0: Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada.
1: Naam, jangan lupa dengung isyfa pada nun sukun bertemu dengan tabu. Tajri min tahtiha min tahtiha. Jangan lupa di sini dengungnya. Tahan suaranya di situ.
0: Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada.
1: Nah.
0: Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khashiya rabbah.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus, Ibu ya. Tinggal untuk menyempurnakan, sedikit ditingkatkan dalam pengucapan huruf seperti huruf syin, yaitu sifat tafasinya. Wal musyrikina. Coba, Bu.
0: Wal musyrikina.
1: Ya, jadi bunyi ash pada huruf sinnya lebih jelaskan. Kemudian jangan lupa berhenti pada tamarbuto, ganti menjadi hasukun. Al-bariyah.
0: Al-bariyah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya. Kemudian pengucapan huruf ain tadi, jangan lupa huruf ain makhrajnya jangan berubah menjadi huruf hamzah ya, karena makhrajnya berdekatan. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar adnin. Coba, Bu.
0: Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.
1: Naam, ahsanti. Kemudian terakhir tadi dengung ikhfa pada kata min tahtiha, coba, Bu.
0: Min Tahtiha.
1: Nah, ini yang perlu dilatih. Yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Barakallahu fika Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk peserta kita yang pertama. Alhamdulillah sudah kita dengarkan ya prakteknya, yaitu Ummu Syakila di Pasir Putih. Baik, silakan kita ganti dulu ya untuk penelpon dari telepon biasa dulu tadi yang sudah masuk. Silakan bagi kaum muslimin muslimah. Oke, terputus. Dicoba kembali 0811 75 30 ribu. Dicoba kembali, silakan untuk praktek kita surah Al-Bayyinah di malam hari ini ayat 6 sampai ayat 8 atau sampai dengan selesai ya. 0811 75 30 ribu, silakan. Baik, Taib sudah ada. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Oh ya, sudah ada, alhamdulillah. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Anissa Abu.
2: Siapa?
3: Anissa.
2: Ukhti Anissa di Jalan Duyung ya?
3: Merpati.
2: Oh, di Jalan Merpati. Baik. Ukhti Anissa di Jalan Merpati. Silakan Ustaz, ada peserta kita yang kedua.
1: Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, silakan Ukhti Anissa, surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai terakhir.
4: أعوذ بالله

0: بدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
1: Ulangi.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Nah, ahsan tibarakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus ya. Tinggal sedikit untuk ditingkatkan. Pertama, menjelaskan tasdid pada huruf ra dan menebalkan huruf ra. Itu pada kata syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Syarru, syarru. Di sini tasdid pada ra dijelaskan dengan sedikit berikan tekanan pada makhrajnya, kemudian ditebalkan karena dia berbaris depan. Begitu juga khairu, khairul bariyah, yaitu pada huruf kha di sini ditebalkan ya. Coba diulangi dua kata ini.
0: Syarrul.
1: Coba syarru, syarru, syarru.
0: Syarru.
1: Khairul bariyah.
0: Khairul
1: khairu
0: khairu.
1: Nah, coba diulangi.
0: Ulaika hum syarrul bariyah.
1: Nah, yang kedua.
0: Ulaika hum khairul bariyah.
1: Nah, kemudian terakhir, hati-hati pada ya ya. Jangan sampai ya ditebalkan ketika bertemu dengan lafaz Allah. Radhiya, radhiyallah, radhiyallahu. Nah.
0: Nah,
1: seperti yang terakhir tadi, itu sudah benar. Ulangi.
0: Radhiyallahu anhum wa radu an.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk ukhti An-Nisa tadi di Jalan Merpati ya. Peserta kita yang kedua. Kita kembali ke telepon WA ya. Silakan yang ingin praktek surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai dengan 8 atau sampai dengan akhir. 0811 75 30 ribu. Dan sekarang kita buka untuk telepon WA 0811 75 45 444. Silakan. Silakan yang ingin praktek untuk nomor yang bisa dihubungi 0811 75 30 ribu dan 0

0: 0811-7545-444. Untuk praktek kita malam hari ini adalah surah Al-Bainah ayat 6 sampai dengan ayat 8 atau sampai dengan akhir. Tafadhal mashkura. Silakan. Oke, itu terputus ya. Baik, kita akan kembali angkat. Baik, silakan kamu simak-simak rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini dia peserta kita yang ketiga. Oke, baik, kita akan angkat kembali. Taib, terputus lagi. Baik. Gimana, Ustaz? Kita cukup kan? Ada lagi yang ingin praktek? Surah Al-Bainah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Oke, baik. Kita akan lanjut dengan segmen yang ketiga ya, karena terputus terus. Qadarullah mungkin ada gangguan atau sinyal dan yang lainnya. Baik, kita akan langsung tutup ya untuk malam hari ini. Kita cukupkan dua saja yang praktek untuk surah Al-Bainah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kini kita akan dengarkan pemaparan dari Ustaz terkait dengan tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Bainah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kita dengarkan sama-sama dan kita simak. Langsung saya kepada Ustaz, tafadhal masykura ya Ustazana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan dengan sesi yang terakhir, yaitu tadabbur ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang ayat yang kelima, yang mana di dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang asluddin, pokok dasar daripada agama ini, yang dimulai dengan at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam ayat ini ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah al-ibadah, beribadah kepada Allah. Kemudian al-ikhlas, memurnikan ibadahnya untuk Allah. Kemudian al-istiqamah, istiqamah komitmen di atas jalan ketaatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat dan untuk menunaikan zakat. Maka kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala di sini, setelah Allah menyebutkan tauhid dan memurnikan tauhid hanya untuk Allah, Allah barengi perintahnya dengan ya, Allah lanjutkan ayat ini dengan menyebutkan perintah yang agung, yaitu mendirikan salat. Salat kita mengetahui adalah merupakan amal yang wajib untuk dilakukan setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat, intinya di dalam salat adalah kita memperbaiki, membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita mendirikan salat, itu sebenarnya Allah ingin menyuruh kita untuk memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mengatakan wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, maka di antara tujuannya adalah menunaikan zakat ini fungsinya di antaranya adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama manusia. Maka seorang mukmin ya, ketika dia menyatakan keimanannya kepada Allah, di samping dia mesti memurnikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba Allah yang terbaik, maka untuk mewujudkan itu menjadi hamba Allah yang terbaik adalah di samping beribadah dan memurnikan ketaatan kepada Allah, mesti dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungannya dengan Allah di antaranya dengan mendirikan salat. Karena ketika kita melaksanakan sholat, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menunaikan zakat. Harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang melebihi nisab, maka perlu diketahui semuanya itu bukan milik kita. Ada sebagian kecil, yaitu 2.5% dari harta tersebut yang diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang mustahik. Di antaranya fakir dan miskin. Maka itu bukanlah milik kita, tapi adalah milik mereka yang mesti kita keluarkan hak mereka. Ketika kita tidak mengeluarkannya, akan ada pertanggungjawabnya di akhirat kelak. Maka untuk mensucikan dan membersihkan harta, keluarkan hak mereka. Dan di antara tujuannya adalah juga untuk membangun hubungan yang baik antara kita dengan mereka yang tidak berpunya. Dan ini ada hikmahnya. Agama Islam mengajarkan kita untuk memiliki perhatian, khususnya sesama Muslim. Jangan mementingkan ego sendiri. Jangan cuek terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Umat Islam mesti memiliki perhatian terhadap sesama. Di antara bentuk perhatiannya adalah ketika dia memiliki harta yang berlebih, melebihi nisab, maka hendaklah dia ingat bahwasanya di dalam harta tersebut ada hak fakir miskin dan orang-orang mustahik lainnya yang berhak untuk harta tersebut yang mesti dia keluarkan. Yang mana apabila itu dikeluarkan, itu akan mempererat hubungan mereka, ya, sehingga terjadilah kasih sayang antara mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya harta tersebut tidak hanya beredar dan berputar di sekitar orang kaya saja. Sementara banyak di antara orang-orang Muslim yang fakir, mereka menderita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kenapa? Karena kalau orang-orang kaya yang memiliki harta yang berlebih dari nisabnya, tidak mengeluarkan hartanya, sehingga orang-orang miskin tidak mendapatkan haknya, maka yang terjadi adalah harta hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dan ini akan menimbulkan dengki, iri, hasad di hati orang-orang yang tidak berpunya tersebut. Maka akan terjadi permusuhan. Akan terjadi jurang yang dalam yang memisahkan antara kaya dan miskin. Orang miskin akan hasad dan iri serta dengki terhadap orang-orang kaya, sementara orang kaya akan menyombongkan diri di hadapan orang-orang miskin. Maka ini yang akan membuat masyarakat itu hidup tidak damai. Justru terjadi banyak permusuhan. Dan Islam tidak menginginkan itu. Islam ingin hubungan antara sesama, antara kaya dan miskin, tetap terjalin secara harmonis. Salah satu caranya adalah dengan memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Dan ingat, orang-orang kaya ketika memiliki harta berlebih, kenapa dia memberikan hartanya, mengeluarkannya untuk orang-orang miskin? Jawabannya adalah karena dia tidak akan pernah mendapatkan harta yang banyak itu kecuali di dalamnya ada andil orang-orang miskin. Ketika dia punya usaha, usahanya tidak akan berkembang kalau tidak berkaitan dengan orang-orang miskin. Seorang yang memiliki perusahaan, perusahaannya tidak akan berjalan kalau tidak ada karyawan-karyawan yang memiliki kebutuhan. Yang kebutuhannya itu diharapkan mendapatkan upah dari yang memiliki perusahaan. Bagaimana kalau orang-orang yang memiliki kebutuhan, mereka tidak mau mendaftar, tidak mau menjadi karyawan orang-orang kaya? Apakah perusahaannya akan jalan? Tentu jawabannya tidak. Maka orang kaya mesti menyadari bahwasanya mereka tidak akan bisa berada di atas kekayaannya kecuali di dalamnya ada andil-andil orang-orang lain, khususnya orang-orang yang tidak berpunya, yang menolongnya untuk mendapatkan itu. Seorang pedagang, dagangannya tidak akan laris kalau tidak dibeli oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan. Bagaimana dia akan menjadi seorang pedagang yang sukses kalau tidak ada pembelinya? Nah, ketika dia perdagangnya sukses, di antaranya karena ada orang-orang yang membeli, ya, ada orang-orang yang menjadi pelanggannya, di antara pelanggannya orang-orang yang tidak berpunya. Maka ini yang membuatnya menjadi orang-orang yang sukses. Maka sebagai bentuk syukurnya, sebagai bentuk wujud dia di dalam menjalin hubungan yang baik antara dia dengan orang-orang yang tidak berpunya tersebut, dia keluarkan zakatnya. Yang ini akan membersihkan hartanya dan mendatangkan keberkahan terhadap hartanya, dan juga akan mempererat hubungan persaudaraan antara sang kaya dan sang miskin. Dan wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus, agama Islam. Agama Islam agama yang mengajarkan pemeluknya untuk memiliki perhatian terhadap sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sesama Allah, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga ya sesama makhluk yang lainnya seperti binatang. Tidaklah umat manusia, tidaklah seorang mukmin memberikan hartanya ya untuk menafkahi ya makhluk Allah yang lainnya, bahkan untuk binatang sekalipun, kecuali itu dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah. Kemudian di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang macam-macam orang di dalam menghadapi hujah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga di akhir ayat juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang balasan bagi mereka-mereka yang akan mereka dapatkan sesuai dengan sikap mereka di dalam menerima atau menolak hujah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah menjelaskan dua kategori dari umat manusia yang diciptakan oleh Allah yang ada di muka bumi ini. Pertama, syarrul bariyah, makhluk yang terburuk. Yang kedua, khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Mereka yang terburuk adalah mereka-mereka yang berpaling dari hujah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bukti-bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bayina Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terbaik adalah mereka-mereka yang menerima dan ikhlas di dalam tunduk terhadap tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka kelak akan berada di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itulah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Maka kita lihat sebagai renungan di dalam ayat ini, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujah kepada mereka, hujah yang disebutkan di dalam ayat yang pertama dan di dalam ayat yang kedua, sehingga mesti mereka menjalankan perintah Allah yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang kedua dan ketiga. Maka ketika hujah itu telah ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keberan itu sudah tampak jelas, maka keadaan manusia hanya dua. Ada yang menerima dengan lapang hati dan ada yang berpaling dan menyombongkan diri. Maka orang-orang yang berpaling dari kebenaran, ya dari kebenaran, sebenarnya adalah mereka telah melakukan ya perbuatan yang sangat besar sekali, ya sangat besar sekali pelanggarannya, ya mereka yang berpaling dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari hujah Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hujah itu telah tampak jelas di depan mata mereka, mereka memahaminya dengan baik, tetapi mereka tetap tidak menerimanya, berpaling bahkan menyombongkan diri dan dengan menentangnya, maka mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Bahkan saking besarnya kesalahan ini, Allah golongkan mereka, Allah sifati mereka dengan ungkapannya, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Ya, bayangkan, binatang saja ya lebih mulia dibandingkan mereka. Allah menyebutkan, ulaika kal an'ami balhum adhal, kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih hina dibandingkan binatang ternak. Kenapa? Karena hujah Allah subhanahu wa ta'ala sudah datang kepada mereka yang menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Justru mereka tidak mau. Justru mereka menantang Allah, mereka lebih memilih kehinaan, kesengsaraan yang tiada taranya. Siapa yang lebih bodoh dibandingkan ini? Siapa yang lebih hina, yang lebih sesat dibandingkan orang yang seperti ini? Maka sudah pantas mereka dilabeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan syarrul bariyah. Orang yang paling buruk, seburuk-buruk makhluk. Maka kita jangan terpesona dengan orang-orang kafir. Walaupun ungkapan mereka, ucapan mereka ya, membuat kita terkesima, Penampilan mereka membuat kita terpesona. Jangan kita terpedaya dengan penampilan mereka. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tampilan mereka, bukan ucapan mereka, tetapi hati mereka yang tunduk kepada Allah dan anggota tubuh mereka yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dia sombongkan? Sementara yang ada pada dirinya, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyombongkan diri di hadapan Allah dengan tidak mau beriman kepada Allah, walaupun di hadapan pandangan manusia dia perhatian terhadap manusia, maka kebaikannya itu tidak berguna. Karena kesalahan yang mereka lakukan jauh lebih besar dan jauh lebih hina lagi, menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di sini Allah menyebut dan melabeli mereka dengan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena seorang manusia apabila telah mengetahui kebenaran, kemudian dia berpaling dari kebenaran tersebut, berarti mereka telah menghilangkan, menyia-nyiakan perkara yang terbesar dalam hidupnya, yaitu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, yaitu hidayah dan iman. Iman adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang tidak ada lagi nikmat yang lebih besar dari keimanan. Kalaupun dia hidup dalam kesusahan, kesengsaraan, tapi dia masih memiliki iman, maka akan ada harapan dia mendapatkan kebahagiaan hakiki. Tapi kalau dia hidup bergelimang harta, hidup dalam kemewahan, ya, sementara dia tidak mendapatkan nikmat keimanan di dunia, maka dia adalah orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena hidup di dunia hanya sementara. Hanya beberapa saat. Kemudian dia akan tinggalkan. Dan dia akan mendapatkan kesengsaraan yang tiada habisnya. Maka orang yang sudah mengetahui kebenaran, yang sudah tampak jelas bagi keimanan, yang seharusnya membuat dia tunduk kepada Allah, lalu dia berpaling dan tidak mau menyombongkan diri di hadapan Allah, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyampakkan, menyia-nyiakan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu keimanan. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling buruk, yang pantas dilabeli dengan istilah syarrul bariyah. Karena apa yang akan dia harapkan di dalam kehidupan ini? Kalau dia hidup di dunia, ya, itu hanya sementara. Walaupun dia bergelimang harta. Kenapa? Karena bagi dia kenikmatannya hanya dia dapatkan di dunia. Sedangkan di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang paling sengsara dan tidak ada harapan lagi untuk bahagia. Sedangkan orang mukmin dia mendapatkan keimanan walaupun tidak ada kekayaan sama sekali, hidup penuh dengan kesengsaraan. Dia di dunia ini memang seperti orang yang terpenjara, orang yang hidup susah. Tapi masih ada harapan yang besar untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Itu di surga kelak, di akhirat. Di akhirat dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala karena keimanannya. Sehingga penderitaan dia di dunia tidak berarti apa-apa. Maka inilah kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, ya, dan surganya orang kafir. Kenapa dunia disebut penjara orang mukmin? Ya karena di dunia orang mukmin tuh hidup serba terbatas. Gerak-geriknya terbatas. Ya. Banyak larangan-larangan, halangan-halangan yang mesti mereka tinggalkan sehingga mereka tidak leluasa untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh nafsunya. Karena terkekang oleh peraturan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia layaknya seperti orang yang terpenjara. Walaupun di dunia dia menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kaya, tapi dia tetap dianggap seperti berada dalam penjara karena tidak leluasa. Kapan dia baru menikmati surganya? Kelak di akhirat. Karena di akhirat tidak ada lagi hambatan baginya. Apapun yang diinginkan oleh dirinya akan dia dapatkan di dalam surga. Makanya bayangkan kalau dibandingkan dengan nikmat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin di dalam surga, maka nikmat dan kebahagiaan serta kesenangan yang diberikan ketika dia hidup di dunia seolah-olah dianggap seperti dia hidup dalam penjara di dunia ini. Ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin kebebasannya, kesenangannya, lengkap dengan cobaan-cobaannya ketika hidup di dunia ini, dibandingkan dengan balasan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan kenikmatannya di akhirat kelak, maka hidup di dunia ini bagi orang mukmin seperti hidup dalam penjara, serba terbatas, terkungkung. Ya. Ini orang mukmin. Sedangkan orang kafir, kenikmatan yang mereka dapatkan ya di dunia ini dibandingkan dengan penderitaan yang dia akan alami selama hidup di akhirat kelak, maka di dunia ini bagaikan dia hidup di dalam surga. Kenapa? Karena di akhirat kelak tidak ada lagi nikmat yang akan dia rasakan. Semuanya penderitaan, semuanya adalah azab. Kenikmatan dia hanya di akhirat, di dunia ini saja. Itu kalau hidup bergelimang harta. Lalu bagaimana kalau seandainya sudahlah hidup sengsara, fakir, miskin, enggak beriman kepada Allah, maka kesengsaraan di atas kesengsaraan. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman. Karena dia akan merasakan kenikmatan di dunia, walaupun penuh dengan cobaan daripada Allah, dan juga akan merasakan kenikmatan yang jauh lebih berharga ketika dia di akhir kelak. Dan merugilah orang-orang kafir. Karena ketika hidup di dunia, dia merasakan kesengsaraan, banyak cobaan, walaupun bergelimang harta. Cobaan akan didapatkan, penderitaan akan didapatkan. Kenapa? Hatinya gak pernah tenang. Bagaimana dia akan tenang, padahal dia tidak pernah ingat kepada Allah, bahkan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan tenang? Hidup di dunia dia sengsara, gak pernah merasakan ketenangan, selalu was-was, takut dan khawatir. Apalagi kelak di akhirat. Putus harapannya. Ya, orang-orang kafir ketika melihat azab Allah dan tidak ada harapannya, dia justru akan berharap mendingan dia dijadikan tanah. Wa yaqulul kafir yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir akan berkata, aduhai, alangkah baiknya aku lebih baik menjadi tanah. Ini harapan orang-orang kafir. Daripada dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau daripada dia mendapatkan kenikmatan di dunia dahulu, mendingan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang tidak dibebani syariat, menjadi tanah saja, sehingga tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan ini tidak akan pernah terkabulkan. Inilah orang-orang kafir. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat berikutnya, innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kebalikan dari keadaan sebelumnya. Kalau di ayat yang ke-6 Allah berbicara tentang seburuk-buruk makhluk, di ayat yang ke-7 Allah berbicara tentang sebaik-baik makhluk. Siapa makhluk yang terbaik? Jawabannya adalah orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Lihat di sini Allah membuat perbandingan. Syarrul bariyah dan khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk dan seburuk-buruk makhluk dan sebaik-baik makhluk. Seburuk-buruk makhluk disebabkan oleh apa? Kufrun wa i'rad. Disebabkan oleh kekupuran kepada Allah dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, itu disebabkan oleh iman wa amalun saleh, karena adanya keimanan kepada Allah dan tunduk melakukan amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat di sini, untuk menjadi sebaik-baik makhluk tidak cukup hanya dengan keimanan, tapi keimanan yang dibuktikan oleh amal perbuatan, yaitu berupa amal saleh. Maka bohong seseorang mengaku beriman tapi enggak mau beramal saleh. Kenapa? Karena amal soleh yang, karena keimanan yang sebenarnya pasti akan menuntun pelakunya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan yang hakiki akan tampak azarnya, akan tampak pengaruhnya dalam akhlak seorang mukmin dan dalam tindak tanduk seorang mukmin. Maka ketika seorang mukmin melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di saat itu keimanannya berkurang. Semakin banyak pelanggarannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin turun dan berkurang keimanannya. Sebaliknya, semakin banyak ketaatan yang dia lakukan, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'a wa yankusu bil ma'asiyah. Oh, kama kala Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Bertambahnya keimanan karena melakukan ketaatan dan berkurangnya keimanan karena melakukan kemaksiatan. Maka, kalau kita lihat dalam halnya membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu adalah melakukan amal saleh. Yang diminta seseorang ketika membaca Al-Quran bukan hanya ucapan dia, slogan dia, dia mencintai Al-Quran. Tetapi hendaklah kecintaannya terhadap Al-Quran itu tampak nyata dalam tilawahnya, dalam hafalannya, dalam tindak tanduknya, yaitu mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Begitu juga dalam hal keimanannya. Tidaklah seseorang ya cukup dengan mengaku dia beriman, tetapi mesti keimanannya dia buktikan dalam tindak tanduknya dengan melakukan amal soleh. Kemudian terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Bayyinah ya bukti nyata ini dengan menjelaskan tentang apa balasan yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jazaohum 'inda rabbihim. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah jannatu 'adnin. Jannatu 'adnin, surga 'adn. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, surga. Yang diantara kenikmatan dalam surganya, tajri min tahtihal anhar. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tidak cukup hanya itu. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi Allah sebutkan balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah Allah persiapkan bagi mereka surga Aden. Yang mana di dalam surga ini terdapat di dalamnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah persiapkan nikmat-nikmat yang tidak pernah terdengar oleh pendengaran mereka. Tidak pernah tampak oleh penglihatan mereka nikmat seperti itu. Bahkan tidak pernah terbetik nikmat tersebut di dalam hati mereka saking agung dan besar dan dahsyatnya nikmat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya. Kemudian khalidina fiha. Mereka tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena nikmat ini tidak ada batasannya. Mereka akan kekal selama-lamanya, semakin hari semakin banyak nikmat yang didapatkan dan tidak pernah berkurang. Dan selama-lamanya mereka akan seperti itu, berada di atas nikmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah khawatir dan mereka tidak pernah bersedih. Semuanya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang akan memasukinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu an. Di antara balasan yang akan mereka dapatkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan ini merupakan nikmat yang lebih besar dibandingkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada hambanya, maka apa yang perlu dikhawatirkan oleh hambanya? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Sehingga akan membuat hambanya itu juga akan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa radu'an. Mereka juga ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho terhadap Allah. Kenapa? Mereka ridho ketika di dunia mereka ridho menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu banyak ataupun sedikit, mereka ridho. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menahan sedikit nikmat dari mereka sebagai bentuk ujian, mereka ridho untuk menghadapi nikmat tersebut, mereka bersabar. Ketika Allah menetapkan keputusan untuk dirinya walaupun tidak sesuai dengan selera nafsunya, keinginan dirinya, mereka tetap ridho untuk menerimanya. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu untuknya, walaupun tidak sesuai dengan harapannya, mereka ridho untuk menerima itu semua karena mereka yakin itu adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan ada ganjarannya daripada Allah. sehingga membuat mereka ridho ketika hidup di akhirat kelak. Kenapa? Karena diperlihatkan kepada mereka ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keridhaan mereka, sehingga mereka semakin ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu akan hidup dengan hati yang tenang, baik itu di dunia apalagi kelak di akhirat. Hidup dengan ketenangan. Kenapa? Karena dia mengetahui apapun yang menimpa dirinya, yang dia alami di dunia, itu adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan Allah tidak akan memilih untuk hambanya kecuali yang terbaik. Makanya orang mukmin itu selalu husnul dhan kepada Allah. Dengan husnul dhan dan sikap menerima terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat mereka hidup dengan ketenangan. Ini yang membuat keadaan mereka itu sangat menakjubkan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan sekali perkara orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya semua perkara orang mukmin semuanya pasti baik. Apapun keadaannya. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Orang mukmin itu kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat daripada Allah, dia akan bersyukur. Syukurnya itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmat untuknya. Kebalikannya, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Jika dia ditimpa oleh kemalangan, mudarat atau sesuatu yang tidak dicintai, tidak sesuai dengan harapannya, sikap seorang mukmin adalah sabar. Dia akan bersabar, fakana khairan lahu. Dan bersabarnya itu akan lebih baik baginya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pahala ganjaran yang tak terhingga bagi orang yang sabar. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang akan dipenuhi ganjaran pahala mereka tanpa batas. Ini bagi orang mukmin. Makanya orang mukmin hidup dengan ketenangan. Dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dia mendapatkan kemalangan, dia bersabar. Sehingga membuat dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah sehingga hatinya tenang. Kenapa? Karena dia tahu di sebalik itu semua ada kebaikan yang menunggunya, yang akan membuat dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap mereka yang seperti ini dengan ungkapannya, dzalika liman khasyia rabbah. Ganjaran yang Allah persiapkan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh itu adalah untuk hamba-hambanya yang telah membuktikan khasyiahnya kepada Allah, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya sekedar takut sebagai slogan dalam ucapan saja, sebatas ucapan saja, tetapi tak rasa takut mereka yang membuat mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung sebenarnya. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebaik-baik manusia bukanlah orang yang hanya memukau dengan ucapannya atau dengan tampilannya. Akan tetapi sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang bisa mengumpulkan di dalam dirinya keimanan kepada Allah dan amal saleh, serta mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keadaannya seperti ini, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan mereka hamba-hambanya yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam surah Al-Bayyinah ini Allah menjelaskan tentang jalan yang mesti kita tempuh untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah, yaitu berusaha untuk mengetahui kebenaran, bukti nyata dari hujjah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama yang kedua. Ya, karena di dalamnya ada hujjah yang sangat terang benderang yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan, dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, dan kemana nanti arah perjalanan kita dituju. Kemudian dengan keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh takut kepada Allah, dengan itu kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan berhak untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan mudah-mudahan kita bisa selalu berusaha untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran yang akan menuntun kita untuk selalu berada di atas hidayah sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Allahu ta'ala a'lamu sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala, yang sudah memaparkan terkait dengan tafsir dan juga pelajaran-pelajaran yang ada pada ayat-ayat surah Al-Bayyinah ya, yang tadi yang boleh sampaikan mulai dari ayat 6 sampai dengan akhir ayat 8. Baik, kaum muslimin muslimah, demikian sudah tuntas untuk pembahasan surah Al-Bayyinah. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah ikut bergabung ya. Dan kaum muslimin muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kajian spesial bimbingan Al-Qur'an bersama beliau Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala setiap Selasa malam Rabu Ba'da Isya di radio kesayangan kita, Radio Hidayah 103.4 FM. Dan kaum muslimin muslimah, kita akan dengarkan beberapa jeda sebelum kita dengarkan azkarun naum atau zikir pengantar tidur. Setelah itu insyaallah kita akan off air ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita kembali bersua. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
5: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
4: Nazala bihir ruhul amin.
5: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
4: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
5: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
4: Bilisanin arabiyyin mubin.
5: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
8: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam Ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
9: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was-sunnah.
10: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
12: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepada

0: Ya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Zikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
0: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang-bilang canggung udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkari sabah. Min adhkari
4: sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wamsat fa inna ladidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Inthala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Ada dua jalan. Yang pertama, mengkaji dari kitab-kitab terpercaya. Berarti usahakan ibu-ibu kalau punya perpustakaan kecil di rumah, kitab-kitabnya itu kitab-kitab yang terpercaya. Maksudnya aman. Ya. Dari apa namanya, dimasuki kitab-kitab yang menyimpang, baik dalam masalah akidahnya, manhajnya, peribadatannya, akhlaknya, dan seterusnya. Kalau ada buku-buku yang menyimpang, tidak terpercaya, nggak jelas penulisnya juga siapa, akidahnya kayak gimana penulisnya, maka kalau bisa disterilisasi, apalah bahasanya ya, disterilkan itu perpusnya ibu-ibu itu. Dari buku-buku yang menyimpang, yang tidak thiqah, tidak terpercaya. Saya pernah mengingatkan ibu-ibu di majelis ini ungkapan sebagian ahli ilmu, bahwa orang kalau mau dapat ilmu, mesti ada tiga terkumpul pada dirinya. Yang pertama adalah qalbun fattah, hati yang terbuka, yang bersih. Sudah saya sampaikan itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ingat. Kemudian yang kedua, syekhun nassah. Syekh atau guru yang selalu apa? Yang menasihati, mengingatkan. Ya. Yang dia bisa diambil ilmunya, terpercaya ilmunya, dan juga bisa salih lil iqtida'. Cocok, layak untuk dijadikan panutan. Itu yang kedua, syaikhun nassah. Semoga Allah merezekikan kita senantiasa guru-guru yang terpercaya ilmunya, selamat ilmunya, dan juga bisa menjadi qudwah atau uswah, tauladan. Itu kedua. Baru yang ketiga adalah apa? Sesuai dengan pembahasan kita, kutubun sihah. Ya, buku-buku atau kitab-kitab yang apa? Yang sahih, yang terpercaya, yang bagus, yang baik, bersumber dari Quran dan sunnah. Maka kalau tiga hal ini ada pada seorang talibatul ilmi, kalangan ibu-ibu terutama, adrakah, insyaAllah dia akan dapat ilmu. Itu harus paten yang tiga ini ibu-ibu ya. Ya, hatinya harus ya bersih, lapang, terbuka. Ya, untuk menerima ilmu, tidak berat, tidak dumelan, tidak terpaksa. Tapi betul-betul tawaan, sukarela, bahkan hajah, butuh. Kemudian kedua, guru yang baik. Yang ketiga, buku-buku yang sahih, yang terpercaya. InsyaAllah ilmu akan kita raih, insyaAllah, kalau tiga hal itu terpenuhi. Karena pernah kita catat, kayaknya jadi nggak perlu dicatat ulang ya, kecuali yang belum nyatet. Jadi mengkaji dari kitab-kitab yang terpercaya, jangan butuh buku sesat. Tahu-taunya ibu-ibu masukin tuh buku syiah, ya, buku tasawuf, ya, jangan, ya, jangan. Harus masukin buku-buku yang terpercaya. Yang dikarang oleh para ulama yang ilmunya, amanahnya, ya, karena ya banyak orang yang dikatakan ahli ilmu tapi enggak amanah dalam kehidupan ilmiahnya gitu kan, ya, tidak amanah. Jadi ahli ilmu atau para ulama yang ilmunya, amanahnya, dan keselamatan akidahnya dari bid'ah dan khurafat. Hari ini khurafat ramai enggak Bu hari ini? Sangat ramai. Saya katakan begitu, khurafat hari ini. Kisah-kisah, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang enggak jelas asal-usulnya dibuat-buat. Ya. Ada yang setiap malam menghadap kepada Allah katanya. Udah ngalahin Nabi Muhammad aja tuh. Allahu Akbar.
Ada yang kakinya, lututnya dicium Nabi Muhammad. Ya, macam-macam khurafat-khurafat yang disebarkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu manusia awam. Dan percaya aja tuh sebagian mereka. Lagi marak-maraknya hari ini nih. Ya, dan ternyata terbukti memang. Saya coba cek-cek, ya memang tugas saya sebagai dai untuk ngecek memang. Ya, hal-hal yang seperti itu supaya kita bisa mewanti-wanti umat, mentahdzir umat dari hal-hal seperti itu. Saya cek-cek memang parah khurafatnya itu. Cerita-ceritanya itu Allahu Akbar. Kita bukannya tidak percaya terhadap adanya karamah gitu kan, terhadap wali-wali Allah, ya. Tapi yang kita lihat hari ini ghulu, berlebih-lebihan dalam membuat cerita itu, dalam menyampaikan cerita-cerita itu, sampai level seolah-olah ngalahin Nabi Muhammad gitu karomahnya. Yang kalau saya katakan banyak yang bentuknya sebenarnya khurafat gitu. Jadi selamat akidahnya dari kebidahan, dari khurafat, ya. Jadi memang telah dikenal, ya. Ya, jadi udah ketahuan selamat akidahnya, manhajnya bagus, ilmunya juga bagus, akhlaknya juga bagus. Memang masyhur. Maklum, sudah masyhur, sudah ketahuan orang, oh beliau mah Masya Allah gitu kan. Amanah, ilmunya bagus. Ya, akidahnya juga baik, manhajnya juga lurus, akhlaknya juga Masya Allah gitu kan. Enggak sombong. Ya. Sekarang banyak penuntut ilmu muda-muda udah sombong. Udah kayak merasa dirinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nomor 2. Alima syai'an qalilan fa yara nafsahu Syekhul Islam ats-tsani. Ini musibah. Ya. Jadi kita mesti belajar tawadhu, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Belajar merendah, jangan pongah, jangan ninggi-ninggiin diri. Ya. Ingat, di atas langit ada langit. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, kata Allah di surah Yusuf itu. Di atas orang yang alim berilmu ada yang lebih berilmu. Makanya Ibnu Abbas pernah marah tuh negur orang yang menyanjung-nyanjung dia. Adakah orang yang lebih alim dibandingkan dirimu gitu? Marah dia. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Ya. Hatta yantahi ila Allah azza wa jalla, sampai mentok ke Allah itu udah, enggak ada lagi di atas Allah. Ya. Jadi belajar kita untuk tawadhu. Jadi dikenal, masyhur keilmuannya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, adabnya, dikenal. Jadi orangnya tidak majhulul hal. Ya, bukan orang yang mbah belantah, enggak ketahuan, tahu-tahu muncul aja gitu, enggak ketahuan dari mana, siapa yang rekomendasi dan seterusnya. Majhulul hal, enggak ketahuan. Dia belajar di mana dan seterusnya. Jadi dari mereka kita kaji kitab-kitab itu. Ya, belajar sama mereka. Orang-orang yang dikenal, ya, hal-hal yang disebutkan tadi. Mengambil ilmu langsung dari berbagai kitab pasti mengantarkan seorang pada tujuan tertentu. Tetapi ini kalau pakai kitab doang sandarannya, enggak pakai guru. Tetapi akan timbul dua rintangan. Kalau hanya mutala'ah atau menyandarkan diri, bersandar dengan baca kitab gitu kan, obrak-abrik kitab sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru, seorang syekh, maka dua hal paling tidak rintangannya. Yang pertama, lamanya waktu. Ya, lamanya waktu. Ya. Panjang waktunya kalau untuk belajar sendiri itu, aduh, suwi.
untuk memahami, panjang waktunya, lama, habis umur duluan. Satu kitab nggak kelar, karena belajar sendiri. Pastinya kan berusaha memahami sendiri, jadi kan lama, ya, butuh waktu yang lama. Jadi harus ada bimbingan seorang guru, syekh, nasah, ustad, gitu kan, yang membimbing kita. Ya, jadi jangan masuk kitab sendiri, nanti keluarnya juga sendiri gitu. Maksudnya fatwa sendiri, pahamin sendiri, keluarnya sendiri. Jadi lama waktunya. Dan pada umumnya ilmu orang yang mengambil ilmu dari kitab itu lemah biasanya. Enggak sepokoh, enggak setiqoh, enggak seampuh ilmu orang yang langsung belajar sama guru. Ya. Karena tidak dibangun di atas kaidah dan landasan yang kuat. Kalau sama guru kan dipatenin tuh, dikokohin landasannya gitu kan. Betul-betul ditaksil oleh gurunya itu. Kasih dasar-dasarnya itu, dikasih gitu. Ada bimbingan. Kalau nggak ada bimbingan guru, belajar deh. Ya lemah akhirnya. Makanya ada ungkapan, "Man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi." Ya, siapa yang syekhnya adalah kitabnya, jadi gurunya adalah kitab, bukan orang, bukan ahli ilmu gurunya, tapi apa? Kitab. Atau sekarang Om Google misalnya, Om YouTube, Syekh YouTube, gitu kan? Misalnya, kita nggak menutup mata dari manfaat kita istifadah dari ceramah-ceramah yang ada di YouTube, dan itu sifatnya pembantu, bukan utama. Kalau yang utama itu jogrok depan ustaz, ya, gempor di hadapan guru itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mangkana syaikhuhu kitabuhu, barang siapa yang syekhnya adalah kitabnya atau Google-uhu, gitu kan, atau YouTube-uhu, maka fakhata'uhu akthar min sawabih. Biasanya salahnya lebih banyak dibandingkan benarnya. Karena dia memahami sendiri. Tidak ada bimbingan. Kalau pegang kitab, dogrok depan ustaz, dijelaskan sama ustaz, kan dibimbing. Irsyad ustazin, kata Imam Syafi'i. Adanya bimbingan guru, jadi terpantau, tertatah, tertib gitu dia ngaji itu, belajar itu, enggak rancut. Bila dibandingkan dia belajar sendiri, baca sendiri, mutalaah sendiri, memahami sendiri, menyimpulkan sendiri, akhirnya nanti juga fatwanya bikin sendiri, nyeleneh, menyelisihi kaedah-kaedah para ulama. Itu mabaratnya ibu-ibu kalau sunat. Jadi siapa yang syekhnya adalah kitabnya, salahnya lebih banyak dari benarnya. Ya, ada ungkapan juga, "Man dakhala wahdahu kharaja wahdahu." Siapa masuk sendiri, keluar juga sendiri. Masuk sendiri maksudnya dia mutalaah sendiri, baca sendiri, paham sendiri kitab. Akhirnya dia keluar dengan pemahaman sendiri. Tahu-tahunya salah. Ya, kurang jauh mainnya, gitu kan. Ya. Kitab dibaca cuma sebiji misalnya, akhirnya sudah luplak pengetahuannya. Itu dia bu, kekurangannya kalau orang hanya bersandar dengan buku tanpa ada bimbingan guru. Jadi harus talaqi sama orang yang terpercaya, guru yang terpercaya. Ini nggak main-main ini masalah ngambil ilmu dari siapa ini masalah besar, bukan ringan. Hari ini banyak manusia yang ngeladrah begitu aja, mau siapa aja ambil, siapa aja duduk, siapa aja ngaji, nggak peduli. Kalau bahasa saya, kesana bijaksana, kesini bijaksini, kesono bijaksono, semua boleh. Ya, mau akidahnya bobrok, mau manhajnya nggak jelas, akhlaknya bahkan jongkok, alah yang penting dia viral. Ya. Duduk aja, kan ada benernya juga dan seterusnya. Allah musta'an, ini nggak bisa. Ya,
Kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal